Jane anggota Komisi ADPRD Surabaya Muhammad Syaifuddin dukung aparatur sipil negara ASN pemerintah daerah setempat supaya ngelaksanakno verifikasi langsung penyaluran bansos sesuai barek data administratif penerima manfaat. Verifikasi iki penting mergo ASN iso secara langsung memahami persoalan masyarakat sing ngalami kendala keakuratan data.

Kabar liyane janing Dinas Perindustrian lan Ketenagakerjaan Disperinakar Surabaya terus ngekei pelatihan ekspor gawe pelaku industri kecil lan menengah utawa IKM iso nembus pasar internasional. Kepala Disperinakar Surabaya Agus Happy Juniantoro nyatakno ana sekitar 30 IKM sing nglaksanakno pelatihan sing diharapno para pelaku usaha iso memenuhi prosedur ketentuan ekspor lan produke luwih berkelas. Jane kumoyo rek woro-woro jam 7 isu iki ketemu maneh nang woro-woro jam 8 isu.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing janing balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya tase bareng aku Lia sing bakal ngajani sampai jam piraya sepuluh awan cak ning. Ya apa kabar dina iki cak ning, mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun. Sing lagi lara mugi-mugi ndang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh ya. Masih awal bulan cak ning ya. Terus cek isu-isu sisa niki nang dalan pemuda wis mulai rame ya. Mungkin jam-jam rawan macet ya. Atau jam 6an mau ya jane ya macet ya. Pokoke gawe sampean kabeh sing nang dalan, hati-hati nang dalan. Sing lagi leye-leye utawa lagi mau berangkat, hati-hati ya kok berangkate. Mugi-mugi sok sampai selamat tekan tujuan ya jane. Ya jane samari niki bakal ta lanjut ya mari informasi lainnya kira-kira dina iki memperingati dino apa ya toh. Pasti ini sampean ngerti lah ya. Bahkan nak ngarep iki RRI Surabaya ya sedang melakukannya ini lagi persiapan ya jane ya. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno cak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Cak Ning, akeh faedah senam isu kanggo kewarasane awak. Senam, yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian, karo kekuatan awak. Senam, kerep direkomendasino dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakono karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas Yongunu, senam tetep disarano kanggo dilakono gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei segudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.

Caning balik maneh nang Prumpat RRI Surabaya. Saiki wis awal bulan ya, bulan Oktober, tepate Kamis 1 Oktober 2016 ya. Lan di jam-jam 7 iki jian. Pak, isu iki sasanane cukup istimewa ya caning ya, khususnya nang lingkungan RRI Surabaya. Loh, lapo merga caning dina iki digelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ket mangisuk caning wis disiapno kabeh-kabeh ya peralatane ben upacara iki digelarnya dengan lancar begitu caning. Nah, tanggal 1 Oktober saben tahun iki diperingati dadi Hari Kesaktian Pancasila caning. Peringatan iki dadi momentum kanggo ngilingi sejarah bangsa lan pentinge Pancasila sebagai dasar lan pemersatu kehidupan berbangsa lan bernegara. Hari Kesaktian Pancasila iki duwe latar belakang sejarah sing berkaitan karo peristiwa nasional nang akhir September sampai awal Oktober 1945. Peristiwa iki newasno 77 perwira TNI Angkatan Darat yaiku Ahmad Yani, R. Suprapto, S. Parman, M.T. Haryono, D.I. Panjaitan, Sutoyo Siswoimi Harjo lan Pierre Andreas Tendian sing banjur ditetapno dadi pahlawan revolusi. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila banjur ditetapno melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1977. Dina iki cakning maknane ora mek ngilingi sejarah, tapi yo ngajak awak dhewe iki nguri-nguri nilai persatuan, kebersamaan, toleransi lan menghargai perbedaan. Apa maneh Indonesia iki bangsa sing masyarakate iku beragam banget.

0: Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.
1: Jejak sejarah nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cak Ning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik. Karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

Caning balik mana nang perempat RRI Surabaya tasih bareng aku Lia. Nanti Pak No Caning selain hari kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober iki ya diperingati dadi hari lanjut usia internasional utawa International Day of Elder Persons. Peringatan iki Caning ditetapno oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa utawa PBB melalui resolusi 45/106 ya 106 tanggal 14 Desember 1990 lan mulai diperingati secara global pada 1 Oktober 1990 siji. Tujuannya cak neng kanggo ningkatno kesadaran masyarakat tentang kontribusi para lansia sekaligus hak-hak mereka. Mergo tambah tuwuh umur uduh, berarti seseorang iki kehilangan peran lan kesempatan gawe tetep berkontribusi nang lingkungan sekitare. Temane hari lanjut usia internasional tahun 2016 yaiku The Age of Longevity, Rethinking Systems for Longer Lives. Ah, gitu ya Caning. Secara sederhana tema iki Caning ngajak masyarakat mikir maneh nek umur manusia iku manungsa iki semakin panjang, sistem kesehatan, sosial lan dukungan kanggo lansia ya perlu terus

Ke tanggal 1 Oktober iki ya diperingati dadi Hari Kopi Internasional. Hari Kopi Internasional iki dirayakno saben tanggal 1 Oktober sebagai momentum kanggo ngrayakno keberagaman kopi, kualitas kopi, sekaligus ngilingi peran penting sektor kopi lan para petani kopi nang berbagai negara. Peringatan global iki janing pertama kali dirayakno tanggal 1 Oktober 2015 sing digagas melalui International Coffee Organization utawa ICO. Lan kopi iki ora mek soal lombean sing enak di ombe isuk-isuk ya jane ya, tapi nang balik sak cangkir kopi iki ana proses sing panjang. Mulai saka petani sing nandur lan ngerawat tanaman kopi, proses panen, pengolahan biji kopi, distribusi, sampai akhirnya iki isok diseduh lan dinikmati nang omah. Warung kopi ya, warkop ngono ya jane ya, kafe sisan ya, utawa tempat favorite awak dhewe. Indonesia dhewe iki dikenal dadi salah siji negara penghasil kopi karo berbagai jenis kopi teko sejumlah daerah. Mulai jane Hari Kopi Internasional iki isok dadi kesempatan kanggo luwe ngenal lan ngehargai kopi lokal sekaligus kerja keras para petani kopi. Lan buat Cak Ning sing isu iki wis nyekel secangkir kopi ya. Coba sak jane sing diombe iki duduk mek kopine. Tapi ana cerita panjang saka kebun kopi sampai tekan nang cangkire awak dhewe.

Nah, jane menarik ya dina iki tanggal 1 Oktober iki ana telu momentum sing iso dadi bahan renungan kanggo awak dhewe. Ana hari kesaktian Pancasila sing ngelingno awak dhewe tentang sejarah bangsa lan pentingnya persatuan, ana hari lanjut usia internasional sing ngajak awak dhewe iki luwih ngargai para lansia lan memperhatikno hak serta kesejahteraane. Lan ana hari kopi internasional sing ngelingno proses panjang lan peran akeh wong nang balik sak cangkir kopi. Telu peringatan iki memang beda jakning, tapi nek dipikir-pikir kabeh iki iso disamono karo siji hal, yaiku menghargai sejarah, menghargai wong-wong sing luwih sepuh, lan menghargai kerja keras wong sing ngehasilno sesuatu sing iso dinikmati masyarakat. Ya jakning cukup samono sing iso tak sampekno. Sakmarine iki awak dhewe bakal melajutan lontong balap ya to. Merga iku sampean tetep nang Prompat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 8 isuk.

Janing wayai waro-waro jam 8 isu. Janing pemerintah Kabupaten Pemkab Semenep memperkuat transformasi digital nang sektor kesehatan melalui pemanfaatan sistem informasi puskesmas utawa SIMPUS. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk lan Keluarga Berencana Kabupaten Semenep, Elia Fardasah nyatakno, melalui sistem iki dadi bagian ningkatno pelayanan kesehatan sing modern, terintegrasi lan berorientasi mbarek kebutuhan masyarakat.

Nyandak kabar liyane cak ning jajaran imigrasi sak Jawa Timur memperkuat pengawasan keimigrasian berbasis desa melalui program Desa Binaan Imigrasi utawa DBI lan petugas imigrasi pembina desa utawa Pimpasa gawe dukung deteksi dini tindak pidana perdagangan orang utawa TPPO lan penyelundupan manusia. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono nyatakno hal iki sebagai pengawasan keimigrasian sing nglibatno berbagai unsure termasuk aparat desa sekaligus penyampaian edukasi marae TPPU. Cak ning kumoyore woro-woro jam 8 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isuk.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Yaning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Enjing janing balik mana nang perumpah tere di Surabaya tasih bareng aku liangge tanah dicoro lontong balap perumpat RRI Surabaya CJD werek ngene cak nih. Nge cak neng dina iki nang lontong dicoro lontong balape awak dhewe bakal membahas tentang Hari Kesaktian Pancasila. Tadi saya sampean lek misale pengen gabungan monggo mawon caning ya. Bahase tentang kenangan apa sih tentang Pancasila pas waktu sampean iki masih sekolah ya to, bebek ning ngene ya. Terus ngamalno Pancasila sing sila kepira ngoten caning. Waduh, jadi tebak-tebakan nih ya. Gampang sing gampang-gampang ae lah ya caning ya, cerita-cerita jawe tentang Pancasila pas waktu masa sekolah. Sekalian ngucapno selamat Hari Kesaktian Pancasila. Langsung ae ana sing gabungan iki nggih, Sugeng Enjing lontong balap.
1: Sugeng Enjing lontong balap perempat RRI Surabaya pancene yo CCTV taning liya.
0: Pancen nyoto ta Pak Parno?
1: Nyoto temenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki ditinggal upacara to ning kok kiambaan niki.
0: Nggih, sajane wis sampun mari niki, wis mari iki kene.
1: Upacara. Oh, pun mantun.
0: Nggih, pun mantun.
1: Nggih. Nggih, kesane mangke saged gabungan wonten kene warunge lontong balape perempat.
0: Ten luar. Okay. Ten pundi?
1: Selamat. Oh niki tasik rantos customer-customer ini.
0: Oh, nggih. Monggo lanjut Pak Parno.
1: Okay, selamat Hari Kesaktian Pancasila ning. Pancasila sakti. Menjadi undang-undang dasar bangsa Indonesia neng.
0: Bener.
1: Wis niku tercantum sila pertama ketuhanan yang maha esa nggih.
0: Bener, ketuhanan yang maha esa.
1: Kula sing tertarik niku Pancasila niku neng. Kemanusiaan yang niki sila keempat nggih.
0: Kemanusiaan sila kedua nih.
1: Yang kemanusiaan yang adil dan beradab nih kalo nih.
0: Oke. Kok aku tadi lali? Oke. Kemanusiaan yang adil dan beradab nih kini nomor loro nge.
1: Oke tane.
0: Oke nomor kali nih ki.
1: Nek persatuan itu.
0: Persatuan Indonesia nomor telu. Nomor 3.
1: Oke, Persatuan Indonesia. Kok yo lali to yo. Niki menjadi manusia Indonesia sing beradab ning.
0: Nggih. Bener.
1: Beradab niku nopo artine to ning? Artine dados tiyang gesang wonten negara Indonesia niku sing beradab. Berkelakuan yang baik ngoten lho ning.
0: Bener.
1: Menurut undang-undang. Oke. Itu ngoten ning.
0: Oke.
1: Soale nggih perjuangane nopo niku nggih. Nek kala wingi kan gerakan 30 SPKI. Para jenderal-jenderal disiksa. Sampai menjadi korban, mengorbankan para jenderal-jenderal kita ngoten lho nek sak niki. Nah niku wonten ngene wonten wilayah Jakarta ngene caketé Taman Mini mriko.
0: Nggih.
1: Niku enten namine Lubang Buaya ngoten lho ning.
0: Nggih, bener.
1: Kesaktian itu bersimbol Garuda Pancasila. Oh, tenang. Warnate mereka napa dereng?
0: Dereng, dereng nanti mereka nih.
1: Tapi gambarnya kan cemerlang tau.
0: Gengge, semerap tekan internet nih.
1: Dan nek kula pun nate mriku ning.
0: Oh, nggih.
1: Nggih, niku ya? Memang nggih. Luar biasa ning. Wis dibangun sing tak kados ngoten niku menandakan perjuangane para bangsa Indonesia menegakkan Pancasila niku. Memang betul-betul sangat membawa korban ngoten lho Ning.
0: Nggih, bener Pak Parno.
1: Nggih. Memange nalika jaman tak monten Ning, sing gerakan 30S niku Ning. Kula niku kinten-kinten pun umur gasal tahun Ning.
0: Oh. Sampun gasal tahun niku.
1: Nggih, umur pun umur gasal tahun niku waktu niku Ning.
0: Oh. Tase cilik niki.
1: Nggih. Niku kula tapi mbon kemutane ngeten ning.
0: Kemutan napa niku?
1: Kok kelingan.
0: Oh, kelingan.
1: Nggih. Nggih, kelingane ngeten ning.
0: Napa niku?
1: Kala rumiyin niku para bapak-bapak. Niku wonten gerakan 30 SPKI niku ning. Para bapak-bapak niku mboten wantun tilem enten griya ning.
0: Oh, tempun di niki.
1: Wis pokoke nek dalu niku mboten wantun enten griya. Terus lampu niku lampu jaman samonten lampu ublek ning.
0: Oh, nggih ngertos.
1: Nggih, niku dipuwateni kabeh. Arek cilik nangis lho ning ibuke lho ketakutan ning. Wedi temenanan. Kuwatire napa ning? Sing wong lanang-lanang bapak para bapak-bapak niku nek digrebek PKI ngoten lho ning. Mangke dituduh. Napa nggih gerakan angsor niku ngoten mangke digrebek dicupuk pokoke ya dibate kali. Tiang-tiang PKI niku ning ngoten lho Ning.
0: Ngoten. Wah, menegang.
1: Nggih. Pokoke sangat sangat mengerikan pokoke Ning.
0: Nggih.
1: Zaman tahun 65 niku sejarahe meletus PKI niku kan tahun 65 to Ning.
0: Nggih.
1: Niku kula tasih kemutan Ning, masih umur 5 tahun niku ngoten niku wau Ning.
0: Oh.
1: Enten sing anak bojone niku ditinggal melarikan diri pokoke ditinggal minggat lah istilahnya ngoten. Enten sing minggat tiang Jawa Tengah minggat teng Jawa Timur. Wis pokoke gak pamitan gak apa moro-moro anak bojone ditinggal kabeh ngoten lho Ning.
0: Oh, waduh.
1: Zaman sak monten niku Ning.
0: Nggih.
1: Niki sangat mboten para jenderal tok sing berjuang tapi masyarakat tetap berjuang ngoten iki menyelamatkan diri sendiri no tandu Ning. Niku sing kula ketahui Ning.
0: Nggih.
1: Wis lontonge kula dume Ning ngoten.
0: Monggo.
1: Nggih, wonten Samulyono.
0: Nggih.
1: Pak Suparno Kumis. Lajeng wonten Cak Kolis.
0: Nggih.
1: Cak Totok Gelodak. Bang Kobar. Cak Hasbullah. Wonten ning Siti ning Ela ning Istiqoroh ning Hajah Suratno ning Hajah Kustiah kagem. Bapak Ibu ingkang wonten Kemiri nggih.
0: Nggih,
1: matur nuwun ning Lia.
0: Sami-sami.
1: Dimugi tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno atas ceritanya ya. Ternyata semenegangkan itu ya pas zaman-zaman biyen. Cek umur 5 tahun tapi Pak Parno tasik kelingan ya tiba nih. Ya Allah. Ya wis aning tadungana mugi-mugi Pak Parno dan Bu Eri tetap sehat selalu ya, tetap semangat begitu. Matur nuwun sekali lagi. Saat dulu kita lanjut no ya Cani ya, mari ini ono WA nih kita kan Cak Teo ya. Halo, selamat pagi, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya buat para penyiar dan pendengar Perempat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Cak Teo. Lanjut dulu Sugeng. Sugeng Injing, Lontong Balap.
2: Sugeng Injing, Lontong Balap. Seneng tak cilik neng radio kuning.
0: Geng, menggemas sekali nih ki. Monggo.
2: Masa neng?
0: Masih menggema nih ki ya, Pusari. Nah ini sepertinya sudah aman ini. Sudah aman. Halo, Pusari.
2: Halo. Neng.
0: Geng.
2: Sing diomongno Pak Parno mau bener ning waktu ajak waktu 65 iku ning aku wis kelas 3 SD ning. Tapi aku eling ning biyen iku lek bengi ku ning diturukno ndok nisor longan ning lampu dipateni kabeh anjane ngono ning.
0: Longan niku napa?
2: Soale apa? Bapak-bapak iku gak berani di rumah, terus ibu-ibu kan di rumah sendiri ya ning. Terus lemari ku ning diobrak-obrak ning karo pasukan sing ngono ku ning aku wedi ning. Pokoke wong wedok sing duwe baju telor asin iku digowo ning, diseret, diajan ning. Dadi ne ibu ku wedi ya wong biyen niku ngene ning, nek jenenge angsur wong PKI ku ning ya gambare ra paluarit ya, bajune item-item. Nek wedok iku bajune iku telor asin. Nek sing duwe baju telur asin nang wedok iku ning disuweret ning digepuki sampean tak kandhani turune kudu disor longan ning.
0: Nggih. Longan.
2: Mari ngono nek aku ben sekolah iku ning sekolah aku kan elek ya gedhek ngono ning ketok bolong-bolong ngono iku ning. Lek ana pesawat motor molo liwat ngono kuwi ning kan nyebarno koran ya ngono ku gurune wedi muridé dilebokno nang sore meja kabeh ning. Aku seeling ning aku kelas 3 iku ning. Mari ngono Pak Karno meninggal iku mbok taun berapa iku aku kelas 5 ning pisan. Aku dadine eling nenek eling ngene iku. Ya Allah wedi terus kapanane aku ya pernah di Lubang Buaya iku ning di Jakarta pas diaro wali songo iku lho ning. Dijak mampir-mampir nang ngone ngene iku ning. Tak delok sumure Lubang Buaya iku ana ning ngeri. Terus baju-bajune para pahlawan iku sik di mbok kene iku sik ditumpuk. Diketokno kabeh ning ya Allah ngono di pondok ini. Aku jadi sik tahun 65 iku aku wis kelas 3. Aku eling kok ning kelas 3.
0: Nggih.
2: Mar ngono Pak Karno meninggal iku aku lek gak salah kelas 5 bu kelas 6 ngono.
0: Oh.
2: Aku iki wis tuwek lho ning sampean tak kandhani.
0: Nggih. Tiba ne.
2: Wong anakku tahun 2012 iku anakku kuliah wis mepi sudah iku wis gedhe tahun 2012. Paling saiki umurku iku ya. Wakai pokok ening, tapi aku iki ya koyo encen-enceni aku iki wong grab ya, yo melayu rono melayu rene melayu rono tadi nih koyo iku si aku karo anakku sing cilik iku koyo mbak karo adik, padahal aku kan single parent yo, ngomong anakku wedok iku sampe tak tadi ngomong, iku ngomong ini neng, sampe napa gak nikah neh, lo lapa aku nikah mana? Wong aku bentang gak sih jole transferan teko bojoku. Nek aku nikah lah ilang transfer aku ngene. Aku wis tuwa ning pangkane jaman perang-perang iku ning aku wis wono ning. Aku nek metu ngono ku klambine kudu dikeki merah putih cili. Terus mari ngono rambuté iku dikeki godhong-godhong ngono ning. Ibuku nek aku budal sekolah ngene ati-ati nduk. Engko nek ana montor muluk mibriku awakmu ndelik nang isor meja ya guru-gurune melok ndelik kabeh ning. Nek bengi ku ning lampu dipuwateni anake ku dibeberno kloso nduk ngene iki sore bayang ngono ning dijak turu mlungker bapakku soale gak ana ndo omah wedi ngono lho terus ngono ana wong mlebu omah ku ning mbukai lemari obrak-obrak pokoke ana baju telur asin berarti iki PKI ngono ning ibuku wedi gak duwe ban nek dalem abu-abu telur asin pendemen ceritane biyen iku medeni ning sampean durung ana wis aku wis apal ngene iku mangkane iki hari kesaktian Pancasila ya Allah eling aku sik cilik-cilik sekolah biyen Ya wis ngono ning ceritaku ning.
0: Nggih, lontong balape wong.
2: Lontonge tak pakai-pakaino wis kanggo ning Lia. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sari atas ceritanya. Ini aku juga baru tahu ya, ilmu baru dari Pak Parna dan Bu Sari. Apa maneh Bu Sari malah luwe iki ya, luwe gede tibane dibanding Pak Parna nggih. Maksudnya umur ya jane ya. Soalnya Pak Parna pas umur 5 tahun, Bu Sari pas kelas 3 SD. Ya wis janeng tak lanjutno tak bungkusno dhisik ya lontong-lontonge. Engko lek pengen gabungan langsung ae gak apa-apa cerita kaya Pak Parna utawa Bu Sari monggo-monggo mawon tak terima. Atau cuma ngucapno selamat hari kesaktian Pancasila pun tidak apa-apa janeng ya. Lagi bebas-bebasnya ini sekarang. Mergo iku sakne tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

Kantor Pos Kebonrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kayat jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20. Kayat Surabaya tadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetap jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebonrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

Iya, Cak Ning, balik mana nang perempat dari Surabaya tanah dicoro lontong balap. Tapi Cak Ning, kayak iki lontong balap wis tak bagi-bagi no sisanya. Tak marina dhisik tanah dicoro lontong balap. Tiba no nang kantor gubernur iku ya ono Cak Ning ya. Upacara Hari Kesaktian Pancasila sing ngundang 500 wong. Aku mang baru untuk info nih. Ya, Saneng, Samari Neki, sampean bakal melaju dan dialog Pos Jatim. Tentu nih dialog iki ya, Cani ya. Barek narasumber, sing tahun nang kini. Barek narasumber, Cak M. Mahfud Al-Afghani, Koordinator Fundraising Lasnas BMH Jawa Timur. Barek topik kerai keberkahan melalui sedekah jariah sumur bor. Pergiku caning sampai tetap nang perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Matunun kangge sing wis gabungan dan cerita-cerita ya. Mungkin sing lainnya iso cerita di lain kesempatan ya. Tapi ketemu mana bare aku liya meni ya. Meni nang jam 10 awan. Eh caning aku gak nandi-nandi kok tetap nang kene. Soalnya mengko bakal tasih wonten dialog Tanjung Perak Pagi, Pas Jatim ya. Mereka tapi iku mau raih keberkahan melalui sedekah jariah ya, sumur bor. Mereka iku nang tetep aja nandi-nandi, nang dinang no perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Isok ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Laning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Kening Pemkot Surabaya dorong masyarakat supaya mastekno data pendidikan sing ono nang dokumen kependudukan diperbarui. Hal iki mergo data kependudukan dadi salah siji bagian sing berkaitan barek penghitungan indikator pembangunan manusia utawa IPM. Kepala Disduk Capil Surabaya Irfan Wahyu Derajat nyatakno pembaruan data iki sebagai dukungan program pemerintah pusat bangun ekosistem data sing terintegrasi. Kabar liyane cak ning Pemkat Sampang terus ngencarno upaya pencegahan stunting salah sijine melalui program kelas ibu balita. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan lan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, Dwi Herlinda Lusi hari ini nyatakno, program iki dadi wadah nuruno ongko stunting sekaligus ngekei edukasi nang masyarakat ngawal tumbuh kembang anak. Jane kumoyorek woro-woro jam 09.00 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 10.00 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing caning balik mana nang perempat RRI Surabaya. Tentu nih bareng aku lihat tapi aku gak dewean soalnya saat niki wis wayai ten dialog Tanjung Berapaki Pos Jatim bareng Cak Mahfud ya yang udah datang di studio pada hari ini. Selamat pagi, Cak.
2: Selamat pagi Mbak Lia.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa, sehat, bahagia.
1: Wah, berarti ini beneran sedang bahagia nih ceritanya.
2: Siap-siap.
1: Tadi nggak macet ya, aman aja kita jalan ke sini.
2: Alhamdulillah perjalanan lancar.
1: Lancar, ya. Alhamdulillah. Udah agak nggak terlalu panas sepertinya ya tadi berangkatnya. Aman ya?
2: Aman, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Topik pada hari ini Caning raih keberkahan melalui sedekah jariah sumur bor. Mungkin ya sebelum ke sana ke topiknya, ya ini kan Cak Mahfud dari Lasnas BMH Jawa Timur nggih, betul ya?
2: Ya, betul. Oh. Dari BMH perwakilan Jawa Timur.
1: Oke. Mungkin bisa dikenalkan dulu ya Cak Mahfud ya untuk BMH Jawa Timur ini apa dan programnya itu seperti apa? Sepertinya karena programnya ini berkaitan dengan judulnya ya, topik pada hari ini ya.
2: Ya, benar.
1: Oke, silakan langsung dijelaskan saja pada Cak Mahfud.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Muhammad Mahfud Al-Afghani, Koordinator Fundraising Lasnas BMH Perwakilan Jawa Timur. Jadi BMH ini merupakan lembaga amil zakat nasional Mbak Lia. Okay. Dan sudah mendapatkan legalitas dari Menteri Agama sejak 27 Desember 2001. Jadi umur BMH ini sudah hampir 25 tahun. Alhamdulillah per tahun ini sudah ada di 27 provinsi di Indonesia termasuk di Jawa Timur. Dan di BMH Jatim kami juga memiliki kantor cabang yang tersebar di 24 kabupaten kota. Begitu Mbak Lia.
1: Sudah banyak ya ini menyebar di mana-mana ya ini. Oke. Lalu untuk programnya apa saja sih?
2: Ya, Baitul Mal Hidayatullah ini merupakan pengelola dana umat berdasarkan syariah Mbak Lia. Okay. Di Lanas BMH ini kami menghimpun dan mengelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, berikut dana keagamaan lainnya serta CSR dengan integritas tinggi untuk menerangi jalan kehidupan, meningkatkan kecerdasan, dan memperkuat daya juang umat melalui 4 program utama yang kami jalankan.
1: Apa itu?
2: Jadi diantaranya ada program pendidikan, kemudian dakwah, ekonomi, dan sosial kemanusiaan. Dan yang pagi hari ini kita bahas mengenai program Sumur Bor ini masuk di kategori program sosial kemanusiaan.
1: Oh, dalam program sosial kemanusiaan ya. Oke, dari namanya aja sudah terlihat ya kalau ini masuk program ke sosial ya. Lanjutannya untuk tujuan program Sumur Bor ini apa sebenarnya Pak?
2: Ya, jadi tujuannya ini adalah bagaimana kami di BMH membantu masyarakat, ya, pesantren serta desa yang memang kesulitan atau bahkan tidak memiliki akses terhadap air bersih. Juga bagi terdampak kekeringan untuk bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan air secara reguler meski saat terjadi musim kemarau begitu.
1: Apalagi sekarang masih musim kemarau ya.
2: Iya benar.
1: Belum musim hujan, jadi ada kesulitan di dalam air gitu ya, kesulitan air lah istilahnya.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Mohon maaf ya Caning ya, rada-rada error ini ya, udah mau siang soalnya. Oke lanjut dulu untuk tahapannya program Sumur Bor ini sendiri bagaimana ya? Mungkin bisa diceritakan Cak Mahfud.
2: Ya, jadi terkait Sumur Bor ini kami memiliki tahapan, setidaknya ada 5 hal. Yang
1: apa
2: pertama
1: itu?
2: Kita akan melakukan assessment, jadi pengumpulan data calon penerima manfaat. Di mana saja sih daerah-daerah yang memang membutuhkan kebutuhan air bersih. Karena kalau kita melihat ya, dan juga mendengar dari penyampaian Bapak Gatot Subroto selaku Kepala Pelaksana BPBD Jatim ya, beliau menyampaikan saat itu di bulan Maret 2026 itu bahwa di Jawa Timur ini ada 815 desa ya, itu yang kategorinya membutuhkan air bersih ya, gitu.
1: Cukup banyak ya.
2: Ya benar, jadi ini yang kemudian dari tim BMH itu melakukan assessment ya, untuk bagaimana ketika nanti BMH membantu itu memang tepat sasaran. Yang kedua, kita melakukan cek lokasi untuk melakukan tes geolistrik ya. Dengan itu sehingga bagaimana saat nanti kita melakukan bantuan air bersih itu tidak mengalami banyak kendala itu. Jadi kita melakukan tes geolistrik. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan implementasi, yakni instalasi pengeboran, instalasi pipa, keran dan sebagainya, termasuk nanti yang ini yang utama juga ini, bagaimana kita meresmikan dengan mewakif atau donatur ya, serta pemanfaatan sumur bor. Baru yang terakhir nanti kita melaporkan serta mengevaluasi program yang telah kita laksanakan.
1: Oh, ternyata juga ada itu ya. Apa tadi sebelumnya? Kok lupa
2: gue. Assessment.
1: Bukan, iya. Bukan sebelum assessment. Bukan setelah assessment tadi kan. Setelah assessment
2: ada tes
1: tadi
2: geolistrik.
1: Ada tes geolistrik. Iya. Setelahnya juga ada peresmian.
2: Iya,
1: ya, ternyata ya. Itulah yang tak maksud ya, Cane ya. Habis gitu baru ada laporan. Yang nanti laporannya ini akan disampaikan ke para donatur ya mungkin ya.
2: Iya, benar. Jadi kita melaporkan karena sekarang sudah era digital ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi di apa namanya? Media sosial kami, baik di Instagram, di YouTube BMH Jatim, kita sampaikan terkait progres atau sukses story daripada program Sumur Bor ini. Dan alhamdulillah Mbak Lia, kita melaksanakan program Sumur Bor ini sejak tahun 2020 dan sampai September 2026 ini BMH telah membangun sumur bor di 294 titik.
1: Keren banget ini, udah banyak tiba nih.
2: Iya, alhamdulillah, dan itu tersebar di 31 kabupaten, kemudian 190 kecamatan, atau juga tepatnya di 267 desa.
1: Wah, ini cukup membantu sekali ya, Cane ya, apalagi akhir-akhir ini udah mungkin beberapa daerah sudah hujan, tapi lebih tepatnya di sini rata-rata itu masih belum hujan ya, masih ada kekeringan dan masih juga pawuan asepol kayak ngene iki aja nih ya. Terus tadi ada laporan juga, itu menandakan bahwa ini benar-benar transparan ya.
2: Iya, benar.
1: Jadi Cane enggak perlu khawatir begitu kalau misalnya apakah ini benar-benar dilakukan atau benar-benar tepat sasaran begitu, karena udah ada laporannya itu.
2: Benar,
1: begitu ya,
2: ya. Termasuk dari masyarakat atau donatur yang ingin terlibat dalam program ini, kami di tim BMH juga ada bagian tim survei yang bisa melibatkan donatur. Jadi nanti itu, sebelum pembangunan ya, donatur akan didampingi oleh tim kami untuk melihat secara langsung ini loh lokasi yang akan kita bangun sumur bor, sehingga mereka juga bisa interaksi dengan masyarakat setempat ya, dan memang betul-betul real terkait kebutuhan air bersih di desa atau daerah tersebut.
1: Jadi para donatur-donatur ini nggak perlu khawatir ya, bisa langsung datang dan didampingi. Jadi bisa lihat secara langsung ini prosesnya bagaimana dan apa yang dilakukan begitu, Cak Ning. Lalu untuk sejauh ini kan sudah cukup banyak ya memasang sumur bor begitu. Pernah nggak sih kayak ada kesulitan atau kegagalan atau tantangan lah dalam melakukan proses-proses tersebut? Mungkin Cak Mahfud bisa menceritakan ya, gitu, silahkan.
2: Ya, kalau untuk tantangan ya tentu ada ya. Meskipun secara umum, alhamdulillah kita dimudahkan ya dalam pembangunan sumur bor ini. Kami pernah mengalami Mbak Lia di tahun ini itu sumur bor di titik yang ke-249 saat kita membangun di Probolinggo.
1: Kenapa itu?
2: Tepatnya di Desa Patokan, Kecamatan Bantaran. Itu kita sempat pindah sampai 6 titik pengoboran. Karena memang terkendala bebatuan yang cukup keras sehingga tidak bisa melanjutkan pengeboran berikutnya.
1: Sulit ya.
2: Iya, baru kemudian kita pindah lagi, tapi alhamdulillah karena kita punya apa namanya itu secara target bahwa 1 bulan harus tuntas, dan ini meskipun kita sempat pindah ke 6 titik itu kita bisa selesai dalam 27 hari.
1: Alhamdulillah. Iya.
2: Tapi di sisi yang lain kita juga bangun di titik yang ke-251. Ini juga di Probolinggo. Jadi hanya tetangga desa Desa Kropak, Kecamatan Bantaran. Ini relatif lancar. Jadi enggak sampai seminggu itu sudah selesai.
1: Sudah selesai cepat ya.
2: Ya, jadi memang kendala itu ya kadang ditemukan seperti yang tadi kami sampaikan, karena memang kita bangun sumur bor tidak hanya bangun sumurnya, termasuk kita siapkan tadi terkait instalasinya, kemudian termasuk tandonya kita siapkan sehingga di situ memudahkan masyarakat dalam mengakses air bersih.
1: Begitu. Ya, ini berarti kayak ada semacam laporannya ya, kalau misalnya ada halangan atau ada sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan seperti tadi sampai pindah 6 titik ya.
2: Iya, benar.
1: Itu ada laporannya. Itu karena mungkin tanahnya yang dibuat bor itu kurang bisa dibuat bor ya, kayak semacam ada batu-batuan begitu ya.
2: Susah. Dan ini Mbak Lia, perlu kami sampaikan juga, alhamdulillah di tahun ini kami juga berkolaborasi ya dengan Universitas Brawijaya melalui Fakultas Teknik Geofisika dalam upaya menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Jadi kemarin juga hadir langsung Guru Besar Teknik Geofisika Unibra Malang, Profesor Dr. Andes Insinyur Adi Susilo, MSc PhD. Ya, beliau di sini membantu kami tentunya karena kerjasama ini meliputi pelaksanaan uji geolistrik untuk mendukung program pembangunan sumur bor di wilayah kerja BMA Jawa Timur. Karena melalui metode geolistrik, proses identifikasi potensi sumber air dapat dilakukan lebih akurat sehingga pengeboran menjadi lebih efektif, efisien, dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Meskipun ini juga kita sudah melakukan di tahun-tahun sebelumnya, tapi alhamdulillah di tahun ini kita ketambahan support karena Unibra Malang terlibat dalam kolaborasi ini. Jadi di BMH itu tanda kutip Mbak Lia, donasi tidak hanya sekedar tanda kutip dengan uang tapi dengan keilmuan itu juga bisa.
1: Itu juga bisa.
2: Iya.
1: Keren sekali nih ya. Bahkan Universitas Brawijaya pun ikut andil dalam hal ini ya. Iya, ini info yang baru Janing ya. Soalnya sebelum-sebelumnya memang sudah ada sumur bor ini tapi belum ada kolaborasi dengan Universitas Brawijaya. Tapi sekarang sudah ada kolaborasi dengan Universitas Brawijaya yang dimana beliau niki sedekah ya, bukan sedekah ya, sedekah ilmu lah istilahnya ya jadinya ya untuk Universitas Brawijaya ini dan membantu dalam segi keilmuan karena kebetulan jurusannya pun juga relevan ya,
2: nyambung dan nyambung, ini tentu menjadi kolaboratif yang positif antara dunia pendidikan dengan lembaga filantropi dalam memperkuat program kemanusiaan yang berdampak dan berkelanjutan.
1: Keren banget Janing ini ya. Lek bahas tentang sosial itu rasanya kayak terenyuh gitu ya, apalagi saling membantu begitu ya. Ini aja sampai kolaborasi juga. Nah, jadi ini merupakan program di seluruh Indonesia ya.
2: Iya, benar. Karena BMA ini kan merupakan lembaga amil zakat nasional yang tadi kami sampaikan sudah ada di 27 provinsi yang ini sudah menjadi program dari BMA pusat. Yang tentu kami di setiap provinsi termasuk Jawa Timur juga punya target-target ya. Kalau kami saat ini target awal bagaimana menuntaskan 313 sumur bor di Jawa Timur. Saat ini masih 294 ya.
1: Ya, hampir mendekati ya, hampir mendekati target ini. Oh, jadi setiap provinsi BMH provinsi gitu ada targetnya masing-masing ya.
2: Iya, benar Mbak Lia.
1: Dan BMH provinsi ini harus mencapai target target tersebut. Makanya itu program ini dilakukan juga di seluruh Indonesia agar lebih merata juga bagi orang-orang yang kekurangan air ya, kesulitan mencari air begitu.
2: Ya, okay. Jadi target tadi itu nanti tentunya akan kita lanjutkan ya untuk target berikutnya, karena kita melihat tadi informasi dari BPBD cukup banyak yang butuh air bersih di Jawa Timur. Ya. Dan ini juga bagaimana kita mendukung serta terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.
1: Gitu. Jadi juga bisa jadi ya kayak lebih dari target ini.
2: Iya.
1: 313 bisa jadi 400 ini.
2: Iya, jadi kita akan buat target lagi. Jadi 313 itu kita punya apa namanya filosofi ya.
1: Oh,
2: ini
1: itu?
2: Kita menggambarkan terkait pasukan kaum muslimin di Perang Badar. Sejumlah 313.
1: Oh, gitu. Ternyata angka targetnya itu ada filosofinya,
2: iya.
1: Ini ya. Rupanya enggak nyangka. Kita pikir sekedar target aja ini, ternyata ya ada filosofinya juga. Begitu ceritanya ya.
2: Iya, betul Mbak Lia.
1: Oke. Lalu untuk sasaran programnya itu siapa aja sih? Desa yang bagaimana juga mungkin bisa dijelaskan ya.
2: Ya, untuk yang pertama sasaran programnya ini kita memang lebih kepada pesantren ya. Sehingga nanti di situ kan memang cukup banyak ya santri yang membutuhkan kebutuhan air bersih. Yang kedua, kita nanti ke desa-desa yang terdampak kekeringan. Dan biasanya kalau di desa ini kita membangunnya di musola atau masjid.
1: Ya, dekat situ ya, ya sekitaran
2: karena
1: situ.
2: Nanti kan sumur bor ini juga butuh perawatan. Kalau kita tidak ada yang diamanahkan di desa A atau desa B, nanti khawatirnya ini gak bisa berkelanjutan. Makanya kita pilih di musola atau masjid wakaf yang nanti itu bisa digunakan untuk para jamaah termasuk warga sekitar. Sehingga betul-betul nanti apa yang diniatkan oleh donatur, oleh muwakif ini menjadi amal jariah, karena banyak masyarakat yang merasakan kebahagiaan terkait adanya sumur bor ini.
1: Oke. Jadi yang dikatakan Cak Mahfud itu agar sumur bor ini lebih berkelanjutan ya, dan juga ada perawatannya juga. Makanya itu dilakukannya di sekitaran masjid atau musola begitu ya.
2: Iya, benar.
1: Cak Mahfud ya. Oke. Baik Cak Mahfud, mungkin sebelum kita lanjut ke beberapa pertanyaan lagi ya, sekalian mungkin menunggu Cak Ning yang Bek-bek nih mau bergabung ya toh. Kita jeda lagu terlebih dahulu nggih.
2: Siap balik ya.
1: Oke, mohon ditunggu Cak Mahfud. Nggih jane awake bakal balik maneh sak marine lagu iki. Mergo iku tetep nang Prumpat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas sak ning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaiku termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngrasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaiku corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus nggawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cak ning. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cak ning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangune stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek nggawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda caning. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba kudu diimbangi pola hidup sing sehat supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning balik manenang dialog Tanjung Perak pagi Pos Jatim bareng Cak Mahfud pada topik raih keberkahan melalui sedekah jariah sumur bor. Lanjutkan ya Cak Mahfud ya. Oke, masih semangat nggih?
2: Semangat terus.
1: Selalu semangat ya. Apalagi mau siang ini ya. Masih jam 9 kok ya, masih 9:30 aman lah ya. Lanjut dulu. Oh, sebelum lanjut ternyata ada yang mau bergabung nih Cak Mahfud ya. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ya untuk telepon ini.
2: Siap.
1: Oke. Halo, Sugeng Enjing.
3: Sugeng Enjing.
1: Sugeng.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga Pak Parno.
3: Sehat-sehat, Cak.
2: Alhamdulillah sehat, Cak Parno.
3: Semangat nggih, Cak.
2: Selalu semangat.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Luar biasa.
3: Luar biasa.
1: Nggih.
3: Allahu Akbar.
1: Nggih, monggo Pak Parno.
3: Kula niki badhe nderek tanglet Cak Mahfud.
2: Ya, silakan Cak Parno.
3: Niki Indonesia niki pun peringatan-peringatan kemarau panjang niki kan dampake niku wilayah-wilayah niku kata sing kekeringan to Cak Mahfud.
2: Iya.
3: Niki targete niki tahun 2026 niki pinten titik sing badhe di bantuan sumur bor. Niku sing pertama. Okay. Sing kedua niku Cak Mahfud, wilayah Bojonegoro niku kula sing pun sumerep nggih bantuan saking sumur bor niku kali masyarakat niku di tandon kados

0: Oh, BSH Jawa
1: BMH,
0: Timur.
1: BMH
0: Nopo
1: Pak.
0: termasuk ban
1: BMH.
0: nopo termasuk bantuan saking niki nopo mboten.
1: Nggih.
0: Nah, beritane wau dalu niku wilayah Bojonegoro daerah Somo Dikaran niku sangat kekeringan nggih, prihatin sangat soale nggih nek menunggu bantuan-bantuan sing kados ngaten kan niki wilayah pemerintah Bojonegoro niku pun bantu air bersih niku beribu-ribu tangki air di wilayah-wilayah niku lho Camat.
2: Nggih,
0: niku pertanyaan kok mugi-mugi mawon harapan-harapan masyarakat saged angsal bantuan saking BSH niki ngoten lho Camat. Nggih, ngoten kemawon. Matur nuwun, mugi-mugi tetap tercapai dan bermanfaat kangge masyarakat.
2: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun Pak Parno atas gabungannya. Yang dimaksud itu BMH ya Pak Parno ya, bukan BSH. Mungkin langsung dijawab aja sama Cak Mahfud. Monggo Cak Mahfud.
2: Iya, terima kasih Cak Parno. Kalau untuk target BMH ini 313 titik sumur bor, Mbak
1: itu
2: Lia,
1: tahun ya, ini
2: untuk
1: ya.
2: Tahapan awal ini dan tentu kita akan berlanjut ya di tahapan berikutnya. Dan untuk sampai saat ini kita masih di 294 titik sumur bor. Lah untuk di Bojonegoro yang tadi Cak Parno sampaikan.
1: Okay.
2: BMH sudah hadir di 23 titik di Bojonegoro, program sumur bor. Di antaranya itu di Pondok Pesantren At-Tanzil, itu di Dusun Sentul, Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, Bojonegoro. Kemudian juga ada di Pesantren Al-Hikam yang terletak di Desa Kalisari, Kecamatan Baureno, Bojonegoro. Dan di 21 titik yang lainnya gitu.
1: Oke, begitu ya Pak Parno ya. Mungkin tadi kan ada beberapa daerah yang disebutkan Pak Parno ya, tapi lupanya ada juga ya. Mungkin ada salah satunya masuk dalam titik itu ya, bisa jadi ya.
2: Iya, boleh jadi seperti itu Mbak.
1: Oke, baik lanjut dulu ya Cane ya, karena waktunya juga udah mepet ini. Matur nuwun Pak Cak Mahfud ya jawabannya. Nah ini pertanyaannya adalah kenapa kok BMH ini kok milih dan mengangkat program sumur bor ini Cak Mahfud?
2: Ya, terkait kenapa BMH kok mengangkat program ini, kita punya dua alasan Mbak Lia minimal. Yang pertama adalah kita berdasarkan data. Jadi kalau kita melihat ya, di data itu kan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Pak Gatot Subroto, di Jawa Timur itu kan ada potensi 815 desa yang mengalami kekeringan saat musim kemarau ekstrim atau yang kita sebut dengan fenomena El Nino. Gitu. Dan ini tersebar di 222 kecamatan atau di 26 kabupaten.
1: Okay.
2: Yang kedua, kita berdasarkan dalam Islam itu ya kita berpatokan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada suatu kisah, ada sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah yang begitu sayang kepada orang tuanya. Dia datang dan bertanya kepada Rasulullah, ya, ya Rasulullah, ummi matat, ibuku sudah meninggal dunia. Wa ana ghaibun anha, fahal yang fa'uha in tasaqdatu bi syai'in anha. Kalau aku bersedekah, apakah sampai pahalanya untuk orang tuaku? Maka Rasulullah menjawab, tasaddaq, bersedekahlah sahabatku Sa'ad. Kemudian Sa'ad bertanya lagi, ayyu shadaqatu afdol, apa sedekah yang paling afdol ya Rasulullah? Nabi menjawab, sakyul ma, memberikan air. Jazirah Arab, gurun pasir kering kerontang, panas terik, apa yang bisa meringankan beban orang lain, menyiapkan air minum, membuatkan sumur, maka buatlah itu. Di Indonesia, itu memang kita punya julukan ya, gemah ripa loh jinnah.

0: Betawi, Zamrud Katulistiwa, ya mungkin di sebagian daerah air melimpah, tapi di beberapa daerah yang lain ini masih banyak yang kekeringan. Oleh sebab itu, ya kami juga mengajak bagaimana masyarakat ya yang bersedekah niatkan juga untuk orang tuanya, maka pahalanya sampai. Ya, di Indonesia ini masih cukup banyak daerah yang membutuhkan air bersih, maka PMH mengangkat program sumur bor itu.
1: Oke, baik. Sungguh-sungguh mulia ya untuk tujuannya ini ya, alasannya juga. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Cak Mahfud ya, sebelum kita ke penutup. Nanti juga di penutup, sampean juga bisa menyampaikan media sosial PMH dan nomor telepon yang mungkin bisa dicatat oleh Cakning-cakning ini. Untuk pertanyaan terakhirnya, selain bantuan air dengan membangun sumur bor itu, apakah ada jenis program yang lain?
0: Ya, jadi terkait bantuan air ini, selain sumur bor, kita juga ada yang lain, Mbak Lia. Karena memang tidak semua daerah itu bisa kita bangun sumur bor. Maka kita juga ada yang namanya pipanisasi, ya. Jadi ini merupakan upaya mengalirkan air bersih dari sumber yang jauh ke pemukiman warga, terutama ketika jarak akses mencapai 2-8 km. Dan ini juga kita laksanakan ya, di antaranya itu di daerah apa namanya itu Lumajang ya, tepatnya di Dusun Gedok Argosari Senturo ya. Kemudian kami juga ada bantuan air bersih ya, dalam bentuk tangki-tangki, dan ini juga baru aja kita lakukan karena memang bulan September itu sebagaimana informasi dari BPBD ada 24 daerah yang kekeringan, termasuk Ibu Gubernur Jatim Bu Khofifah turun langsung di daerah Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup Lamongan itu. Karena di sana termasuk Lamongan itu banyak yang membutuhkan air bersih, ada sekitar 7.339 keluarga. Lah PMH sendiri kami juga membantu diantaranya di Ponorogo pada tanggal 16 sampai 19 September kita membantu 16.000 liter di Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, kemudian Desun Dungus, Desa Karangpawitan. Termasuk yang terbaru kami tanggal 23 September juga membantu 24.000 liter di Kecamatan Tugu, daerah Trenggalek gitu.
1: Oke, baik. Cukup banyak dan di mana-mana ini ya ceritanya ya. Oke, karena waktunya sudah agak mepet ini ya, Cak Mahfud ya, mungkin bisa langsung ke penutup sekalian nanti ditutup dengan informasi media sosial dan nomor telepon yang barangkali Cak Nijani ini mau bertanya-tanya dan tertarik untuk melakukan sedekah jariah sumur bor niki. Monggo.
0: Ya. Air bersih adalah sumber kehidupan dan wujud nyata kepedulian. Melalui program Sumur Bor ini, kami mengajak pendengar RRI dan masyarakat secara umum untuk menjadi bagian dari perjalanan kebaikan, mengalirkan harapan dan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan. Bersama, kita bisa menghadirkan kehidupan yang lebih layak dan penuh keberkahan. Karena setiap tetes air yang mengalir adalah doa dan pahala yang terus mengalir. Dan untuk masyarakat yang ingin konsultasi atau terlibat dalam program Sumur Bor, bisa hadir di kantor BMH yang tersebar di Jawa Timur. Kalau untuk Surabaya, kami di Jalan Raya Mulyosari 398 Mulyorejo. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi di 085-232-55-0002. Dan info lebih lengkap juga bisa dilihat di media sosial di @bmhjatim, baik Instagram, YouTube atau Facebook, atau bisa di website kami di www.bmh.or.id. Iya, betul Mbak Lia.
1: Oke, mungkin sebelum benar-benar saya tutup ya Cak Mahfud ya, saya cek dulu untuk nomornya. Saya ulangi sekali lagi di nomor 085 232 55 nolnya 3 kali.
0: Iya, betul.
1: Lalu 2.
0: Iya.
1: Oke. Untuk medsos BMH tinggal @bmhjatim begitu, betul, saja ya. Dan untuk websitenya bisa di www.bmh.org.id. Oke, siap. Nggih, jane iku mau lek pengen tanya-tanya ya, konsultasi juga bisa di nomor tersebut. BMH, nomornya BMH Jatim ya itu ya.
0: Ya nanti atau dengan kami, mm-mm, atau kalau nanti ke call center BMH juga bisa.
1: Oke, ya. Baik. Baik, terima kasih untuk Cak Mahfud telah datang menyempatkan waktunya ya, datang ke Perempat RRI Surabaya bersama kami untuk menyampaikan hal-hal baik seperti ini.
0: Siap, Mbak Lia.
1: Semoga janin-janin ini juga tergerak hatinya ya, jadi ingin juga ikut sedekah jariah begitu. Oke, izinkan saya untuk menutup.
0: Silakan,
1: dialog
0: Mbak Lia.
1: Pada hari ini, selamat melanjutkan aktivitas untuk Pak Cak Mahfud. Oke, hati-hati di jalan Cak Mahfud. Semoga sehat selalu dan amin, lancar amin, untuk hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, ane niku mau ya dialog Tanjung Perak pagi Fokus Jatim edisi Kamis 1 Oktober 2021. Mari tapi raih keberkahan melalui sedekah jariah sumur bor barek Cak Mahfud, koordinasi fundraising Lasnas BMH Jawa Timur. Sekalian aku tak pamit undur diri Cak Ning. Matur nuwun Cak Ning sing wis ngancani teko jam 5 isuk mau sampai katene jam 10 awan iki ya to. Eh, enggak ya Cak Ning ya, ternyata aku lanjut sampai jam 11 ya Cak Ning ya. Karena hari ini ternyata 3 DP. Ya udah Lia enggak jadi pamit Cak Ning. Nanti ketemu lagi di jam 11. Mergaiku tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Caning wayai wara-wara jam 10 awan bare aku Lia. Caning Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil utawa Disdukcapil Surabaya terus ngampang no layanan salah sijine penerapan inovasi bersama urus kelahiran lan identitas anak jejaring lintas layanan kependudukan kesehatan utawa Bunda Jelita. Kepala Dispenduk Capil Surabaya Irfan Wahyu Derajat nyatakno layanan iki digawe integrasi penampingan pengurusan administrasi kependudukan mulai kehamilan sampai kelahiran.

kabar liyane Cak Ning Pemkot Surabaya melalui Dinas Kesehatan Surabaya himbau masyarakat gak panik barek merebaki penyakit influenza. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno pihak ing instruksi no kabeh rumah sakit nang wilayahe memperkuat koordinasi barek pihak terkait lan nyiapno tenaga medis. Janing kumoyorek woro-woro jam 10 awan iki ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Nggih janing, balik maneh nang Prumpat RRI Surabaya. Sugeng enjing menjelang siang janing. Balik maneh bare aku liap sing bakal ngajani sampai jam 11 awan ya, sampai lali jadwal aku ya ta. Nggih janing tak dongakno mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun sing lagi lara mugi-mugi dan diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh ya. Selamat beraktivitas Cak Ning, jangan lupa jaga kesehatan, yang di jalan hati-hati nang dalan ya toh. Terus apa maneh nang jam-jam yamene wis wayahe persiapan. Mungkin lek wis jam yamene wis mulai lapar Cak Ning, iso dimakani jajanan sisik. Maam jajan sisik dhisik ya Cak Ning ya. Engko nang jam 11 atau jam 12 iku baru mangan nah sego ngoten nggih. Tapi biasanya wong-wong iku beda-beda Cak Ning. Ya Cak Ning, nang dalan pemuda ya cukup rame lalu lalang juga terus cuacane ya panas dan juga ada sekedar info Cak Ning tiba ono aksi demonstrasi buruh Jawa Timur sakniki Cak Ning. 1 Oktober, 1 Oktober 2016 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Jawa Timur. Dan kemungkinan beberapa dalan iki akan ditutup ya Cak Ning ya, atau ada macet begitu. Untuk mulainya aksi demonstrasi ini ada di jam 11 Cak Ning ya, jam 11 untuk titik kumpulnya di depan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Mari ngono di jam 11.30 niki wayahe salat zuhur berjamaah nang Masjid Kejaksaan Tinggi itu, Masjid Baitul Haq. Mari ngono di nang jam 12 Cak Ning bergerak menuju kantor Gubernur Jawa Timur. Tadi sekiranya sampean lewat kono Cak Ning kudu hati-hati ya. Mungkin dalanan bakal macet atau dalanan ditutup. Tetap hati-hati nandiyai sampean ono. Ya Cak Ning, mungkin tak lanjut nomane ya. Saat niki sampean KB bakal dikanjani marek lagu-lagu keroncong. Biasa ya. Yang pagi-pagi menjelang siang ini ya, dengan suasana yang syahdu, agak panas sih tapi diganjani barek lagu-lagu keroncong. Bergaiku Cak Ning tetap nang Prumpat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah pose gawe SNI?
0: Ojo salah Ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo mbiyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar jane. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, mbiyen Surabaya iki dadi Kraton Surabaya Cak Ning. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok Kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja Cak Ning. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan Caning. Nah iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

0: Caning balik mana? Mari aku liangge ngelanjut no dhisik mumpung nang jam yamene ya toh. Aku bakal bahas tentang soto dok, Caning. Tahu nggak? Anak sing ngero nggak iki? Soto dok iku apa, Caning? Engko langsung aja, Caning. Lek pengen gabungan ya langsung. Terus bahas tentang soto dok iku apa? Sing ngerti ya, Caning ya. Wong sing jauh. Wong-wong Jombang Jawa Timur iki pasti ngerti sih. Mari ngono sampean iso milih lagu keroncongi. Tapi sadarane niku ta kenalno sekilas dhisik ajak ning ya, soto dok iku kuliner soto daging sapi khas Jombang Jawa Timur. Sing terkenal iku merga bunyi munine dok janing. Munine dok iku pas penjual iku benturno botol kecape nang meja. Ngono cak ning, makane dijenengi soto dok. Sampean tau pernah nyoba apa ora niki? Mungkin iso cerita-cerita ya cak ning ya, sekalian kok iso request lagu nih dan lagu keroncongnya gitu cak ning. Bunyi munine iki dilakoni pas penjual iki mari nuangno kecap atau bumbu nak jerone mangkuk saji. Dan iku tadi ciri khas unik ya Janing ya. Ikulah sing nggarai jenenge iku dok-dok gitu. Ya, ada yang mau coba gabungan mungkin tak sapa dulu. Sugeng siang.
1: Sugeng siang, Tanjung Perak siang, semakin sayang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Ning Lia Anjani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kok tumpen sampai jam yamene?
0: Oh iya, sekarang cuma ada 3 DP aja.
1: Oh.
0: 3 gitu. 3 berapa orang yang siaran. Apa?
1: Berapa? Telu.
0: Nanti habis gini Cak Sandra.
1: Kok bukan Cak Sandra, Tanjung Perak siang.
0: Nah iya, nanti habis gini di jam 11.
1: Oh, iya. Apa sih soto dok opo sih?
0: Enggak tahu ya.
1: Kak, dok itu kan anjing.
0: Bukan yang dok pakai G lo, Cak. Ning Siti salah iki, pakai K. Soto dok itu. Apa?
1: Soto apa itu? Ndak ngerti.
0: Oh, iku sajane soto daging sapi ae khas Jombang iku. Nah, doke iku tetekan iki lho, lek misale sampean benterno botol kecap nak meja iku lak munine dok sih. Dok gitu lho.
1: Oh, gitu karena botole ta.
0: Iya, mergo iku. Ngono iku. Gak tau nyoba ya.
1: Kak,
0: podose aku ya iya. Sehat ta iki ning Siti.
1: Soto biasa to?
0: Iya, soto biasa sajane iki kayake. Engko tak kandani wis, tak bisiki engko ya.
1: Ya apa, temenan. Ning Lia bulan depan mau merit ya.
0: Ih, kata siapa?
1: Oh, tahu dong saya.
0: Kata siapa? Kok ada yang ngomongin? Siapa emang? Emang iya?
1: Ada cowok yang ngomongin.
0: Cowok yang ngomongin. Oh, ngerti aku siapa iki.
1: Cowok sebelah ya.
0: Iya, cowok sebelah. Wah, parah sih. Masa iya ya? Doakan aja lah ya.
1: Iya, tak doai sampai kakek nenek.
0: Amin, ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Iya, tak temenan, Bang.
0: Ya enggak tahu loh ya apa enak. Ya doain aja lah pokoknya.
1: Iya, tak doain. Oke.
0: Heeh, lagu keroncongnya apa?
1: Lagunya ingat masa depan apa bukan dirimu lagi ya. Enak ndi ya?
0: Pilih yang mana ya?
1: Ingat masa depan aja.
0: Ingat masa depan aja.
1: Iya,
0: wes. Iya, wes. Oke. Okay.
1: Lagunya buat TII. Umi Gustia, Pondok Maritim, terus Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Neng Ella, Wajah Suratno, sing ngerungok-ngerungok noe, wis kabe, wis.
0: Oke.
1: Setia. Wis kabe, wis. Madura. Madura tuh gak pernah masuk kok.
0: Yang siapa?
1: Rontong-rontong mana ya, Madura.
0: Oh.
1: Warang.
0: Ya, wis. Oke.
1: Pak Donari ya, Bang Kobar, K. Ke semuanya aja. Terima kasih banyak Neng Lia Anjani.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Neng Siti juga sehat selalu ya. Matur nuwun Neng Siti. Pendengar pertama, pendengar penelpon pertama ini rasanya. Nge janing sekedap nge, ini ada error-error nih. Nah ini dia. Tadinya mau tak jawab dulu. Halo, sugeng siang. Halo. Oh, belum masuk. Tadi udah tak angkat. Halo, sudah.
2: Halo.
0: Iya.
2: Tanjung siang. Semakin sayang.
0: Bu Sari, kok putus-putus suaranya?
2: Putus-putus, pes gak putus lah iki.
0: Nah ini rada gak putus-putus ini, tadi putus-putus. Nah
2: ya wes, ya, sehat ya Ning, ya sehat, semangat Ning.
0: Iya dong, Bu Sari juga
2: iku mang ngomong soto dok ya Ning ya.
0: Iya betul. Soto dok.
2: Aku ki yo ngerti ning soboku Jombang soalnya waktu iku anakku mondok ndek Teburung situ. Bendino tak liwati ning aku ben minggu ke sana tapi aku gak pernah beli tapi yo terus sing dodolku mesti muni dok ngono lho ning iku kecape ditotokno
0: jo. Iya betul betul.
2: Ya aku gak tahu sing mesti iku aku tuku ku sate ning ndek Cukir iku pasar Cukir iku satene enak ning. Lah aku iki kape tuku soto dok iku anakku iku tak ajak tuku ayo le beli soto itu mau bu gak enak itu sate ae ndek mana ndek Cukir, ndek Cukir itu satenya enak ning.
0: Sate apa nopo iku satene?
2: Ya sate kambing, sate kelinci ada. Sapi, daging sapi itu ya ada. Pokoknya enak di daerah Cukir itu ning, terus kacangnya itu kacang goreng yang kulit tapi digoreng di nanangan itu loh ning, itu enak ning. Halo.
0: Iya, halo. Yeah. Oke. Okay.
2: Nek soto ini aku belum pernah tapi aku wis ngerti bakule itu ya mesti muni ning sampai yeah. Kaget liwat ya depan itu kaget. Wah, itu ning.
0: Oke. Okay. Soalnya
2: dok. Iya, soto daging enak koyo ning tapi lah anak aku tak ajak mampir di situ gak mau senengane di pasar Cukir aja gitu. Aku request lagu ya.
0: Iya, apa itu lagunya?
2: Di batas ini, di batas kota ini tuh Neng.
0: Oh iya, oke. Salamnya.
2: Salamnya kayak apa terus Neng, kawin Neng Lia. Katanya mau nikah, wis tak dongakno sukses, gak ada halangan apa-apa. Lancar-lancar, jangan lupa kartu kuningnya ya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar nggih Janengge, ini ada susah ya. Sebenarnya sebelumnya kan ada ya lagunya untuk di sini di batas kota ini. Tapi kok tak cari masih hilang gitu ya Chania, tak cariin di tempat lain dulu ya. Di batas kota ini ya Bu Sari ya. Itu tadi. Oke, di sini di batas kota

goreng. Pelengkapnya cakning ono telur rebus, keropok dicampur utawa perasan jeruk nipis. Mungkin le misalnya sampean penasaran ya, tadi ini nyoba aja langsung nak soto dok. Doknya itu tulisannya DHOK ya Cak Nia, DHOK atau DOK aja, bukan yang DOK loh, Ning Siti nih ya, nono ya. Ya Cak Ning, kayaknya saya mau nuai disek ya, soalnya waktunya agak nututin wadih nih. Tadi tak puterno dulu lagunya Ning Siti Karubusari, mari ngono tak lanjut nomane.

1920 karo Robert Ledlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

Nggak, Cak Ning, aku mau lagune di sini di batas kota ini. Sekalian tak pamit undur diri, Cak Ning. Matur nuwun, Cak Ning, saya wis ngajani teko jam 5 isuk mau sampai katene jam 11 iki. Sak mari niki bakal dilanjut ten Tanjung Perak siang tentune diganjani barek Cak Chandra. Matur nuwun sisan gawe sampean sing wis gabungan, sing durung sempat gabungan mengki isuk gabungan nang lain kesempatan. Tetep nang perempat RRI Surabaya, sekalian lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Rencana Pemkot Kediri ngampang no layanan pajak salah si jini narapno sistem pembayaran pajak daerah non-tunai. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati nyatano, haliki ngejak masyarakat patuh bayar pajak daerah melalui kanal pembayaran digital sing cepet, aman, transparan, lan fleksibel. Kabaliannya janeng, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyebutno, rancangan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas sebagai penguatan pemenuhan hak pendidikan sampai kesempatan kerja penyandang disabilitas. Apa maneh raperda iki sesuai bare amanat UU nomor 8 tahun 2016 tentang pemenuhan hak para disabilitas. Canik moyo rek woro-woro jam 11 awan iki aku Chandra ketemu neng woro-woro selanjutnya.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang caning, ketemu ane Mbak Chandra. Dino iki, dino Kemis tanggal 1 Oktober 2016. Dino Kemis Kamise muanis ya caning ya. Kamis ya opong tanggal 1. Alhamdulillah mugi kami saben kabeh sehat ya caning ya. Saiki ning Tanjung Perak siang Canya Sandra Wiwiti mare adicara sinau basa Jawa caning iki. Sinau basa Jawa iki adalah program sing pastine semakin membuat kita itu tuh semakin cinta mbarek basa Jawa, semakin kenal, semakin bangga mbarek basa Jawa ngono caning yo. Nah, saiki sampun sarengan kalian kita narasumber yang akan bersama kami di sinau basa Jawa. Dia bakal bahas topik caning mangke saged bergabung. Mangke bakalan tak buka mablak sampean iso telepon lewat WA ning 089602111968. Isok chatting, isok telepon lewat WA yo. Langsung kalau ono pertanyaan seputar topik ataupun ingin lebih mengenal basa Jawa tentang liane, monggo sampai isok gabungan mangke. Caning, saat niki sampun sarangan kalian narasumber, sarangan kalian Cak Rahmat Budi Utomo selaku Ketua DPW Persatuan Pembiwara Indonesia Pepari Jawa Timur. Sugeng siang Cak Budi.
2: Sugeng siang Cak Sandra.
1: Alhamdulillah.
2: Budi poro pamirsa.
1: Nggih, sehat nggih Cak Budi nggih?
2: Alhamdulillah, bagas saraf
1: nggih. Alhamdulillah Cak Budi. Nah niki kita pepanggih malih wonten dicara sinau basa Jawa. Nah, pastine iki gawe sing mangi ku ora roblas sampe basa Jawa. Ya kan, lak mbarek Cak Budi iki insyaallah akan semakin cinta. Karena apa? Karena isok luwe ngerti ngono ya. Isok luwe paham, isok luwe isok jak ngomong. Nggih, Cak Budi ning sinau basa Jawa niki kita bakal bahas topik seputar bau sastra basa Arab lan Jawa. Nah, bau mungkin bolehlah dijelaskan gitu. Tadi sedikit cuplikan nggih, bau sastra itu adalah kamus. Kamus basa Jawa merek Arab lan Jawa. Nah, terus apakah ini berarti tandanya lak kamus basa Jawa dhewe, basa Arab dhewe utawa bau sastra ini adalah kombinasi dari Arab dan Jawa? Monggo dijelaskan gimana gamblangnya Cak Budi terkait dengan topik kita hari ini, bau sastra basa Jawa Arab lan Jawa. Basa Arab lan Jawa, monggo.
2: Mumpung mlebet bulan Oktober nggih, pas tanggal setunggal tanggal bayaran.
1: Nggih, betul. Klunting.
2: Podo
1: klunting iki.
2: Bunga.
1: Nggih, alhamdulillah.
2: Sumringah.
1: Kamis manis pokoke niki. Soale iki narasumber manis, penyiar manis, pendengar manis, manis kabeh wis ta. Dinoe Kamis soale.
2: Nggih, mumpung Oktober. Nah, Oktober kan wonten dinten mirunggan, dinten hari yang bersejarah.
1: Nopo
2: 28 niku? Oktober.
1: Nggih, nopo niku?
2: Sumpah Pemuda.
1: Oh, nggih,
2: sumpah. Dan salah tunggale isine Sumpah Pemuda berbahasa yang tapi bahasa Indonesia.
1: Nggih.
2: Nah, dados wulan Oktober menika dados wulan bahasa. Niko Balai Bahasa Jawa Timur kan nggih nyanangkan bulan bahasa dan sastra, bulan basa lan sastra. Nah, ing kalangan menika Cak Chandra dados mumpung bulan basa wonten trigatra mbangun basa. Tunggal utamakan basa Indonesia. Angka kalih lestarekno basa daerah. Kalebu basa Jawa. Sing telu kuasai basa asing. Nah, niku. Dados niku trigatra mbangun basa saking Balai Bahasa Jawa Timur. Nah, sinau basa Jawa niku mlebet sing nomor kali. Dadi pun nglestarekake basa daerah basa Jawi. Nah, samangke kan kathah nggih napa basa Jawi menika kecampuran basa sanes-sanes. Terus basa gado-gado. Nah, niki. Nggih, kecampuran basa Melayu, kecampuran basa Inggris, kecampuran basa Arab. Nah, menika kula damel kamus Arab Jawa. Nah, kamus basa Arab basa Jawa. Dados basa Arab menika wonten sing wonten sampun wonten basa Jawi nipun ngaten to. Nggih, wonten sing dereng wonten basa Jawi nipun. Nah. Nah, contone malaikat nggih. Ya. Nah, malaikat menika ten basa Jawi dereng wonten anu nipun apa? Dereng wonten
1: artose.
2: Sinonim.
1: Dosa
2: nomo. Nah, nggih, malaikat apa nah? Menawi kados abi, umi, ini pun wonten ya. Bapakku, emakku, ibuku. Nah, itu yang mau dunten kan epa, embu. Nah, yang sama kayak kuat kan, gitu. Yang tiang itu langsung terus ganti umi, abi. Kan ini kok boso asing kan, gitu. Tapi kan boso Arab. Nah, basa Jawi kan sampun wonten tembung bapak, ibu, utawi emak, embok, nah kan wonten. Nah, niku kan pelan-pelan lajeng apa nggih? ke tersisih. Nah, napa nggih? Dangu-dangu lajeng terus ilang ngaten lho. Kesingkur. Nah, kesingkur lajeng dangu-dangu ilang. Nah, niki kula nyobi ndamel basa bahu sastra Arab Jawa. Nah, terus basa Arab ingkang sampun wonten basa Jawi ini pun ngaten lho. Terus boten perlu ngangge basa Arab nate. Nika anu ngaten nggih.
1: Nggih.
2: Kan wonten macam-macam nggih. Terus bahu sastra nika tegesipun komus. Nah, komus nika basa Arab. Saking basa Arab. Basa Inggris pun dictionary. Nah, menawi basa Jawi ini pun bahu sastra.
1: Nggih. Dados niku bahu sastra niku wau Cak Budi niku berarti sing niku sing dibahas niki Arab Jawa iki sakjane wis ana anane nopo Cak Budi ini sedang menyusun atau bagaimana Cak?
2: Nah, niku kula nyusun. Nah, kula nyobi nyusun. Basa-basa Arab sing jatuhe pun basa Jawi ini wonten ngaten lho.
1: Oh.
2: Nah, contohnya kados kula wau. Abi, umi. Nah. Kan sampun apa? Yang Jawa kan sampun enggak ada tembung niku.
1: Oh, nggih, nggih.
2: Ibu, embok, emak ngaten lho.
1: Nggih.
2: Gitu. Lho bedane nopo abi kali umi, kali bapak kali ibu bedane nopo? Ini kan sami to.
1: Nggih. Cuman kayak munggo ngoten niku ya artose artine basa Arab sakjane berarti memang selama ini belum ada berarti ini kamus ini iki.
2: Nggih. Niki cobi kula nggih nyusun kalian kanca-kanca ambiworo nggih niku.
1: Nggih.
2: Awit kala mangsa niku anu. Cak.
1: Nggih.
2: Santran apa? Katut ngaten lho.
1: Nggih.
2: Milo sampun wonten basa Jawi ini berarti kados kula wau umi, abi.
1: Nggih. Terus berarti niki proses dalam penyusunan niki dimulai dari kapan dan dalam proses nopo nggih ibarate ku wis ada di tahap mana dan diproyeksikan akan rilis kapan?
2: Kan nyerat bau sastra kan nggih panun napa? Betah wekdal to. Nika nggih kalem-kalem nika saben tembung kula ajak diskusi kanca-kanca napa bawa rasa kanca-kanca kinten-kinten basa Jawine napa ngaten lho.
1: Nggih.
2: Oke. Terus tasih mlampah ngaten lho.
1: Ngaten nggih.
2: Niki kula tularaken dados mbok pilih mangke Cak Chandra. Tasih wonten tembung niki, wonten kata niki. Nah, lha saged dianu. Niki tembung niki basa Jawi ini nopo lah, kan mereka saja nambah nopo gitu.
1: Kosakata.
2: Nambah kosakata, nambah tembung.
1: Nggih.
2: Kalau bibit tuh gitu, ini kan sampun Engkang sampun wonten basa Jawinipun. Contohnya ngaten.
1: Napa mawon?
2: Ahlan wa sahlan. Marhaban. Nah, kan mesti anu nggih napa? Kan mesti menawi badhe posoan kan wonten. Marhaban ya Ramadan ngaten. Marhaban niku basa Jawine sugeng rawuh. Terus marhaban ya Ramadan.
1: Selamat datang sugeng, Ramadan.
2: Nggih, sugeng rawuh. Bulan Ramadan. Asami mawon to?
1: Nggih. Nah. Semoga lah. Soale ngene lah wong-wong iki munggo ditakoki marhaban iku wis pasti rada ngelek sik, Cak. Mas mikir iki marhaban iki opo yo? Cek pangapura ngono kan pasti mikire. Ternyata yo gampange iku lak di iku marhaban sama datang Ramadan sugeng rawuh Ramadan kan ngoten nggih.
2: Welcome Ramadan.
1: Nggih.
2: Kan sami mau apa entah.
1: Nggih. Betul.
2: Nggih, awit marhaban mereka tegesipun sugeng rawuh. Menawi dipreteli saking tembung linggo menawi belajar basa Arab niko nahwu sorof nggih. Nah, sorofipun niko saking tembung linggo atau kata dasar rohuba. Rohuba yarhubu ur. Urhub. Nah, lajeng niko marhaban meniko isim masdar. Nah ini kenaik sinau boso Arab niko terus apa gih sorof gih sorof niko rohuban niko kata kerja lampau pasten. Nah terus boso Arab niko sedoyo tembung niko kata-kata pun saking tembung krio verb jadi kata kerja. Nah terus apa wonten deviasi perubahan ewah-ewahan. Nah, marhaban niku saking tembung rohuban. Menyambut tegesipun. Nah, kan sugeng rawuh. Marhaban niku sugeng rawuh. Ahlan wa sahlan ya sami sugeng rawuh. Terus sugeng rawuh. Nah, marhaban ya Ramadan. Sugeng rawuh bulan Ramadan. Nah, kan sami mawon. Nah.
1: Terus nah, Niksa niki dalam perjalanannya niki sudah tercetak atau terkumpul berapa kosakata iki, Cak Budi?
2: Niki sik sawetawe meh tigang doso. Niku tembung-tembung sing anu nggih, sing asring dipun mirengaken. Terus kula mboten napa kamus basa Arab lho Jawaken sedoyo mboten. Nanging tembung-tembung sing asring sing kulino dipun mirengaken. Nggih, nah niku sing kula napa nggih, kula Jawaken.
1: Terjemahkan ngoten nggih. Oke, Cak ning monggo lak sampean encene duwe apa ya jenenge iki kan ora rembuk ya jane ya be ana sing kepengin sampean omongno tentang iki. Oh aku sakjane duwe kosakata sing wong-wong iki gak ngerti artine tapi aku ngerti artine basa Jawane apa. Nah, boleh. Sampeyan iso gabungan cak ning ya ning 089 602 111 968 iso lewat WA utawa telepon nggih. Nah, apa Cak Budi tentang bau sastra iki. Nah, berarti ki rencanane nanti akan di apa secara dicetak kah, digital kah, atau ini sebagai apa ya, intern kah atau gimana ini, Cak Budi, ke depannya?
2: Ya sawetawis internal rumiyin, terus pancen kangge para pambiworo, para sutresno napa nggih? Budaya dalang-dalang niko nggih. Nah, niko rumiyin awet kan ingkang kathah migunaken kan piantun-piantun niku.
1: Nggih.
2: Nah, lajeng mangke kalem-kalem masyarakat nggih dituwari ngaten lho.
1: Ngoten nggih, heeh.
2: Nggih, mboten saged langsung pancen niku proses ah.
1: Nggih. Pasti gak iso dalam waktu singkat karena ini butuh riset ya. Dan juga kadang ya berkembang juga nggih basa iku nggih ya. Ya kan pasti ini iku lak 3000 iku mungkin bisa jadi baru seperempatnya ngoten nggih. Wah, kata-kata ini.
2: Nanging pancen Boso-boso ingkang kulino dipun kangge ngoten lho.
1: Nggih, nggih. Heeh.
2: Dadi status ustad ya. Ustad iku guru. Boso Jawi ini guru.
1: Nggih. Boso Jawi guru. Ustad iku mengajarkan ngoten nggih.
2: Nah, wonten wonten omek ustad tuh ngajari agama, omek guru ngajari ilmu. Ah, lha niku nggih guru nek zaman alit-alit jenengan kula kan guru agama nggih. Kan nonton guru biologi, guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru agama, gitu. Sama aja lah dengan tembung ustad. Nah, ustad ini kan gak guru, bahasa Jawa ini gak guru, bahasa Inggris ya teacher.
1: Tapi kan tentang kamus ini kan juga berhubungan dengan pembuatan kalimat, katen gak? Apakah ini kamus bausastra iki sekedar kata-kata atau juga bagaimana ya penataan kalimat iku apa sejen apa mboten iku nggih. Cak.
2: Nah,
1: nggih. Bisa verb. Verb 1, verb 2 iki. Verb plus ing iku kan biasanya ngoten ah. Subjek, predikat, objek. Nah, apa itu pengaruh juga itu?
2: Nggih, pengaruh.
1: Nggih.
2: Menika pengaruh kalian kedaulatan bahasa. Nah. Bahasa yang berdaulat niko kan menawi panjenengan ngendikan ngangge basa Inggris.
1: Nggih.
2: Yeah. Kan di basa Inggris terus ta ya.
1: Nggih. Yeah.
2: Good morning ladies and gentlemen. Welcome to Surabaya Hotel. Today we have a reception, a wedding reception. Nah, kan ngaten
1: toh? Nggih.
2: Kan boten lajeng good morning para tamu. Welcome to Surabaya Hotel. Kan boten campuran ngaten to nggih.
1: Nggih,
2: nggih. Kan basa Inggris nggih, basa Inggris A ngantos Z. Menawi basa Indonesia A ngantos Z. Heeh. Nek ngangge basa Arab A ngantos Z. Heeh. Ayyuhal hadirun. Fi hadzal yaum, yaumul Jum'ah. Kanu syahid akdul nikah baina. Nah, ngaten. Nah, kalau mongso dipun campur kalian tembung-tembung nika ngaten. Kados ngaturaken marhaban, ahlan wa sahlan dumateng para tamu. Nah, nika lah. Kan aneh kan ahlan wa sahlan kan marhaban kan wonten basa Jawi nipun. Sugeng rawuh. Nah, terus makai melbeti pun datang ke iku. Panjenengan mesti asring mirengaken napa nggih wonten pengajian, wonten acara niku kan pambiworo utawi ingkang ceramah niku terus basane campur bawur Arab Indonesia Jawa. Nah, mesti kanthi bau sastra niku kan saged. Marhaban basa Jawa ini apa ya? Nah, kan saged sugeng rawuh.
1: Jadi ku sebagai guidance ya gawe lebih gak terlalu akeh campur aduke ngono lho. Jadi memang lah encene Jawa-Jawa, Arab ya Arab. Dadi lah sing misale biasane basa Jawaan kepengen menggunakan Arab. Nah, iku iso lebih gampang. Begitu juga ketika sing biasane Arab kepengen ngomong basa Jawa, ya iso belajar teko bau sastra iki mau ngoten nggih. Oke. Nggih, monggo jane nggih ning 0896021119968. Silakan nggih, sik niki kula intip riyen. Nggih. 0896021119968. Oke, iki ana ning Sintan ning Sidoarjo iki. Sugeng siang, Cak Budi.
2: Nggih.
1: Apa tantangan terbesar saat mencari padanan kata bahasa Arab ke dalam bahasa Jawa yang presisi tanpa menggeser makna aslinya? Apa tantangan terbesar saat mencari padanan kata bahasa Arab ke bahasa Jawa yang presisi tanpa menggeser makna aslinya? Mencari padanan kata bahasa Arab ke bahasa Jawa yang presisi tanpa menggeser makna aslinya gimana nih Cak Budi?
2: Inggih.
1: Tantangan terbesar ya.
2: Pancen wonten tembung ingkang menapa nggih? Ingkang tegesipun nika
1: nggih.
2: kampil dipadosi nggih. Nanging wonten malih tembung sing mirunggan ingkang khusus. Nah, menika kedah dipun anu malih, kedah dipun preteli malih. Pramila wekdal basa Arab kula nggih madosi niku asal katanipun. Terus boten nanging tembung kados kula wau nggih. Marhaban. Nah, marhaban menawi maos dateng kamus basa Arab, marhaban Arab Indonesia, marhaban nggih, selamat datang ngaten. Nanging kula mesti madosi malih. Tegese tembung ini kok dipreteli ngaten. Marhaban saking tembung linggo, kata dasar apa sih ngaten. Sorofnya apa ngaten. Nah, kan kemonton fiil madi, fiil mudore, fiil nah, niko kalau padosi. Terus asal artinya niku. Nah, ngaten. Awit basa Arab niko wonten kata dasar, wonten kata berimbuan, kata jadian. Terus ya madosi niku rumiyin, pancen boten saged keseso. Tunggal-tunggal dipreteli rumiyin ngaten. Nah, niku sing anu napa? Sing lajeng preteli menika. Dipreteli menika lajeng dipunpadosaken dosa nama, sinonim dosa jawine penapa.
1: Nggih nggih nggih nggih. Cak Budi iki akhire candha iki pengen weruh iki. Monggo ngono iki Cak Budi iki asline sapa sih? Apakah ahli sastra, apakah ahli bahasa, apakah orang Arab atau orang Jawa sih pasti. Ya kan pambiworo Jawa. Ya kan, tapi iki ono hubungane ambek Arab lho iki lho. Lah, terus yo mereteli kata yang iki adalah dunia sastrae gurung karuan iki. Monggo wong sastra gelem apa yo ingin menasbihkan dirinya untuk bisa terjun dalam dunia iki mencari merancang ini ae gak gurung karuan Cak Budi. Sampai siapakah Anda sebenarnya?
2: Kulo Sutrisno Boso.
1: Terus ya Kak Jawa encene Sutrisno Jawa nggih ya. Tapi lah sing Arab niku nopo kok bisa nyentang deh kono kok gak Cina ae ngoten lho.
2: Nah, ngan kulo muslim kita terus ya sekedhi-sekedhi nggih basa Arab kedah sinau ngoten. Nah, usoro itu nggih kedah ngertos ngoten nggih. Status nopo, status ngendikan basa Arab niku ngertos tegese ngaten lho. Kan kalau mangsa maos basa Arab pasti ning opo sih?
1: Nggih. Dados e karena kebetulan muslim kan, terus juga mempelajari juga ngoten nggih. Tapi apa yang membuat tergerak awal iku apa, Cak? Apa karena memang melihat apa ya sebuah keresahan orang yang mungkin terlalu banyak campur aduk atau ada alasan yang lain?
2: Game di kawau nopo, kulo moco kedaulatan bahasa nih kalau, terus sikap bahasa, nah ini kalau asing kulo asing kok wonten kerentak ngaten dong, terus kedaulatan bahasa nih kalau nawi yang terbahasa Indonesia gitu kan, kedaulatan bahasa nih kalau ya, tegesipun nggih. Kedaulatan bahasa adalah pilar kebangsaan dan cerminan peradaban yang meneguhkan identitas serta martabat bangsa Indonesia di ruang publik maupun kancah dunia. Bahasa itu sebagai identitas nasional, kedaulatan negara. Nah, pramila kedah gadah sikap bahasa. Sikap bahasa ini kok terkali, sikap bahasa positif dan sikap bahasa negatif. Sikap bahasa positif ditunjukkan melalui kesetiaan bahasa, keinginan pertahankan bahasa sendiri dari pengaruh berlebihan bahasa lain. Terus sikap positif yang kedua, kebanggaan bahasa, rasa bangga menggunakan bahasa tersebut sebagai identitas sendiri atau bangsa. Terus yang ketiga, kesadaran norma, kepatuhan terhadap kaidah atau aturan yang berlaku dalam bahasa tersebut. Nah, niko, terus sikap bahasa niko, pendengan kulo pokok sing pokok, ingkang ngendiko tengah jengi tiang, nggih. Pembawa acara, guru, dosen, lajeng napa penceramah. Nah, niku kan kedah gadah sikap bahasa yang positif. Sikap bahasa negatif niku ketidakpedulian atau pandangan remeh terhadap aturan bahasa sendiri yang sering memicu pelanggaran kaidah atau campur kode yang berlebihan. Nah, terus menawi mek mirengaken tiyang ngendika napa nggih campur-campur bahasa niku nanu ngapa niku? Nah, menawi mboten peduli niku mlebet sikap negatif. Nggih. Heeh. Awit bos niku kan napa nggih nek tiyang Arab ngangge basa Arab terus jenengan ngendikan kali tiyang Arab nggih, tiyang Arab asli lho nggih, sanes tiyang Arab anu tiyang Arab Indo.
1: Nggih.
2: Tiyang Arab napa sing ten Indonesia niku basa Arabe dicampur napa tembung tapi kata bahasa Indonesia mesti mboten ngertos tiyang Arab asli. Gitu. Sami kalian ngendikan kali tiyang Inggris nggih, tiyang tiang bangsa Eropa sing boten saged basa Indonesia kan mesti nganggo basa Inggris. Nah, terus panjenengan ngletakaken tembung-tembung Indonesia dateng bahasa Inggris niku tiange boten ngertos. Nah, nah, pramila bahasa sastra menika kangge pandum ya, pandum niku pedoman niku. Oh, tembung basa Arab sing niki sampun wonten basa Jawinipun. Nanging boten sedaya nggih tembung Arab niku saged di Jawa akan.
1: Kenapa nih Cak Budi?
2: Awet wonten tembung khusus, tembung mirunggan ya, tembung mirunggan. Tegesing kami mirunggan, kados malaikat no. Malaikat niku menawi dipun tegesi dewa. Boten saged.
1: Boten saged.
2: Awet dewa, dewa niku wonten pasanganipun dewa dewi, Bathara Bathari. Menawi malaikat kan boten gadah jenis jenis kelamin. Malaikat itu sanes lanang sanes wadon. Nah, pramila dipun jarwaaken ya, dipun jarwaaken dene basa Jawa, diterjemahkan di bahasa Jawa niku tasih dereng ketemu.
1: Oh, nggih nggih nggih.
2: Pramila tetep ya.
1: Karena tetep untuk malaikat lah misale dewa kan dadi nang Jawa iku dewa ngono nggih.
2: Dewa dewa niku lanang, dewi kan wadon.
1: Lah nggih, dewa dewi kan ana ning Jawae nggih. Tapi lah untuk malaikat kan gak iso lah iku di mungkin kalau orang menganggapnya dewa iku wis kayak malaikat dewa iku adalah malaikat wong Hindu misalnya ngoten ya. Tapi iku gak iso lah Arab iku diarteno dewa gak iso ngono.
2: Tetep awet sifatipun malaikat niku sanes lanang sanes wadon.
1: Nggih nggih.
2: Terus ada anak.
1: Itu kan menjadi sebuah tantangan atau hambatan tantangan juga ya untuk merumuskan itu. Lalu solusinya gimana itu, Cak? Apakah itu nanti akhirnya muncul kata baru atau bagaimana?
2: Nah, ini kok kali tembung malaikat itu tetap dipun kangge.
1: Oh, ngoten nggih. Oh, nggih, terus basa Jawa napa kita donga dumateng mugi-mugi kita pikantuk nopo saking malaikat ngoten paling ya.
2: Nggih tetep malaikat tetep.
1: Nggih tetep niku dadi mboten digantos nggih.
2: Nggih. Utawi ingkang kaping kali. Ngripta nyipta tembung anyar ingkang ingkang tegesipun malaikat nanging basa Jawi ngaten. Nah niku tembung anyar menika nggih mesti anu napa ngangge pamikiran ngangge napa nggih. Ngangge bawa rasa, ngangge diskusi.
1: Nggih, soalnya kan untuk memasukkan kamu kata baru dalam kamus iku ae butuh di apa ya? Banyak pihak yang terlibat gitu.
2: Nggih, kata masukan, kata

0: tegesipun. Apa dosa nomo? Nah, dosa Jawi dosa nomo, dosa Inggris sinonim.
1: Nggih.
0: Ning malaikat pasti dereng ketemu.
1: Nggih. Berarti ku sik embo iku kok akhirnya diputuskan apakah tetap atau memilih apa ya iku mau tembang anyar tapi ku mau pasti prosesnya lebih panjang lagi nih kula anjen kepingin
0: tetap wonten tembung ingkang tetap dipun silih ngaten lho yang tetap diserap ngaten lho nih kados niki tembung television basa Inggris ya kan saking basa Inggris television iku kula nyali teng bahwa sastra Arab kamus basa Arab niku nggih televisiun
1: nggih
0: Dato tiang Arab mboten saged ngarapaken tembung television.
1: Monggo kene ing Indonesia iku kan ana sajane layar kaca, tapi orang-orang lebih familiar dengan TV ngoten nggih. Dados iku spalino yo koyo basa Indonesia tapi lek monggo digolek nemen yo layar kaca iku ngoten
0: nggih. Layar kaca nggih. Iki saged. Nah, layar kaca niko tembung anyar. Nah, tiang Arab niko nyileh, dados televisi niko basa Arabipun televisiun. Nah, televisiun. Kalau tingali seratanipun tak lam fa ngaten. Dados televisiun ngaten. Nah, tiang Arab boten ngripto tembung anyar. Menawi wonten layar kaca berarti tiang Indonesia sampun ngripto tembung anyar. Nah, dados wonten kali menawi tembung niko angel dijarwaaken diterjemahkan datang basa Jawi tembung niko tetap gak dikangge ongko kali dipun cipta tembung anyar
1: nggih
0: atus layar kaca kalau wau layar nih basa Jawa perahu layar yo konco ning kisik kembira kan perahu layar kan di basa Jawa nah foto kan di basa Jawa satu saged Televisyen niko layar kaca, layar kocok. Nah, niko niko tegesipun kedaulatan bahasa.
1: Nggih. Baik. Oke, Cak, niki kula baca lagi WA sing sampun masuk nggih. Niki saking Cak Sabto. Sugeng siang, Cak. Bagaimana proses penentuan kosakata yang dimasukkan, Cak? Apakah berfokus pada kosakata keagamaan, istilah sehari-hari atau sastra klasik? Bagaimana proses penentuan kosakata yang dimasukkan? Apakah berfokus pada kosakata keagamaan, istilah sehari-hari atau sastra klasik nih gising menjadi penentuan kosakata ya?
0: Inggih. Sareneng kula menika pambiworo nggih pembawa acara. Nah, dados nggih. Menapa ingkang asring kula mireng ngaten to.
1: Nggih,
0: nggih. Upami akad nikah terus yantun ceramah niku kan kula mesti mirengaken anu napa? Ngendikanipun nika. Nah, nika kula mlebetaken dados wonten tembung-tembung ingkang sak bendinten nah ngaten.
1: Ngaten nggih.
0: Tembung-tembung sak bendinten ingkang mireng ngaten to. Penjenengan kan nggih lambi woro. Cak Chandra kan mesti nggih menanyakan nika kan mesti mirengaken.
1: Nggih.
0: Ingkang serama petbanika ngateng-ngateng tawi kawan itu kan ngedikan-ngedikan kan sakit oh niki tembung niki ngateng terus tembung ingkang sak bendinten kata-kata yang keseharian yang populer yang ada di sela-sela kita terus boten minunggan anu keagamaan boten tapi tembung apa nggih daily activity tembung sak bendinten
1: sabendinane soalnya munggo sak bendinane itu memang adalah berkaitan dengan keagamaan yo gak apa-apa. Ya iku mau ketika kita ada kosakata tentang agama misalnya malaikat apa itu kan ya kita rada mikir apa yo artine. Nah, iku akhirnya kita karena kita manusia berakal, kita berpikir. Golei. Tapi masalahnya kan sing diakal iki gurung karuan gelem golei ngono lho. Ya kan, lah Cak Budi iki termasuk sing iku mau berarti kembali lagi ke asas keretek iku mau ya Cak Budi ya bahwa sampean memang keretek iku sangat kuat ngono. Monggo ngono. Dadine makanya akhirnya timbullah keretek untuk menyusun ini. Tapi Cak sampean sendiri iki saiki posisine bahwa apa iku mau apa dalam menyusun ini bahwa sastra iki Cak apakah ada tim yang

0: apa ya, yang memang apa ya, terorganisir atau mungkin baru baru sampai dewe atau gimana ikut tim dewe cak?
1: Nah menika kan kulo gak ada konco-konco grup-grup apa kelompok-kelompok pambiworo nggih wonten sing sak Surabaya wonten sing sak Indonesia. Nah menika kulo anu napa kulo gak ada tembung niki kulo unggah ngaten kan kulo tembung niki tembung arape jawane niki. Nah ban ngaten konco-konco wonten sing sarujuk leres ana wonten sing durung pas mas. Durung pas iku tembunge ngaten-ngaten.
0: Oh ngaten. Dadi ana grup ya cak ya.
1: Nggih. Wonten sing napa nggih? Reaksi ya wonten sing wonten sing maringi
0: dewan penasehat.
1: Nggih, wonten sing oke, sarujuk sampun pas.
0: Nggih, nggih. Nah, itu lah wis oleh apa ku jenenge difilter ngono wis dapo di ono ACC ne sampean tentukan dimasukkan itu ya cak ya di apa di ngono di lumpukno iku kabeh sing wis bener iku mau ya cak ya. Oke.
1: Terus pancen kangge menapa nggih kangge kadang-kadang rumiye namake kan pelan-pelan dipun ketok tularaken dateng bebrayan masyarakat.
0: Nggih. Nggih.
1: Masyarakat itu boso Arab. Boso Jawa ini bebrayan. Brayat agung. Nah, ngaten kan kata tiyang boten ketosne masyarakat itu boso Jawa, boso Arab.
0: Ngaten. Oh, awal iku kata iku teko boso Jawa. Oh, Grayan.
1: Brayat agung.
0: Oh, Brayat agung. Ngaten.
1: Brayat, iya. Brayat agung.
0: Brayat agung.
1: Utawi bebrayan.
0: Bebrayan. Oh ya kan. Nah, Cak Ning. Tapi Cak Budi lho gak kerasa moro-moro iki lho waktune awake dhewe kok ya wis karek titik ngene iki lho ya. Yang cene gua yang ngomong-ngomong kayak ngene iki sing mangi gak lo ya paling lo. Bahkan kadang orang itu juga gak kepikiran lho Cak. Lah sampean iki mau gak cerita ngono ya aku gak kepikiran blas. Tadi lah oh iya iki kudune ngene iki ana Jawa kok ngono ya gak usah. Gak usah dicampur-campur ngono. Nah, tapi ya mergo iki mau makane Cak Ning yo sampe kliwatan edisi sinau basa Jawa tiap minggune karena pas ini yo Cak Budi akan memberikan wawasan kayak penuh. Cak Budi ning sisa waktu iki monggo sampean iso menarik kesimpulan utawi pesen gawe Cak Ning sing mendengarkan tentang topik kita hari ini bau sastra basa Arab lan Jawa. Monggo Cak.
1: Nggih, terus krentek ati kula nyusun bau sastra Arab Jawa menika gegayutan kalian kedaulatan bahasa. Dados basa menika pancen kedah wonten kedaulatan. Kedah wonten napa nggih? Panguasanipun ngaten lho. Awit tembung-tembungipun menika kala mangsa sami. Nggih. Tetep nggih menawi sami nggih tetep ngangge tembung sing saking basa asli utawi basa panjenengan kula piyambak. Heeh. Kados contone kala wau ustad menika nggih guru. Tegese nggih guru dipunapa-apakan nggih guru. Lajeng haid tiyang wadon haid nggih. Basa Jawinipun wonten Arab sari. Nah, kados mekaten ya. Haid itu basa Arab. Boso Inggris pun menstruation. Boso Jawa ini pun garap sari. Kapan?
0: Nggih. Sampun. Nika
1: mangke tasih kata tembung-tembung iku nambah pil mangke saged dipun lajengaken jilid kali ya.
0: Siap, baik. Matur nuwun sangat nggih Cak Budi. Sampun sarengan wonten ing dicara sinau basa Jawa mugi-mugi napa sing sampun sampean tularkan iso dadi ilmu wawasan gawe Cak Ning sing sedang mendengarkan sinau basa Jawa. Matur nuwun Cak Budi, sehat selalu dan semoga bau sastra iki segera bisa diakses oleh banyak masyarakat di Indonesia ini. Matur nuwun Cak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih Cak Ning niku nggih sarengan kalian Cak Rahmat Budi Utomo selaku Ketua DPW Persatuan Pambiwara Indonesia Papari Jawa Timur wonten di Coro Sinau Basa Jawa. Cak Ning Chandra bakal ngancani peno sampai mengko ning jam 5 sore. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

0: Dino minggu ngene iki api lapor rek. Mung turu-turu karo nyekel HP tok. Gak kropos ta gegeri peno. Yo pancen enak sih mager. Tapi opo gak bosen lek koyo ngene terus. Surabaya iki kota gede rek. Komunitase pirang-pirang. Mulai teko komunitas resik-resik. Pegiat sejarah. Komunitase bocah pit-pitan. Nyampe komunitas sosial sing seneng berbagi rezeki. Melok komunitas sing bermanfaat iku gak rugi blas. Siji, tambah konco sing gak mek gedabrus tok. Pindo, ilmumu tambah, pengalamanmu tambah, lan sing paling penting, dunyo lan akhiratmu dadi luwih berkah. Lek jare wong Surabaya, ketimbang gur jagongan tanpa hasil, mending cangkruan karo gawe kebajikan. Mulo teko iku, ayo rek, metu teko kamar, golek komunitas sing pas karo hobimu. Gawe Surabaya makin gayeng, makin solid, lan makin boys.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Caning Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya wis nyalurno sekitar 179.000 penerima manfaat program bantuan pangan beras nang wilayah Sidoarjo. Pimpinan Bulog Kantor Cabang Surabaya Nur Fuad Indra nyatano, penyaluran bantuan pangan beras iki sebagai wujud komitmen jaga ketersediaan bahan pokok gawe masyarakat. Kabar liyane caning Pemkot Surabaya terus memperluas akses lan cakupan bantuan operasional pendidikan daerah sampai nang santri, pondok pesantren, lan siswa sekolah kerohanian, nonformal utawa keagamaan liyane. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno penyaluran iki gawe kategori siswa kurang mampu, sing diharapno pelajar nang Surabaya tetap oleh hak pendidikan. Cani ku mau yorek woro-woro jam rolas awan iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak ning pemerintah kutha Surabaya lagi nyiapno perluasan penerima bantuan operasional pendidikan daerah. Program iku penting mengko gak mek nyasar siswa sekolah formal tapi yo santri sing nempuh pendidikan ning pondok pesantren cak ning. Langkah iki dilakono setelah Pemkot Surabaya nemokno onoe perbedaan jumlah anak dalam pencocokan data lulusan SD barek peserta didik sing lanjutno pendidikan ning jenjang SMP. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi jelasno berdasarkan penelusuran data melalui data pokok pendidikan sebagian anak sing gak tercatat melanjutkan pendidikan ning sekolah formal ternyata milih belajar ning pondok pesantren. Nah, Pemkot saat ini melalui Dinas Pendidikan Surabaya isi ngelakono verifikasi lan pemadanan data gawe ngerteni jumlah calon penerima bantuan. Rencanane nilai bantuan sing dikeno ngikuti standar Bobda yaiku sekitar 150.000 per siswa setiap bulane. Heri nyebutno kebijakan iku gak mek diperuntukno ning santri ning pesantren, lembaga pendidikan keagamaan non formal liyane yo bakal dadi bagian teko perluasan cakupan bantuan janing.

Bencana alam geologi yaiku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki kedaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso kedaten mergo aktivitas tektonik lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki kaya misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning sama Sening Tanjung Perak siang yo si dikancani Badak Chandra sing kancani peno sampai mengkuning jam 5 sore. Tidak dawa. Caning Kementerian Perindustrian mendorong pasar batik diperluas ning berbagai daerah ning Indonesia caning. Upaya iki dilakono sembari menggali maneh potensi wastra lan motif batik lokal sing selama iki gurung dikembangno. Gurung dikembangno optimal caning yo. Hal iku disampaikno Wakil Menteri Perindustrian Waman Perin Faisal Riza pas buka pameran Hari Batik Nasional 2016 ning Tunjungan Plaza Teluk Surabaya sing digelar Kemenperin Barek Yayasan Batik Indonesia. Dia jelasno pengembangan industri batik tidak cukup hanya berfokus ning pasar nasional. Pemerintah daerah lan para pelaku industri lokal yo perlu terlibat aktif dalam ngembangno ekosistem industri batik ning masing-masing wilayah. Berarti penyelenggaraan kegiatan ning daerah dadi salah siji cara gawe memperluas pasar batik sekaligus ngenalno maneh kekayaan wastra teko berbagai wilayah Indonesia. Faisal nyebut isi akeh daerah sing duweni kekayaan wastra lan motif batik sing gurung maksimal dikembangno.

Cak Ning akeh faedah senam isuk kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakokno karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas yo ngono, senam tetep disarano kanggo dilakokno gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei segudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ono uwit gede nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ono panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

Rencana mangke jam siji sampean bakal mlebu ning dicoro suara budaya Nusantara. Janing sing mangke bakal sarangan kalian RRI Banda Aceh bare RRI Jakarta. Janing saya ketemu maneh bare Chandra mangke ning jam loro ya kan, tapi jam siji engko sampean meloki suara budaya Nusantara.

ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem ya. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.

Abang Po, Kementerian Pariwisata mendorong pelaku usaha pariwisata menyediakan paket wisata batik yang menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini mengatakan, wisatawan kini semakin tertarik pada kegiatan yang memberikan pengalaman budaya lokal. Menurutnya, wisatawan dapat diajak mengikuti lokakarya membatik, mengunjungi rumah pengrajin, hingga melihat proses pembuatan batik secara langsung. Ia menilai konsep ini dapat membuat wisatawan tinggal lebih lama, sekaligus mendorong pembelian produk pengrajin setempat.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Pengrajin Blangkon Tri Damayanti terus mengembangkan usaha kerajinan tradisional Jawa dengan dukungan PNM melalui program pembiayaan dan pemberdayaan. Sejak menjadi nasabah PNM pada 2023, Tri mendapatkan akses pembiayaan untuk kebutuhan bahan baku serta pelatihan pemasaran melalui media sosial. Tri mengatakan kemarin pendampingan ini membantu produknya semakin dikenal luas dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah syirik dia nih kayaknya. Kayaknya gak mau aja cantik ayo keluar gitu ya. Ayo mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayo mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah, kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya.
1: Kameranya boleh lihat. Kameranya nggak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma cutka gitu.
1: Oh cutka. Oh pakai cut, pakai iya. Kakak gitu, cutka.
2: Iya.
1: Berarti oh, panggilnya cutka perempuan. Anggi.
2: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh.
1: Kakak lah, aja lah ya. Double double mah ini efisiensi soalnya ya enggak. Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya, sudah terlihat di layar kameranya ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya enggak sih? Iya, oke. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, jadi Mpok Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpok Nova sampaikan dari RRI Banda Aceh, kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar, bahasa Aceh bertahan, berkembang, atau akan hilang. Nah itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya pendengar ya. Pendengar tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting, bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh, apakah bertahan, berkembang, atau akan hilang? Ya kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
2: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
2: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
4: Cutka boleh, Cutka biar ada ya. Acehnya
2: oh,
4: gitu ya.
2: Acehnya. Cutka Gina.
4: Iya.
2: Iya, sehat ya, alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
4: Sangat panas.
2: Sangat panas di luar pol gitu ya. Apalagi kita di bagian paling barat ya, Pak Ihsan ya.
3: Iya.
2: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 555, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Ihsan terlebih dahulu ini, Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah, Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana, Pak, nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
3: Baik, selamat siang Pak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya, ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing, ya. Bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020, ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan, ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah, ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke indeks pembangunan kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras, ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama, ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam, ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun, nah, ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%, ya. Nah, tentu ini menjadi catatan kita bersama, ya, catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Devayan, bahasa Anek Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan, ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasaan yang ada di Provinsi Aceh ini. Ya. Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase. Ya. Nah, itu gambaran secara umum, ya. Kak Anggi.
2: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun gen alpha, ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Nah, ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang, ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Nah, ini dalam beberapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya, ya, Pak.
3: Mm-mm.
2: Dan bangsa akan terancam.
3: Yeah. Ya,
2: baik. Kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau, ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
4: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali, ya, Bu. Ini jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi begitu, Bu. Yeah. Jadi ada beberapa berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah, yeah, generasinya.
2: Yeah.
4: Saya bertanya, Pak, kenapa ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh, saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia sama, yeah, anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Aceh itu bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido gitu katanya. Istilahnya tidak takut, Aceh tok-tok gitu, ya. Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers, perspektif seperti itu sudah ada, Bu. Nah, bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang, yeah, sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis nggak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponakan kita, bisa nggak bahasa Aceh, adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih nggak ngomong pakai bahasa Aceh, yeah, gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi, ya, penurunan penutur begitu, Bu.
2: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih, ya, berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
4: Nah, ini, ya, mungkin agak ke pengetahuan, ya, Bu, ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri, Bu. Saya punya teman nih. Teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya. Mm-hmm. Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana, ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa, ya, anaknya, Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, yeah. Katanya gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak, katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
2: Alasan, ya. Syukur sekali kalau berpikir seperti itu. Betul. Ya, malah yang di negara luar, begitu kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibre, Indrapuri, kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya. Iya. Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
4: Sangat rugi, Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya, Bu, ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap enggak gaul, enggak keren gitu. Yeah. Padahal enggak gaul, enggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu. Enggak bisa bahasa daerah. Sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu. Dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu.
2: Iya, baik. Baik, kembali ke Pak Irsan, Pak. Kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Gina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak. Orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya atau akan musnah gitu ya. Ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu? Dalam kondisi bagaimana? Apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu, itu dikatakan bahaya, Pak?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya sampai terancam, sampai punah.
2: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau?
3: Rentan. Terrentan? Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
2: Sudah rentan.
3: Jadi sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama ya, kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan ya. Tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia. Ya, nah UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan ya dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah itu untuk apa? Ya itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat internasional termasuk kita yang ada di Indonesia ini bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan tantangan pelindungan bahasa yang kami hadapi ya, mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini. Itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cutka dia sudah menyampaikan, sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Jadi orang Aceh, asli orang Aceh. Ya. Namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah inilah yang harus kita dorong ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah, pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
2: Ya. Sejak usia dini.
3: Sejak usia dini dan di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
2: Terutama dalam keluarga ya Pak?
3: Betul. Ya. Nah. Selanjutnya memang peran sekolah juga penting ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi. ya, migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk ya.
2: Yeah.
3: Nah, seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali. Dari Medan, saya asli orang Minang yang besar dan hidup di Medan. Seperti tadi, dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
2: Oh, artinya Bapak korban juga nih.
3: Nah.
2: Korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya.
3: Betul. Dari kecil. Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini, yeah, ini menjadi motivasi bagi saya untuk, yeah, kami di Balai Bahasa ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah, yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah, itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga perkawinan. Ya, perkawinan silang atau campur antar etnis. Ya. Nah, misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM. Ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
2: Tapi itu bukan curhat lagi ya, Pak ya?
3: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama orang Minang. Ya. Nah, yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Mm-hmm. Nah, syukur alhamdulillah tadi saya katakan situasi kebahasaan kita tiga. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kami punya slogan di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini selalu kami gaungkan. Ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah, itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan,
2: iya, Kak Anggi. Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini itu tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Perumpat Jakarta. Mbak Nova?
1: Iya, Kak. Seru ya, Kak ya. Ngobrolnya kalau ngobrol tentang bahasa enggak ada habisnya ya.
2: Betul.
1: Nah, ayah mau mengakui juga, ayah orang Minang, Pak Ihsan. Dioper ke Jakarta dan mau tidak mau ayah harus berbahasa Betawi, tapi bahasa Minang ayah enggak hilang kok. Pak Ihsan kalau mau lawan ayah, ayo. Dan ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi enggak korban, Mbak Nova.
1: Ayah kagak korban. Anak ayah pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini, mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau gitu.
2: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
1: Cuma ayah juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Jangan lupa kacang lupa kulit kata orang ya, Pak. Ya udah kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa, Kak?
2: Iya, di Banda Aceh di 0651470555, Mbak Nova.
1: Oke, diulang lagi, lebih pelan lagi, beli slow lagi.
2: Lebih slow lagi ya. 0651470555.
1: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya, Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi Abang Po, Nyak Baben, Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya.
2: Iya.
1: Kita buka line telepon.
2: Ya.
1: Iya.
2: Ya,
1: kita buka telepon ya. Di petugas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi, sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 0651470055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh Kak Yana ya, di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Anggi?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lembaru Kak Anggi, belum pindah.
2: Iya, di Lembaru Banda Aceh ya.
3: Iya benar, Aceh besar.
2: Aceh besar. Ya. Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber, serta Kak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Mpok ya?
1: Alhamdulillah.
3: Gini Bapak, saya ingin nanya ini, bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Anggi ya.
2: Iya benar.
3: Ya beda, nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin beda suku, nggak diajarin bahasa kita, tidak diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih Kak Anggi.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lembaru Aceh Besar.
1: Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak.
2: Iya.
1: Halo. Assalamualaikum.
4: Halo, Bonopa Blaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
4: Cikgu datang nih, pendengar setia Nusantara, mau nyambut dulu nih Bonopa yang cantik di sana.
1: Iya, Cikgu.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh, Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu.
2: Karya,
4: mudah-mudahan dekat di hatiku ya, walaupun jauh.
1: Ya? Iya, Cikgu Ria.
4: Iya dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mu dengan aspirasi merah putih.
2: Apa kabarnya, Cikgu Ria?
4: Sehat terus. Ya, apalagi narasumbernya assalamualaikum Bapak Muhammad apa ya? Asan ya?
1: Baisan
4: ya?
1: Irsan.
4: Nama Ica. Tadi panggilnya apa ya? Anas ya?
5: Irsan.
4: Panggilnya apa kan?
2: Pak Irsan.
4: Enggak ya, satu yang perempuan.
1: Ibu
2: yang perempuan.
1: Ibu Gina.
2: Kak Gina.
4: Bu Haba. Habaget. Begitu kan? Kalau Aceh begitu kan Kak Anggi. Belajar lah Bapak.
2: Betul.
4: Aceh walaupun kita apa namanya? Orang apa nih, orang ya di seberang sana, tapi Pak harus jangan lupa bagi ibunya, begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah betul, dengan hangat penuh puni ya, Ba. Bua jempa mu bersemangat, mame lo dina bungo melulu. Selamat seukang, mohon mohon hormat, RRI Banda Aceh, nak kamu rindu. Rasanya maaf ya kalau diucapannya salah Kak Anggi.
2: Iya.
4: Aduh, apa, begini pertanyaannya cikgu buat ya Bapak atau yang berdua narasumber ya Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya, dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya narasumber? Yeah. Pertanyaannya ya, nah ini saya udah banyak paparannya. Ini kondisi dan tantangan saat ini, apalagi ditinggalkan di rumah pasti kan ibu bapak kerja begitu, bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Kita aja dua pertanyaan Kakak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cigu masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cik Guria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cutka, kita tangkapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah karena memang sangat disayangkan yang anak-anak, betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
5: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Yeah. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022 yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan. Yeah. Nah, saya memperhatikan

0: Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah,
1: Ada juga ya
0: ada kamus
1: kamusnya,
0: bahasa
1: iya.
0: daerah, kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa. Ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo, dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi, dengan membaca buku ini, anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka, dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
1: Dan
0: dan
1: bahasa Indonesia.
0: bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Nah, ini yang kami lakukan
1: Iya.
0: untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
1: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
0: Betul.
1: Ah.
0: Nah, buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak dwi bahasa tersebut
1: Ya.
0: itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka ya. Untuk anak TK jenjangnya apa? Jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca. Ya. Jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
1: Iya.
0: Itu.
1: Baik. Dan demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ya, Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, tantangannya apa, Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen,
2: Iya.
1: Ya, di ISB.
2: Baik, Cik Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
1: Iya.
2: Itu ada kalau di kondisi di Aceh ini,
1: terutama nih yang di kota ya.
2: Ya, di perkotaan ini, dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
1: Betul,
2: betul
1: yeah,
2: ya.
1: Yeah.
2: Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi, bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu diterapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas. Masuk, ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, yeah, kemudian pulang yeah gitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja. Begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
1: Jadi gitu, penting ruangnya juga.
2: Ruang, ya. Di ruang publik, pelayanan publik, adakah ya harus menggunakan bahasa Aceh?
1: Ya.
2: Misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu, adakah pengumuman yang yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh?
1: Ya.
2: Meskipun lagu-lagunya bahasa
1: Aceh,
2: Inggris,
1: ya,
2: gitu.
1: Oh, meskipun ya Inggris, tapi dia harus berbahasa Aceh. Gitu,
2: adakah program-program ya seperti itu? Begitu. Ini kan yeah juga tantangan sebenarnya, kita ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh begitu?
1: Iya, yeah, jadi itu tantangannya, itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya.
2: Yeah.
1: Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum Pak, memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-Kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bahwa pulang nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang

0: asli Aceh mengajarkannya ya. Nah, ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi, Pak Mbak
1: Boleh,
0: Nova?
1: boleh, boleh.
0: Iya,
1: Silakan,
0: silakan
1: kita
0: lagi.
1: masih punya
0: Ya.
1: waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
0: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
1: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang
0: Oh,
1: WhatsApp dulu
0: boleh,
1: aja ya?
0: boleh. Silakan, Mbak Nova.
1: Baik, ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama yang diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya. Dari Ibu Linda Idris.
0: Iya.
1: Oke.
0: Bu Linda Idris di mana tadi di
1: Di
0: Ternate?
1: Ternate.
0: Iya.
1: Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini. Bagaimana caranya berbahasa Aceh, ini dari Jogja ya. Cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
0: Bahasa Aceh yang halus ya.
1: Ya.
0: Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga yang
1: Oh ya,
0: kasar
1: kayak
0: ya, Mbak
1: bahasa
0: Nova.
1: Jawa ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Baik.
0: Baik, Mbak Nova, kita tangkapi dulu ya.
1: Ya, langsung saja
0: Silakan ini.
1: barangkali, Kak.
0: Pak Isan langsung. Dari
1: Ya.
0: Pak Isan, pertanyaan dari Kalinda tadi ya, di Ternate, silakan.
2: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah. Bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun ataupun berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan, sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
0: Seperti kita sampaikan tadi ya Pak ya,
2: Ya.
0: orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya,
2: Betul.
0: seperti Bapak korbannya tadi.
2: Jadi memang peran orang tua ini sangat
0: Ya,
2: penting.
0: ya berarti
2: Nah, oleh
0: betul.
2: karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Ya. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Kina, ya, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
0: ISBI.
2: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting. Sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah.
0: Iya,
2: tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu.
0: Iya.
2: Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada di Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
0: Insya Allah ya, semakin diajak untuk bekerja sama bersama-sama gitu ya Pak ya,
2: Betul.
0: Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina. Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus, memang ada ya?
3: Ada.
0: Nah, ini
3: banyak ya?
0: Banyak sekali. Kita coba
3: Contohkan.
0: Kasih contoh yang ini aja ya,
3: halusnya dulu,
0: yang halusnya dulu untuk kata ganti aja,
3: kata
0: biar
3: ganti.
0: Lebih gampang ditiru. Gitu.
3: Yeah.
0: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun,
3: lun
0: itu masih netral.
3: Yeah.
0: Tapi kalau mau sangat sopan ulun tuan,
3: ulun tuan.
0: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
3: Itu
0: Ke.
3: bahasa
0: anak gaul Aceh saat ini ya.
3: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya kayak di beberapa daerah itu tidak kasar. Ini apa namanya, level kesopanannya tergantung daerah juga.
0: Nah gitu. Itu dia.
3: Nah itu harus diperhatikan. Nah hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
0: Betul. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya. Yang mana yang kasar, yang mana yang halus. Benar. Nah itu yang sudah sulit didapatkan sekarang kan. Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
3: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
0: Seperti apa itu?
3: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu. Gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih. Kenapa kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Sering kan? Nah, ini PR juga.
0: Termasuk saya.
1: Oke.
0: Okay. Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat.
1: Kak Anggi singkat apalagi, ya Kak ya. Iya. Ini kita udah di menit 56.
0: Benar-benar.
1: Iya.
0: Sedikit saja.
1: Satu menit ya.
0: Sebagai penutup Pak ya.
1: Iya.
0: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat ini. Karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa. Apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
2: Iya. Kalau di desa berdasarkan, saya pernah masuk ke beberapa kampung ya. Kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya, ya, pengamatan saya. Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh, dimanapun di Indonesia ini, ya di ibu kota misalnya di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah ini tantangannya, ya tantangan bagi kita. Nah, oleh karena itu, seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama.
1: Baik.
2: Partisipasi semesta.
1: Oke. Baik.
0: Tadi batasi oleh waktu.
1: Iya, ini udah di menit 57. Mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi terima kasih, Pak Irsan terima kasih, Kak Gina terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Ponya, Pak Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Caning Polda Jawa Timur ngungkap 1870 kasus tindak pidana narkoba sekaligus netep norong 1382 sebagai tersangka sepanjang Juli sampai September 2016. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas nyatakno, pengungkapan iki bagian teko upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba lan perlindungan masyarakat teko penyalahgunaan narkotika. Kabaliane Caning, Pemkot Kediri njaluk para kader kesehatan memperkuat deteksi dini lan investasi kontak gawe pencegahan penularan TBC ning masyarakat. Wali Kota Kediri Finanda Prameswati nyatano, para kader iki duwe peran penting kei edukasi ning masyarakat supaya luwe peduli marek penyakit TBC iki. Caning kemoyorek woro-woro jam loro awan iki. Aku Chandra, ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cacahing atusan elemen buruh teko kelompok Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia tiba ning kantor Gubernur Jawa Timur ning Dalan Pahlawan Surabaya menjelang jam 1 gawe gelar aksi menuntut sejumlah hak ketenagakerjaan dino Kamis tanggal 1 September 2000 Oktober 2016 cacahing yo. Pantauan saking wartawan cacahing yo papat mobil komando ketok memimpin rombongan para buruh menuju ning titik aksi tepat ning ngarepe kantor Gubernur Jatim. Setekone ning titik aksi, para buruh langsung bentuk barisan sambil mentangno poster berisi berbagai tuntutan kaya segera sahkan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan. Ono sing ditulis naikkan UMSK 2017 sebesar 5% sampai segera bahas raperda jaminan pesangon. Terus koorlap aksi segera munggah ning montor komando dan melakukan orasi. Jazuli Ketua Jatim jelasno unjuk rasa iku merupakan bagian teko aksi demonstrasi serentak sing digelar unsur serikat buruh ning berbagai provinsi barek kabupaten utawa kota ning Indonesia janing. Ben jelasno masa aksi bakal nyampe no berbagai tuntutan baik skala nasional utawa daerah ning pemerintah. Jadi ini untuk tuntutan nasional pertama mendorong percepatan pembahasan RUU ketenagakerjaan sing anyar. FSPMI Jatim jaluk Ketua DPRD Jatim segera nyampe no lan merekomendasi no aspirasi iku ning Ketua DPR RI melalui Panja Komisi Songo DPR RI. Sementara itu Janing, masa aksi hanya memakan sebagian bau jalan ning Dalan Pahlawan sehingga petugas kepolisian gak ngelakokno penutupan akses dalan lan pengendara lain tetap isok melintas ning kawasan kantor Gubernur Jawa Timur.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nang di sini? Udan-udan kok ini kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
1: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, nggawa jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lah lha apa sih bu? Kan cidek, gak sampe sing ado-ado.
1: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

Cane wajini kita ngelaksanakan ibadah sholat asyar sesuai sholat asyar ke wilayah Surabaya dan sakiwa tengene. Monggo cane sarang-sarang ngelaksanakan ibadah sholat asyar sesuai sholat asyar ke wilayah Surabaya dan sakiwa tengene.

Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

Jejak sejarah Nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cak Ning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono Nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

Caning jam wis jam loro punjul seket lima menit, tapi gak usah khawatir, Chandra isingan Cani penuh sampai mengko jam lima sore. Jadi jam telu mengko Chandra bakal ngancani penuh ono ning Tanjung Perak sore, Adicara Goyang Dangdut. Lumayan ya Caning, sampai jam lima aku ngancani ning Goyang Dangdut, tetap ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Rencaning Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya wis nyalurno sekitar 179.000 penerima manfaat program bantuan pangan beras ning wilayah Sidoarjo. Pemimpin Bulog Kantor Cabang Surabaya Nur Fuad Indranyatano, penyaluran bantuan pangan beras iki sebagai wujud komitmen njaga ketersediaan bahan pokok gawe masyarakat. Kabaliane janing Pemkot Surabaya terus memperluas akses lan cakupan bantuan operasional pendidikan daerah sampai ning santri pondok pesantren lan siswa sekolah kerohanian non formal utawa keagamaan liyane. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno penyaluran iki gawe kategori siswa kurang mampu sing diharapno pelajar nang Surabaya tetap oleh hak pendidikan. Cani kumayore woro-woro jam 3 sore iki aku Chandra ketemu ning woro-woro selanjutnya.

0: sak ning wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Brompat RRI Surabaya. Brompat Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten caning. Ketemu maneh Balik Chandra ngancani penoning ning dina iki. Goyang Dangdut lekoh tenan nggih. Lekoh pokoke caning yo, leko-lekono sing pasti cara sing mangkalan ngancani peno gawe apa? Gawe ngerungokno lagu-lagu dangdut sing nyuwamleng tenan lho yo caning yo. Oke, caning sing pasti nih, caning sampean isok milih lagu dangdut sing enak dan sing pasti nih juga gawe sampean sing menjadi penelpon pertama seperti biasa cara akan berikan apresiasi untuk yang berhasil menerobos dinding pertahanan Goyang Dangdut. Ya, ada siapakah ini? Halo Goyang Dangdut.
2: Halo Goyang Dangdut. Rekot
1: tenan. Oh, goyang dangdut rekot tenan lo encen lo.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ini pertama ya Mas Chandra.
1: Kau yang pertama membuka hatiku. Asik.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya, berarti dapat apa?
2: Lagunya
1: apa ya?
2: Memilih sendiri ya Mas Chandra.
1: Apa?
2: Memilih boleh ya?
1: Boleh, satu pilih satu, satunya direlakan, ngono.
2: Oke.
1: Yo, la rela yo gak apa-apa, la gak rela yo gak apa-apa, terserah.
2: Kalau gitu saya minta lagu Salam Sayang.
1: Salam Sayang lagunya siapa ya? Itu?
2: Dari Elvi Sukaisi Mas.
1: Salam Sayang, hafal ta?
2: Okay. Yang kedua dari Ida Laila.
1: Loh, maksudnya aku pilih sudah yang sudah siap. Pilihannya itu cuma dua, dipilih apa dipilih atau direlakan. Tapi lak milih ya kudu sing ono.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Apa termasuk ya kira-kira ini?
1: Apa?
2: Termasuk harus milih yang mana ya?
1: Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ya karena Anda yang pertama untuk ini adalah lagu untuk bukan yang pertama. Kau yang ku anggap sebagai teman biasa.
2: Asik.
1: Loh. Yes or no?
2: Iya. Katanya lagunya bukan yang pertama.
1: Iya. Ini lagu yang kedua. Karena lagu yang pertama adalah tadi judulnya mau apa mau? Salam Sayang.
2: Oke.
1: Iya. Oke, dipilih yang bukan yang pertama ya.
2: Iya ya. Baik. Oh, harus nyanyi dulu ta Mas Chandra.
1: Loh, apa nih?
2: Salam Sayangi ku harus nyanyi dulu gitu.
1: Iya, dikit.
2: Oh. Tolong kalau ketemu pacarku.
1: Teret, teret.
2: Janganlah lupa sampaikan salam manisku.
1: Teret, teret.
2: Salam cup ya. Salam cup serta saya. Salam cup. Salam kecup, salam rindu.
1: Siap, baik. Oke, salamnya tiga aja buat siapa?
2: Salamnya buat Umi Suratno, Uki Abah Suratno, Abah Parno, Umi Eri.
1: Hop.
2: Dan juga.
1: Hop.
2: Siapa?
1: Hop. Cari ini istri. Hop. Cari ini. Baiklah. Terima kasih Nela.
2: Ya, makasih untuk Mas Chandra.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita lanjutkan, ada siapa Ki? Halo Goyang Dangdut.
3: Halo Goyang Dangdut.
1: Oke, Leko tenan ya. Neng Iin.
3: Iya, Cak.
1: Sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Oke, baik. Lagunya apa ini?
3: Rindunya Hatiku Irwan.
1: Rindunya Hatiku. Ya apa iku lagu ini?
3: Rindunya Hatiku.
1: Mana ta? Iya. Oke deh, ya rindunya hatiku ya. Siap. Salamnya tiga orang buat siapa?
3: Kak Andre kok sampai sore?
1: Iya, karena ada yang cuti. Jadi Ayu lagi cuti, Ayu.
3: Oh gitu.
1: Iya, jadi Ayu siapa? Tidak apa?
3: Tapi Kak Andre siapa?
1: Ada Neng Ane nanti jam 5.
3: Oh gitu.
1: Iya.
3: Salamnya deh yang mendengarkan.
1: Oke.
3: Semoga sehat.
1: Amin.
3: Kandrenya sehat ya.
1: Matur nuwun. Oke, waalaikumsalam. Baik ya. Oke, dua lagu dari Neng Ella. Ada Salam Sayang dan Bukan Yang Pertama. Dan juga dari Neng Iin minta lagu dari Irwan ya. Bukan Irwan Syah kok, Irwan Kristianto. Ya wis, Caning tak puterno lagune Neng Ella, Salam Sayang.

0: Ya Caning, seneng goyang dangdut lekoh tenan ya toh. Caning, ya monggo sing ping gabungan, sing wis serodok-serodokan. Ada siapa ini? Halo, goyang dangdut. Si, sabar. Nah, kan ono sing kepelorot iki lho. Si, sabar, sabar. Sabar. Halo Goyang Dangdut.
1: Let's go tenan.
0: Oke, ya, baik. Ding salama.
1: Iya, apa kabar ya,
0: alhamdulillah beres. Ya, sampai
1: semoga
0: dia.
1: Selalu beres.
0: Beres semua, alhamdulillah. Ning salama, sedang apa ini Anda?
1: Lagi aktivitas.
0: Apa tuh?
1: Ngukus kentang.
0: Wah, ngukus kentang enak itu kayak ya. Baiklah, lagunya apa itu?
1: Nostalgia.
0: Nostalgia siapa?
1: Roma Irama.
0: Nostalgia Roma.
1: Cerita lama tentang asmara. Dua manusia menjalin cinta. Awal bahagia berujung duka lidah.
0: Masik, masik, asik, asik, asik. Baik, siap, siap, siap, siap. Nostalgia salam.
1: Untuk kesemuanya aja, siap. Terkecuali.
0: Baik.
1: Untuk Mas Chandra.
0: Okay.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin,
1: salam
0: amin.
1: Salam pulang hati-hati.
0: Amin.
1: Lagi kita tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, nggih. Lanjut. Halo Goyang Dangdut.
2: Sugeng sonten Goyang Dangdut leko tenan.
0: Ya ka tenan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Latifah.
2: Beres.
0: Beres dong. Sampai juga ya.
2: Dengarkanlah kasih. Ini ku sampaikan salam yang akhir bagimu. Terima kasih atas Mas Chandra.
0: Ngeleto dah.
2: Iyo.
0: Walah ngono.
2: Dari Siti.
0: Oh iya Siti ya. Iku judulnya apa? Iku salam terakhir. Iku.
2: Salam terakhir.
0: Salam terakhir lu ala. Sekait mulai wis terakhir piye.
2: Lagu cuma
0: iya,
2: lagu.
0: Iya lagu aja ya wis. Oke salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mas Chandra kalau pulang hati-hati. Semoga sehat-sehat keluarga.
0: Baik.
2: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan riba atau musibah.
0: Amin.
2: Dan semoga cepat mendapat momongan.
0: Amin, amin, amin.
2: Okay. Lagunya tak tunggu, semoga sehat selalu. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Oke, dua lagu sudah terpilih. Jadi channel langsung saja putarkan channel yo. Lagu iku mau ono lagu saking seneng salama. Minta lagunya Roma Irama Nostalgia.

0: Goyang dangdut, lekoh tenan. Sing pasti nih, ya belum terakhir loh. Ya si onok waktu, gaya penuh sing pin gabungan ya. Halo goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Lekoh tenan, ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
1: Selamat siang Mas Chandra.
0: Selamat sore. Sore. Sedang apa Anda?
1: Sedang ingin masuk di goyang
0: dangdut. Aku sedang ingin bercanda. Apa?
1: Gerimis melanda hati yang Fendi Adela boleh.
0: Gimana?
1: Gerimis melanda hati Adela Fendi.
0: Nyanyikan dulu dong.
1: Sepenuh hati padamu,

0: yuk.
1: Gerimis melanda hati, terlalu ku mencintai.
2: Ya, lagi.
1: Tak rela,
0: rela melepasmu pergi.
1: Tak rela melepasmu berjadi. Jarak bumi.
2: Ya apa? Tali boleh.
0: Jarak memisahkan kita.
1: Ku takut kau tak setia. Curiga menguras jiwa. Ku ingin selalu bersama dengan orang yang ku cinta. Tak sanggup jauh.

0: Asik.
1: Asik. Rodo lali-lali ya. Iya, iya, iya. Gerimis melanda hati versi
0: Andi Adela.
1: Fendi itu ini live gak sih itu? Si tak lihat ya. Si kalau aman boleh.
0: Aman, insyaallah aman.
1: Aman ya. Oke deh, ya wes. Gerimis melanda hati padahal dek ini terlang lo padahal lo. Pokoknya kalau sama Anda itu kayak langsung gerimis gitu bawaannya.
0: Oh, beneran.
1: Gerimis dan membek-membek.
0: Iya, gerimis keringet.
1: Tapi okay. Gerimis melanda. Oh iya ya, ada. Pokok bukan okay, orkes. Oke. Okay. Okay deh, siap, Mbak.
0: Buat semuanya saja Mas Andre biar cepat ya. Buat Mas Andre.
1: Nggih.
0: Okay. Terima kasih banyak. Semoga Mas Andre sehat selalu.
1: Amin.
0: Rezeki barokah melimpah.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan datang Chandra Junior nanti.
1: Amin.
0: Allah. Siapa itu?
1: Apa?
0: Devi Junior. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ya. Halo, Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut, leko tenan.
1: Oke, dengan
2: Assalamualaikum Mas Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap,
2: bagaimana punya kabar?
1: Siapakah orang itu? Sampean iku lho, aku
2: tadi.
1: Menelponku. Au. Ning Rahma sehat yo.
2: Bukan.
1: Iki ning siapa?
2: Neng Iva.
1: Oh, Neng Iva. Soalnya makanya aku kuaget. Siapa Kang? Oh, tak pikir-pikir sapa iki. Soalnya foto iki menik-menik Kan aku jadi kaget. Iki menik-menik iki. Soalnya kadang menok-menok. Iya, Neng siapa tadi namanya? Iva, Neng Iva ya. Kok sakit kenapa? Kok sakit? Apa yang terjadi kok sakit? Kenapa?
2: Aku enggak sakit.
1: Oh, enggak sakit. Oh, iya sehat
2: berarti ya. Sehat.
1: Baik. Sekarang lagunya apa ini?
2: Lagunya itu apa ya?
1: Apa itu?
2: Itu.
1: Apa ya?
2: Itu, Mas.
1: Apa
2: lagunya
1: ya?
2: Dari Evita Malam.
1: Judulnya apa?
2: Lilin-lilin putih.
1: Ayo nyanyi.

0: Ya,
1: Siap.
0: begitulah.
1: Baik, baik, baik. Salamnya buat
0: Iya,
1: siapa?
0: salam-salamnya. Ada Neng Salama, ada Neng Ipa, Neng
1: Neng
0: siapa?
1: Ipa.
0: Neng Latifa,
1: Salam dewe,
0: ada
1: Ipe
0: Neng
1: dewe.
0: April.
1: Iya, jangan
0: Ada Kak
1: kemaru-kemaru ta.
0: Solihin ngelosor.
1: Dikeno uang dipek dewe. Aduh, aduh, aduh.
0: Lali Bang Lali, Mas Lali.
1: Iya.
0: Gak ada Bang
1: Oke, baik.
0: Tinan. Ada Neng Lulu. Ya pokoknya ke semuanya gitu.
1: Semuanya aja baik. Terima
0: Ya
1: kasih Neng
0: buat
1: Iva.
0: Mas Andranya terima kasih yang
1: Oke,
0: banyak.
1: baik.
0: Mudah-mudahan
1: Sama-sama.
0: banyak rezeki dan panjang umur
1: Amin,
0: sehat
1: amin,
0: selalu.
1: amin. Allahumma
0: Kalau
1: amin.
0: pulang hati-hati lagunya ditunggu.
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu sudah terpilih ya. Lagu permintaannya Bang Ali tadi, Gerimis Melanda Hati ya. Oke. Gerimis melanda hati, tak mampu ku menyunaikan. Kita dengarkan sama-sama, iki duet lagu nih. Laila Ayu dan Gerry Mahesa. Gerry Mahesa tak aku mau njaluk Pendi ya. Si. Fandi Si Pendi iki masalahnya aman atau kok Pendinya gak mecungul ya? Aduh, tak tertemu iki lho, gak ketemu iki Cak Pendi iki. Iya lho. Iya, ini gimana dong? Mahesa aja kayak ya. Gak ketemu soalnya, mohon maaf. Oke, kita dengarkan saja. Ini boleh ada Laila Ayu dan ini aja versi ini aja deh. Tak kasih yang versi Bayu Pratama.

0: sampaikan padanya. Ada siapa yang mau menyampaikan iki ya? Halo, halo, halo, halo. Goyang
1: halo,
0: dangdut.
1: Halo juga. Goyang dangdut. Leko, teman. Ya, nah, ya, ya.
0: Ini dia orang yang aku tadi panggil. Tak kiranya orangnya ini. Ternyata baru mecungul dia.
1: Lilin-lilin putih, Mas.
0: Kenapa? Kok lilin-lilin putihnya kenapa?
1: Lilin-lilin putih lah, wis disumat genini ngono ya. Lilinnya entek leleh, Mas.
0: Iya, leleh-leleh putih. Iya, terus gimana dong? Kita kan tetap butuh diterangi kita ini. Ya kan? Meskipun lilinnya itu hanya seberkas cahaya. Tapi itu cukup menerangi hatiku. Cukup, Ani, cukup.
1: Panjen. Tidak, Roma. Tidak.
0: Cukup, Rahma, cukup. Lagunya apa ini?
1: Aku mau lagu lawas.
0: Apa itu?
1: Arjun.
0: Arjun, mengapa dalam

0: Oh.
1: Tuh.
0: Money. Biarkanlah aku lupa.

0: kanoto.
1: Kandani kok.
0: Kandani
1: Iya,
0: kok.
1: kandani kok. Ya sudah. Baik buat siapa tiga orang?
0: Wih lah kok metal.
1: Jus, jus, jus. Serondol uang lo iki lo.
0: Oke. Salamin untuk Cak Parno ya RT nenggone PP Legiu. Siapa itu?
1: Pak Parno.
0: Wah, Pak Parno, Mbah Mul, kambek Mbah Jainal. Ya
1: Siap,
0: apa?
1: baik. Terima
0: Kok mek
1: kasih.
0: telu tok bisa
1: Iya
0: dadi sing dhewe sepuh-sepuh ae.
1: sudah.
0: Ya, thank
1: Iya,
0: you.
1: baik. Terima
0: Mas
1: kasih.
0: Chandra.
1: Apa? Apa?
0: Makasih ya, lakune tak tunggu.
1: Baik, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Lanjut aja ya. Halo Goyang Dangdut.
2: Goyang dangdut, leko tenan.
1: Baik, Ning Sari.
2: Sehat, Cak. Sehat, semangat yo.
1: Alhamdulillah, sehat aku. Tak kandani sampean yo. Aku dino iki lembur. Meni iku yo lembur, tapi aku kit subuh meni. Kit subuh, ya kan?
2: Sopo ya, tak nanya
1: Iya,
2: deh.
1: temenan wis.
2: Ya
1: Skapopo.
2: wis aku request lagu sinden panggung.
1: Nyanyi dong. Kok judul apa sih?
2: Ana ta?
1: Iku judulnya Saya si
2: Ya,
1: Putri.
2: si Putri
1: Sinden
2: sinden panggung
1: Panggung. Datang
2: datang kemari
1: menurut
2: menuhi panggilan
1: panggilan
2: Anda.
1: Anda.
2: Wes,
1: Panggung. Ya.
2: salam baiklah baik, kanggo
1: Oke.
2: Cak Candra, selamat
1: Nggih.
2: bertugas, semoga sehat selalu, semangat happy.
1: Baik, terima
2: Assalamualaikum
1: kasih.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Ning Sari minta lagu lagunya Arek Krian ya, Uut Permatasari. Tapi kita dengarkan lagu dari Yus Yunus dan Is Dahlia. Arjun!

0: Gih cah ning sini goyang dangdut luweko tenan gih. Cah ning pokoknya luweko kabeh luweko lagu-lagunya. Dan ini masih ada tersisa lagu sing belum tak puter no cah ning yo. Iki lagu panyuwune ning Siti Rumia. Goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Chandra aku iseng be ini Cak Chandra siaran. Ternyata betul, seneng banget, Cak. Alhamdulillah. Aku request lagunya Yulia Yasmin. Salamnya buat semua pendengar Pro4 Surabaya. Terima kasih, Cak Chandra yang imut. Sehat selalu. Imut kayak marmut, ya. Oke, minta lagu Merana. Merana, merana, merana. Oh, bukan ya. Oh, merana itu berarti. Merana aku merana. Oh, ya. Pokoknya dari Yulia Yasmin, ya. Oke, Chandra putarkan nanti. Oke, baik. Selanjutnya ada siapa iki? Halo, goyang dangdut. Siapa iki? Halo. Lo terputus ya? Halo, goyang dangdut. Tuh, keputus iki. Gimana dong? Ya. Coba telepon lagi sih. Goyang dangdut tas ini lekoh tenan lo. Terus, sabar. Ya. Iki ceritane iki podo apa sih jenenge? Podo apa sih jenenge iku? Plorot-plorotan ngono lho ceritane iki ku ya. Jadi ada yang jatuh, ada yang masuk, jatuh masuk ngono ya. Halo goyang dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Apa wasis?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo.
1: Apa? Apa panas?
0: Hari ini sudah karena sudah mau surup jadi ketok mendung. Ketok mendung lah mau panas tadi. Sekarang sudah ya lumayan lah. Mau lagu apa ini?
1: Melihat orang di puskesmas kok mau melahirkan.
0: Lo cakep. Tapi kira pantun mau. Tutup pantun pak.
1: Nyata.
0: Oh iya. Nyata ya. Oke ya. Semoga ibu dan anaknya selamat sehat ya.
1: Amin.
0: Baik. Baik, lagunya apa berarti?
1: Tak tega.
0: Ku membagi cinta. Ya, tak tega.
1: Mengadu kesakitan. Menahan sakitnya
0: tak tega ngono ya.
1: Ya.
0: Baik, salamnya buat siapa 3 orang?
1: Untuk semuanya saja.
0: Siap.
1: Wabil khusus untuk Bang Kobar.
0: Nggih. Siap.
1: Sampun matur suwun sanget.
0: Matur nuwun sanget, nggih. Cak Wasis nggih. Matur nuwun. Lanjut ya. Oke, halo goyang dangdut. Halo. Duh. Ngene are. Si. Halo goyang dangdut. Hai. Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leko tenang.
0: Baik, ya. Cak Irfan Mojokerto. Lagi apa ki sampean?
2: Nyantai sih ki cak.
0: Oh lagi santai, siap. Santai. Lagunya santai apa ki?
2: Lagune cita-cita ta koyang dumang ae cak.
0: Siap, oke. Cita-cita ta ya. Salame
2: buat Cak Chandra, terus kita di wis gabung juga. Mm-hmm. Apik kaik. semuanya Cacak sing lagi mendengarkan Prompat, Cak.
0: Siap, baik. Matur nuwun.
2: Ya wis kuna e, Cak.
0: Oke, matur nuwun, Cak Irfan. Ge ya. Ayo goyang demang, biar hati senang, pikiran pun tenang. Kalau jadi hilang. Iku mau ning Siti Rumia minta lagu Merana ya. Oke, kita dengarkan lagunya sama-sama ya, Cak ning yo. Merana.

Ya Channing, ya dan bergabung tadi juga ada Neng Siti yang request lagu Ikke Nurjana Bibir Bibir Bermadu ya. Tenang Neng Siti, nanti tak puterno yo. Salame gawe Neng Kustia. Oke, siap. Terus ini ada dari siapa ki? Sebentar, tak intipnya dulu ya. Ini ada dari Ning Riamah, dari Ning Riamah ya. Gabung. Assalamualaikum, Goyang Dangdut, Leko, tenan Mas Chandra. Saya mau request lagu Masih Adakah Cinta dari Muksin Alata. Salam buat teman-teman semuanya. Makasih Mas Chandra. Oke. Masih adakah rasa cinta di hatimu? Masih adakah rasa sayang di hatimu? Kalau sayang ada, tapi waktunya yang gak ada, Cak Ning. Jadi Chandra tidak bisa angkat telepon lagi karena sudah ada dua lagu terpilih yang belum Chandra putar ya. Ya wes, Ning Siti tadi request lagu Bibir Bermadu. Waktu ini encene wes entek, Cak Ning. Jadi mohon mangap ya, sebelum Chandra pamit kita dengarkan Ikke Nurjana Bibir Bermadu.

Kejane wis jam 4:50, 4 menit Tuan Cine Chandra kudu pamit saking adicara Goyang Dangdut. Chandra aturaken matur nuwun sanget kejane iki sampun ngancani Chandra, sampun request lagu, sampun kintun salap, pokoke wis goyang tenan dina iki. Matur nuwun sanget ya Cak Ning, dan Chandra juga harus pamit karena Chandra harus bergeser sesaat lagi akan ditemani dengan Ning Anaryangga. Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Caca nih, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: kaca nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Janing Polda Jawa Timur ngungkap 1870 kasus tindak pidana narkoba sekaligus netepno 2382 sebagai tersangka sepanjang Juli sampai September 2016. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas nyatakno pengungkapan iki bagian teko upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba lan perlindungan masyarakat teko penyalahgunaan narkotika.

Nyanda kabar liane caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak masyarakat dadekno Pancasila kanggo dadi pedoman nang kehidupan sehari-hari, pelayanan pemerintahan lan kerja bersama membangun bangsa. Kofifa nyatakno persatuan berlandaskan Pancasila dadi kekuatan penting ngedepi berbagai tantangan sekaligus mastekno pembangunan berjalan adil lan manfaate dirasakno masyarakat. Cading iku mau ya rek woro-woro jam 5 sore iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, akeh faedah senam isuk kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian, karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakono karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas yo ngunu, senam tetep disarano kanggo dilakono gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei sekudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.
1: Sugeng sonten Caning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo aku Aneriangga Caning, saiki wayahe nang Tanjung Perak sore sampai engko bengi. Aku bakalan ngancani sampean ya. Ya wes saiki lenggang Surabaya se Caning sing ngancani. Ya wes lek ngono kaya biasane ya, beberapa pilihan lagu lan ade siap-siap gawe ngrungokno kumandang adzan salat maghrib engko tepate jam piro? Tepate engko jam 5 luwih 26 menit nggih Caning nggih. Dilungkas berarti lek ngono ya. Ya wes kita dengarkan dulu satu lagu ini Caning sebelum menuju ke apa jenenge kultum nggih.

Oke, jane saiki wayahe aku muterno dhisik ya kultume gawe sampean mencari rezeki hukumnya wajib. Kultume iki engko disampekno mbarek Yai Muhaimin saking MUI Kota Surabaya jane nggih. Dilanjut mbarek kumandang azan salat maghrib tepat jam 5 luwih 26 menit waktu Indonesia Barat jane. Saking studio Propapat, kula ngucapaken sugeng midhangetaken lan menunaikan ibadah sholat maghrib. Nanti moga-moga amal ibadah caning ditampi mbarek Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sobi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar RRI Surabaya di mana saja berada yang dirahmati Allah, mencari rizki itu adalah hukumnya wajib. Semua manusia yang hidup ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rizki. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada." Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan hidup selamanya, dan beramallah, beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Saudara kaum muslimin, pendengar RRI rahimakumullah, bekerja dengan keras belum tentu mendapatkan rezeki yang banyak, akan tetapi yang bekerja dengan santai belum tentu juga mendapatkan rezeki yang sedikit, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita harus tetap berikhtiar secara maksimal mungkin, berusaha, bekerja dan berdoa. Karena semuanya kita tidak tahu di mana rezeki itu berada. Yang jelas ada 8 macam rezeki itu diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Yang pertama, rezeki yang telah ditentukan oleh Allah dan dijamin oleh Allah. Ini termaktub di dalam surat Hud ayat 8. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu makhluk melata yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rizki karena berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang ia kerjakannya. Dan yang ketiga, rizki karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena pandai mensyukuri nikmat, maka diberikan oleh Allah sebuah tambahan rizki yang tidak diduga. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat kami, sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat yang keempat. Yang keempat, saudara-saudaraku, rizki dari Allah yang tak terduga-duga dari mana datangnya dan dari mana tempatnya. Hal ini terdapat di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar dan juga memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan yang kelima, rizki karena banyak membaca istighfar, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah melapangkan rizkinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara." Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dialah Maha Pengampun, pasti Dia akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebah dan memperbanyak harta. Saya Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Ali dari Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Kota Subara mohon diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

0: Yakni cerita iki teko salah si jini anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah si jini cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno iso sebagai peringatan yaiku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran iku amanah gak digawe nindas lan semena-mena barek wong liyo.

0: Kak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya iso terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo iso dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe iso mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.
1: Cak Ning, kandungan banyu kelopo ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelopo ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelopo ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelopo ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

Janing peringatan hari lahir alias Harlah Teras Gubuk nang Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dino Rebo tanggal 30 September tahun 2016 wingi dimeriahno karo konser musik Leto sing dadi acara puncak Harlah keloro Teras Gubuk, yaiku majelis pengajian sing diinisiasi Mbah Rek Kiai Haji Abdurrahman Al-Kausar alias Gus Kausar.

Nyanda kabar liyane caning pemerintah Kabupaten Sampang Jawa Timur gerakno akei 3.116 kader posyandu gawe ngewangi edukasi tentang pola hidup sehat nang masyarakat dan menekan kasus stunting nang wilayah iku. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang Dwi Herlinda Lucy Harini, jumlah total kader posyandu sing tersebar nang 180 desa utawa kelurahan nang 14 kecamatan sekabupaten Sampang sakjane akeh ana 4.391 wong. Hanya saja toko jumlah iku kader terlatih sing entuk pembinaan khusus cek sebanyak 3.116 wong. Janing iku mau yorek woro-woro jam 6 sore iki. Aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Sediluk mana Rio, yo rek. Biasane lak wis podo ngenteni duit THR mudun kan. Ben THR mu gak mu numpang liwat tok ning dompet, coba rungokno pitu tips ngatur duit THR sing pinter iki. Siji, gawe daftar prioritas, ojo langsung blonjo sak karepe dhewe. Loro, sisino gawe nabung begitu duit cair. Telu, ojo gawe nambah utang lan usahano THR iki gawe nutupi kebutuhan. Duduk malah dadi alasan gawe nambah cicilan utawa utang anyar. 4. Gawe investasi. 5. Mikirno asuransi. 6. Nyisihno dana darurat. 7. Ojo lali sedekah, iki sing paling penting. Berbagi nang wong sing luwih butuh utawa sanak sedulur. Nah, iku mau rek, tips manfaatno THR. Ojo sampe amblas, gak rupo yo rek.

Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumah sapeno judi bola iku gawe peno sogeng lho ta? Enggak lah, sing sogeng iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.

Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Terakhir, sebagai Raden Mas Suwardi Suryoningrat utawa Ki Hajar Dewantoro, salah siji tokoh penting sejarah pendidikan nang Indonesia. Lahir 2 Mei 1899 nang Yogyakarta, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantoro memperjuangno hak pendidikan gawe kabeh lapisan masyarakat termasuk kaum pribumi gak mandang status sosial. Nang tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro dirikno sekolah taman siswa sing dadi cikal bakal sistem pendidikan nang Indonesia. Sosok pejuang pendidikan iki aktif dalam pergerakan nasional, salah sijine nulis artikel sing mengkritik sistem pendidikan kolonial Londo. Saat marini Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro diangkat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama tahun 1950. Semboyan Tut Wuri Handayani terus digaungno sebagai landasan pendidikan nang Indonesia. Berkat jasa-jasane majukno pendidikan nang Indonesia, pemerintah netepno tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sing diperingati saben taune.
1: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimalno gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayangno yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo. Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kalah iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.
2: Sugeng dalu Cak Ning wis katene bengi ya Cak Ning ya Mas yo ana sing nyebut iki yayae niki wayahe petang ngono ya wayahe menjelang bengi kurung bengi-bengi banget ngono ya. Iya Kak Popo, sing penting podo sehat kabeh, podo podo lancar kabeh, aja ana sing kekurangan satu apapun nggih. Nah, Cak Ning Tanjung Perak malam kali iki, ya iki cek sore sih, cek melebu Tanjung Perak sore. Kok Tanjung Perak malam kok ya Cak Ning ya. Jam piro iki kok jam 8 bengi wis melebu Tanjung Perak malam. Nah, Tanjung Perak sore iki Cak Ning aku pengen ngejak sampean gawe ngobrol-ngobrol. Ngobrol nopo enake Cak Ning ya. Ngobrolno soal kesehatan, ngobrolno soal nikmatnya urip iki lek dhewe isok bersyukur ngono ya. Ngobrolno nikmatnya segala ujian yang diberikan lek dhewe isok nampa ujian niku dengan penuh keikhlasan ngono rasane bakalan iki ya Cak Ning ya bakalan tidak terasa berat ngono ya. Ya wis ngono kan. Kaya apa istilahnya dielingno, kaya di ingat, disentil ngono ya. Tadi ade di sayang lek semomo cek dielingno. Ya enggak sih? Lek dicueki gak direken iku kan biasane ya wis gak disayang ngono Cak Ning milendi. Ya kan tadi enakan ya wis dinikmati aja karena segala sesuatu yang kita alami di muka bumi ini JJ. Aku sore iki tak dadi ustazah Cak Ning. Iku sejatine bagian dari hidup ya. Jadi le urip ya akan melewati bagian-bagian itu. Ngono. Ya, oke. Nah, carane sampean ya apa Cak Ning bersyukur. Kasih tahu dong. Coro jitu teko Cak Ning dalam kehidupan sehari-hari menikmati hidup ini dengan rasa syukur tuh yang seperti gimana sih versine Cak Ning. Iso langsung telepon nang 5446261 utawa nang 0896021116. Ngene Cak Ning, aku opo kok ngejak sampean ngobrol perkara iki ngono ya. Soale kadang-kadang adewe lali ngono ya, atas nikmat yang sekecil apapun yang kita terima, atas segala ujian yang kita terima itu seharusnya disyukuri. Nah makanya ku mungkin kita sama-sama bisa saling menginspirasi Cak Ning, opo maneh pas wayahe pisan transisi ya, mari toko maghrib nang isya, biasanya gak langsung ngadek atau ngali toko sejadai, tapi lanjut murotal ngono ya, lanjut zikir, terus ambik ngenteni sholat isya mesisan. Oh masya Allah, rip sing kayak ngono iku, aduh ayem ngono rasanya ya Caning ya. Ya wes, jadi mumpung atine lagi tentrem ayem koyok ngene, yuk berbagi yuk. Apa jenenge versi bersyukur ala Cak Ning iku ya apa sih? Langsung ya kok iso hubungi nang nomor-nomor iku mau 546-261 telepon ya, utawa iso telepon utawa chatting nang nomor 0896-026-1-1-1-1-1-8 Cak Ning sing ikhlas Cak Ning ya ceritane ya, sing penuh hati ini, aja separuh hati kaya happy asmara iki.

0: atau Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol peto sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga Toseto Seto Madura Tadak tong kelet aya Epro 4 RRI Serbeja
1: Rek, nek peno tau lewat daerah Kedurus, terus nemoni tulisan kampung jamu, yo, iku tengerane peno ono ning kawasan kampung jamu Kedurus. Nangkene, sa RT mbare sa RW roto-roto wargane dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki ora mung dadi warisan leluhur, tapi wis dadi urip lan pangupajiwane warga kono. Mulai teko kunyit asem, beras kencur, temulawak sampai jamu paitan. Kabeh digawe alami tanpa bahan kimia. Dadi, timbangane peno gampang ngombe obat kimia pas awak lagi pegel-pegel, mending mari iki mampir nang Kedurus. Bodi sehat, resiko nipis, lan sing pasti mule-mule weteng wareg. Iki RRI Surabaya, Ropapat, Tansah Nguri-Nguri Budaya, lan kesehatane awak dhewe.
2: Kok apik men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
3: Luala, Ning,
4: ketemu lagi nih.
3: Luala,
4: ya opo kabare?
3: Apik nih.
4: Waduh, mari blonjo opo ae Ning? Burung ta sampean iki?
2: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho Ning.
4: Walah Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
2: Lho, opo Ning?
4: Sampean ku gak eruh ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya Ning.
2: Iya ta Ning?
4: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitasnya padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
2: Lho, iya ta Ning.
4: Iya, opo maneh Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
2: Makane
4: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
2: Nang
4: mall-mall kono lho.
2: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
4: Akeh Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
2: Iya,
4: malah ono sing teko bahan daur ulang.
2: Lho,
4: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plusé.
2: Iya ya Ning.
4: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning nggone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
2: Surabaya. Iya
4: Opo maneh produk UMKM awake dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
2: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
4: Iya Ning.
2: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
4: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.

Oke, jane sagurungi kebablasan suwi, iki langsung ayo adewe rungokno kumandang adzan salat Isya gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene sing berlangsung tepat jam 6:35 waktu Indonesia Barat. Sugeng beribadah salat Isya, muga-muga ibadah jane ditampi barek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya robbal alamin.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
1: Walah, ngapa sih?
0: Lu.
1: Woi nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lu.
0: Hehehe, awas ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
1: Apa
0: sih?
1: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
0: Gini-gini, cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebok noai sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke, ya? Siap.

Jane, mari ini ada geser nang acara selanjutnya yo, tepat jam 7 pengingkuk nang layang kangen Jane. Aja nanti di panjat nang kene.

Janing Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya menyegel sementara sebuah toko penjualan minuman beralkohol eceran nang Kecamatan Wonokromo mergane gak duwe izin penjualan eceran. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irna Pawanti nyampe no penindakan iki dilakokno sakmarine pihake Barek Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan melakukan pengawasan terhadap toko tersebut. Masih wis dilakokno penindakan, toko iki jek menjalankan aktivitas usaha sehingga ne petugas menyita 10 botol minuman beralkohol sebagai barang bukti.

Nyandak kabar liyane caning Bupati Probolinggo Muhammad Haris negesno lek pengamalan Pancasila iki kudu diwujudno melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mergane nilai-nilai Pancasila gak cukup mek dihafalno, tapi ya kudu dadi pedoman nang jerone jalakno amanah lan nyelesekno berbagai persoalan. Menurut T, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur dihadiri seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Probolinggo. Caning iku moyore woro-woro jam 7 bengiki aku aneriangga ketemu maneh nang woro-woro sesok caning. Matur nuwun.

0: Oke, saiki wayahe layang kangen Caning ya. Kangen apa wae sing dikangeni Caning lek Caning lagi jangkruk apa lagi apa ya enake ya Caning ya. Ana kala-kala Caning ketika kita lagi ada di sebuah situasi tertentu ngono ya. Iku moro-moro kangen sesuatu. Contone misale sampean lagi ana nang suatu tempat. Lek ane dhewe sih aku dhewe Caning pribadi aku ketika melakukan perjalanan jauh. Jadi aku jadi kangen sama apa jenenge sama kenangan. Apa ya lek arani sama cerita yang dulu gitu ya. Jadi kangen sama cerita yang dulu. Oh iya rek, aku mbiyen tau pisan melakukan perjalanan jauh ambek wong iki. Oh tau pasiko aku melakukan perjalanan jauh dhewean. Soale aku pasiko lagi mbolang ngono ya. Pengen mandiri, pengen neru rasane wirawiri dheweku ya apa, ya kan? Ono hal-hal sing kadang-kadang muncul secara random, secara gak ero sebab musababe moro-moro mencungul lae ngono Caning. Nah, iku lah yang disebut dengan apa tiba-tiba kangen judule. Yo kan, makanya aku Caning, yuk ayo digaskan, ayo langsung ae sambil berkangen-kangen ria sama peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup kita. Ayo ambek ngerungokno lagu-lagu sing wis tak siap nonang gini Caning yo. Oke Caning lagu nih yo, dipilih monggo. Alhamdulillah ngono yo. Kak dipilih ya, tak puteri ngono ya, kak popo Caning ya kan. Ya wes lek ngono langsung wae aku bakalan ngejak sampean ngecek siji-siji ngono ya, ana apa wae lagu-lagune sing sumadyo nggih. Ana ngujiwa teko Ida Lala, terus ana ngalamuning ati teko Mantos, mendung sumila teko Uut Salsabila, Atiku Lego teko Sinta, terus Lewong teko Nova Rahma Caning, ono Dawet Ayu, ono Pujiatun dengan Mung Seliramu, ambek Malioboro teko Prihatiningsih Sutario, terus Kelinci Ucul teko Deni Kristiani, ambek sing empun nggih sampun nggih, Mary Marsini barek Jaka Wirya. Mantap lagu nih. Ya wes, Caning, kita dengarkan dulu. Ini ada yang gabung di sini, ada Ning Sari. Langsung yuk diangkat. Sugeng Dalu. Halo, Sugeng Dalu. Kok tidak tersambung? Oh tidak tersambung. Ning Sari di mana? Coba telepon lagi ya Ning Sari ya. Siapa tahu nanti bisa tersambung lagi. Ayo, monggo tak tunggu. Sugeng Dalu, layang kangen.
1: Lo layang kangen, yo kangen toning ana.
0: Inje Cak Parno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ning.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat Ning.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu Akbar.
0: Allahu
1: yes, Akbar. Yes, yes, yes.
0: Yes, yes, yes, yes, yes.
1: Kula mangke sam niku Ning.
0: Napa niku?
1: Ombe dawet bareng kula nggih.
0: Dawet Ayu niki ceritane.
1: Nggih.
0: Oh,
1: nate panas-panas ngeten iki dawet terus dikei es. Waduh, seger ning.
0: Inze, Cak Parno, seger tenan to ya. Ya, ya.
1: Lah, iku sing digoleki ning.
0: Inze, makane.
1: Nggih, salame kagem Cak Mulyono, Cak Wandi. Kagem Cak Toto, Glodak, Cak Kolis, Bang Gobar, Neng Siti, Neng Ella, Neng Istiqoroh, lajeng wonten Neng Haja Suratno, Neng Haja Gustiah.
0: Inje.
1: Kagem sedoyo kemawon Neng.
0: Inje, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Nggih, mangke jam 8 pun wangsul Neng sampean.
0: Mboten, niki 3 DP mawon telung sip mergane Neng Ayu cuti. Dadi kula sampai jam 12 bengi.
1: Oh, mangke ate jagongan napa ta ning?
0: Mengke enten acaranipun apa niki? Sat Kamling.
1: Lah nggih ses Kamling.
0: Nggih, lek jagongan besok
1: jagongan ta ning.
0: Beda kalau jagongan besok Cak Parno.
1: Oh. Oh nggih, nggih sis kampling nggih.
0: Leres.
1: Beto kentongan apa mboten sis kamplinge?
0: Beto, beto mawon, nek enggak beto ya gak nyaman to.
1: Ya iya, nggo kanggo nggugah sing turu-turu ki. Lek melek-melek ngoten.
0: Iya, ayo melek-melek.
1: Ayo ayo ayo melek-melek-melek. Wah, ngoten mawon ning ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Sugeng Dalu, layang kangen.
2: Layang kangen. Kangen tenan.
0: Halo. Ije ning Sari monggo.
2: Ning ana kula nyuwun lagu kangen.
0: Inje kangen je. Nge, monggo. Salamipun kangge sinten.
2: Kangge Ning Ana, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Semangat-semangat Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Sari matur nuwun. Inje saning kula langsung mawon niki bakalan puteraken lagu sing di request barek Cak Parno, judulipun Dawet Ayu.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, Dalan Tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarahe. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kutha Indis tahun 1870 sampai 1900 karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang Dalan Tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Laidlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Laidlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo Dalan Embong Malang.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: RRI.co.id.

Oke, Caning, aku pamit dhisik ya, Caning ya. Mari ini aku bakalan geser nang acara selanjutnya, yaiku apa iku jenenge? Satkamling, nggih, Satkamling. Nah, sak marine iku Caning yo tetap di sini pokoknya di Tanjung Perak malam, nggih. Ya pun lek ngoten Caning, Anaryangga pamit dulu lagu terakhir aku muterno lagu sing di request ambek Ning Sari. Kangen, nggih. Sugeng midhangetaken Caning.

0: ayo ta nak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho, Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya nih, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah.

0: ngono yo ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo ben anakku iso melu Posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
0: Ayo teko nang Posyandu. Dukung program Generasi Indonesia Emas.

0: Jembatan Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suromadu.
1: Cakning sejarah ribatik nasional diawali teko pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia non-benda tanggal 2 Oktober 2009, terus ditindaklanjuti barek keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nomor 33 tahun 2009, yaitu netepno tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional gawe ngelestari no batik sebagai penguatan identitas bangsa Indonesia lan warisan budaya. Dadi Cakning, bentangan 2 Oktober, kabeh masyarakat Indonesia nggawe busana batik, mulai kalangan pelajar, mahasiswa, sampai pegawai perkantoran. Hal iki mencermino kecintaan sekaligus pelestarian batik nang kalangan masyarakat. Apa maneh batik wis dadi warisan budaya Indonesia, sing kudu terus dilestarikno. Ojo sampai warisan batik nasional iki iso punah lan tergerus mbarek kebudayaan asing. Ayo kabeh, melu ngelestari no batik sebagai warisan budaya Indonesia.
2: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Jani Jeneng Pro Papa Tereri Suara Budaya Surabaya karo aku Aneriangga dan saiki wis mlebet teng Tanjung Perak malam nggih Jani nggih. Seperti yang tadi sudah tak sampaikno Jani nggih bahwa malam ini akan ada acara Satkamling, tapi sadurunge kita mirengaken iki dulu Jani nggih niku drama legenda judule Bambang Durjono seri kepitu Caning. Nah, mari ngono ade mlebu nang Satkamling. Oke. Okay? Yo wes lagi ngono Caning. Sugeng midhangetaken, ini dia drama legenda Bambang Durjono seri ke-7.
4: Caning, sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Bambang Durjono, seri pitu. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Sukasih SE. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang lan Renaldi. Penata gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
5: Kang.
6: Heh.
5: Ya apa iki? Sampeyan ngomong ini gendok ini ya apa iki?
6: Lah, dibujo arek sakmene iki, mene kudu dibujo, dirayu. Isone gelem ya apa?
5: Sampeyan ketok wis sago lho.
6: Nyanggupi. Sampeyan ngerti dhewe to, nek aku nyarujuki nek Kang Barenjan niku ngelamar kekayi. Wis tak iyani.
5: Lah iku berarti iku tanggung jawab sampean lho
6: kan. Saiki sing paling cidek karo biyunge kan mestine. Sing cidek karo kayi kan biyunge. Ngene lho kan.
5: Nek karo aku. Gak koyo karo sampean, ono wedine kan.
6: Wis ngene, rayu dhisik, bojo dhisik, mengko tak tambahan to.
5: Wis ora, sampean sing anu sing tanggung jawab kan.
6: Iya.
5: Wis tak celuke bocah.
6: Ya celuk, celuk.
5: Nduk. Gendok
7: dalam biyong.
5: Oh,
6: Kok?
5: Alah-alah.
6: Siji polatane siji. Ya, polatane siji lho nduk kowe ana ngopo?
5: Ayo Kang ambek iletran.
7: Ana apa pripun to Bapa? Ngopo apa iki?
5: Ambek mengkat-mengkot iki lho.
6: Ngene lho nduk.
7: Ngerti wonge.
6: Kekayi iki wis cukup umure. Kowe iki 21 lho nduk. 21 taun wis wayahe omah-omah ngono lho.
7: Nggih Bapa, kula niku ngertos. Niki sing dadi sumberi perkara niku.
6: Bapa.
7: Kula niki dereng tepang tiange kaya nopo? Watak-wateke kaya nopo? Terus dek niku sabar nopo mboten? Lah mengke nek kereng kula bedino diketaki
6: mboten purun
7: nopo Bapa.
6: Nek jare wong tuwa-tuwa ku wong tresna iku jalaran teko kulino. Ya. Kapan-kapan ku kekayi tak jak sowan nak gone Kakang Baranjono ya jalani mertuamu kowe cek ngerti sopo sejatine Bambang Durjana iku ngono lho nduk.
7: Lah mengke nek ngapusi pripun Bapa?
5: Wis tandur
7: ora ketemu Mano. Pisanan mengke apik ya. Sabar nek tibake kereng pripun Bapa?
5: Nduk wis manut karo Bapamu manut mak
6: ya. Kan tak jodokno karo.
7: Mboten umur 21 lah Bapak, umur selawe, umur 28 ngoten lho. Biyo.
5: Mengko
6: anggepane tangga teparo. Koyoke putrane
5: Kakang Baranjono
7: mboten Payu Rabi kaset
6: mboten. Tapi putrane negara Jek kok Rabi ngono ya. Wis gak apa-apa ta nduk nurut ta nduk penak-penak.
7: Biyong.
6: Kakang Baranjono karo Kadarsi iku sedulurku tunggal weguran nalika semono. Aku sing ngerti atane-atene ngono lho nduk. Lah niki kapane si Baranjono iku nglamar-lamar ketepaan isok kono nganggo nyambung pos seduluran salawase.
5: Nah, ngono lho nak. Manut ya nduk ya.
7: Manut. Niku rak sing tiang sepuhe. Sing anak ini kiku lo kali niku sinten niku
6: Bambang Durjana.
7: Nah kali Kakang Bambang niku dereng nate robelas lo Bapa.
5: Si tanduk iyo ngambek bapamu biyen yo ngono.
7: Nggih dicocokne ngono.
6: Ya iya, yo ngubeni iki babar pisan gak kenal karo bapa iki.
7: Tapi nak tepak padha apike, padha sabare. Lah mengkene mboten sabar pripun?
6: Mula mengko lek dijajake ta, Nduk. Mengko dijajake kekayi sepiro kesabarane Kakang Bambang Durjana iku.
7: Niki kudu gelem ta, Biyung?
6: Wis. Ya mesti
5: manut mbek bapamu lho.
7: Ah, nggih pun Bapa.
6: Bapa wis kadung ngomong iya.
7: Nggih, Bapa, nggih. Ya. Kekayi nurut kali Bapa, kali Biyung. Tapi
6: ya.
7: Mengke nek enten napa-napane kula mengke matur nggih kali Bapa kali Biyung lho nggih.
6: Ora ana critane wong tuwa iki njlomprongno anak, Nduk. Wong tua iki kepengin mulyakno anak.
7: Napa malih wonten niku Bapa? Menjing nek umpun gadah bojo niku terus dibetah bojone. Lah Bapa mbek Biyung kalih.
6: Ya wis wayahe nek kekayi iki pisah karo Bapa Biyung wis wayahe lho Nak.
7: Kula.
6: Kangen ta Bu?
7: Kula teng mriki mawon nggih, Biyung. Kula benceng teng mriki mawon.
5: Lho, ya apa jare?
6: Ini Kakang
7: Bambang nggih teng mriki mawon.
5: Wis apa jare kakangmu sesuk ngono lho. Manut.
7: Mengke nek Kakang Bambang niku teng mriki, kekayi niki lak tetep celak kali Bapa kali Biyung. Dadi mengke nek kekayi dinapak-napakno kali Kakang Bambang, enten Bapa kali Biyung.
6: Ngono ya ora apa-apa, sing penting kuwi sanggup ya.
5: Samu gelem barang ya, itu dirembuk dhisik ngono.
6: Gelem?
7: Nggih,
6: nggih. Nge. Anakku sing ayu dhewe, Nduk. Gelem
5: ya. Nggih.
6: Ya wis
5: nek ngono.
7: Nggih, Biyung.

0: Ni
1: awakmu opo gak ngerti sakwise bapak barek biyung budal ngelamarno Bambang Durjanaya wong kaya aku.
0: Ngertosen niku numaknya nan wong loro nggawa sitok-sitok.
1: Numpak jaran nggawa jaran dhewe-dhewe ngono ta?
0: Sitok-sitok.
1: Lah iya ngok to ngok. Maksudku bapak barek biyung iku nggawa jaran dhewe-dhewe.
0: Sitok-sitok.
1: Waduh ya opo rek. Duwe batur siji nek dijak ngomong sak liyane gak nyambung barek opo sing tak omongno. To ngok.
0: Nggih.
1: Yo aku nganut barek omonganmu nek bapak barek biyung iku nggawa jaran sitok-sitok. Ngono ta karepmu?
0: Mamae sampean numak jaran sitok.
1: Terus
0: miyunge numak jaran sino.
1: Lah ya iku jenenge numpak jaran dewi-dewi. Kon kae yen mesti ngerintangi apa sing dadi karepku.
0: Nami nangone niku nyenyer.
1: Jejer
0: nyenyer.
1: Ya wis sak enake lambemu. Saiki ngene, Dongo. Sarene awakmu wis ngerteni nek bapak barek biyung iku budal ngelamarno Bambang Durjanaya wong kaya aku. Iki aku takon bare awak. Kira-kira bapak iku ngelamar nang gone desa ndi?
0: Nesone niku nek mboten salah kliru.
1: Hah?
0: Nek mboten salah kliru. Nino.
1: Sik ta lah. Omonganmu iku nek gak salah kliru. Iku ya apa sih maksudmu kon?
0: Anu kula dhewe bingung.
1: Nek gak salah ya bener ngono lho ngok to ngok.
0: Maksudne ngoten.
1: Lah, nek gak salah kliru ya mesti ae, mesti salah ae ambek kliru. Ngono lho.
0: Pokoke niku nginus. Munggah. Menggok nangen.
1: Terus
0: menggok ngimo.
1: Ngok to ngok. Menggok iku nek gak ngiwo ya mesti nengen. Nek gak nengen ya mesti ngiwo.
0: Nyok-nyok.
1: Cocok.
0: Nggih.
1: Apa?
0: Nyok-nyok.
1: Kok iso nyocot iku lho.
0: Nyok-nyok.
1: Co.
0: Nyok.
1: Cok.
0: Nyok.
1: Nah, cocok.
0: Nyok-nyok.
1: Lho. Ya apa anggitmu kan iku nggawa geni ya?
0: Angel. Kula sampean sang-sang ini kok disonggrok mudune kare nyang. Tambah
1: nemen. Mangkane. Tapi aku ya wis rumangsa seneng duwe batur sing jenenge Dongok senajano tak piloro sing kaya apa ae sik tetep setia bekti barek juragane ya wong kaya aku.
0: Ngono nyanyi ngene mamak sampean ngene nyung sampean. Pokoke nurut nurut.
1: Kongkon nurut apa sing dadi kekarepanku ngono.
0: Mboten.
1: Lah terus
0: nurut Mama sampean ngene bingung.
1: Oh,
0: nek sampean ngilu, niku pengen ngene no.
1: Oh, nek tumindakku kliru, awakmu wajib ngilingno aku, ngono ta?
0: Nggih.
1: Kepinteren kon timbang aku. Hah? Kepinteren kon timbang aku.
0: Aduh, mudumi misuna. Aduh.
1: Wes gak iso.
0: Aduh.
1: Kon iki ngetutno aku kudu nganut apa sing dadi kekarepanku. Ola apa kon nganut barek bapak barek biyung iki.
0: Lho, sampean dening lahir niku kula pun nanti daerah mriki kula ditemu bapak sampean.
1: Lah mula sangka iku, sak durunge ana aku kan wis ana awakmu. Hah? Lah wis ngerti ya apa watak-wateke Bambang Durjana wong kaya aku.
0: Nggih.
1: Lah iya.
0: Bapak sampean anu ngelamar niku nang gene pentol menika lho.
1: Nanti?
0: Pentol.
1: Pentol iku ndi?
0: Aduh. Apa to? Aduh.
1: Nek sing tak rungokno, bapakku ngelamar nang gone Sabto Pratolo.
0: Bener.
1: Bener ya apa sih? Bener.
0: Nggih.
1: Ha. Aku suwe-suwe kok tambah abang kupingku ngrungokno omonganmu.
0: Aduh, mohon Mas. Amun ngomong mengenai Amang.
1: Eh, Dongok.
0: Nih.
1: Sarane bapak iki dintenteni sampai yah mene durung ketok jebus ya apa kabar kausanane bapak marek biyung iki. Wis saiki awakmu ojo wedi kangelan, aku njaluk keringetmu sak tetes.
0: Aduh, adem-adem.
1: Kok aduh ya apa maksudmu kan?
0: Adem-adem itu mboten menuk ngeringet nih.
1: Waduh, dongok, dongok. Kok niki kena diarani wong wis mambu lemah, ngerti ya? Kok isok gak ngerti? Paribasan, aku njaluk keringetmu sak tetes yuk kok. Aku iki njaluk keringetmu ngono enggak?
0: Ngono.
1: Njaluk pari gawemu. Ngono lho.
0: Nang pari ini pun panen ya, Mas.
1: Wis, olah apa belakrak nang pari-pari. Saya ingin ini, ayo. Tutno lakune Bambang Durjono. Ayo digoleki nok ndi papan panggonane Bapak Barik Biyung.
0: Namanya numpak nyaran.
1: Lah terus
0: kula mlaku.
1: Numpak nok gone mburiku kene.
0: Anu, menyan mani.
1: Wes aja kesuwen. Ayo mun. Numpak mburiku. Ya, ya, ya.
2: Pro 4 RRI Surabaya.
3: Cakning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing carios candhaipun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning sanikipun wancine kita mlebet teng acara sing dinanti-nanti. Sudah tak spill-spill alias sudah tak bocorin dari tadi caning nggih. Acara Satkamling pastine caning. Teng studio niki sampun rawuh enten Bripka Fitrah Isurnizia SH, Bamin Subdit Babin Kamtip Mas Ditpit Mas Podal Jatim. Terus enten Cak Yusuf Rizal Esa, staf pelaksana pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Sidoarjo, barek neng Khafifah Zuhrufi S Biotek Bamin Subdit Bin Polmas. Ya Allah ya Robbi, aku pokoknya ini apa uji nyali lemon mojo ini dawa banget. Gimana kabarnya semuanya malam ini?
1: Alhamdulillah.
2: Sehat semangat.
0: Terdengar ya secara nyata dari suaranya. Iya. Ini hari kesaktian Pancasila. Salam presisi. Oh enggak ya, bukan ya. Kak nyambung.
2: Nyambung aja.
0: Oke. Jadi kita merayakan hari kesaktian Pancasila. Kalau dibilang merayakan ya gimana ya? Kesaktian Pancasila itu kan lahir dari peristiwa G30 SPK.
2: Iya, betul.
0: Sebenarnya ya juga bukan merayakan ya, apa ya?
1: Jadi memperingati.
0: Memperingati
1: kesaktian Pancasila.
0: Betul banget. Momen yang memang apa ya istilahnya ya? Harusnya kita lebih bisa introspeksi, melihat lagi sejarah untuk kedepannya seperti apa.
2: Jas merah katanya.
0: Iya, jas merah. Iya betul, apa tuh singkatannya lupa aku.
2: Jangan sekali-sekali melupakan
1: sejarah.
0: Iya, lupa. Yo wes, ini jarene jalo dicelok Cak Ucup, bener tak ini?
2: Iya, ben gampang ngeleng-ngeleng Cak Ucup. Malah anak saya di rumah itu kan masih pelat ya. Nama bapakmu siapa? Bapakku namanya YouTube.
0: YouTube.
2: Yusuf enggak bisa namanya YouTube.
0: YouTube. Ini ya digital banget ya namanya.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya. Oh iya, emang gen-gen alfa tuh gitu ya.
2: YouTube.
0: Lah kalau Ning Khafifah ini nama akrabnya apa?
3: Nama akrabnya apa ya? Banyak ya, Mbak ya.
0: Kaf.
3: Kadang ada yang Kaf, Viva, banyak senyamannya aja.
0: Okay.
3: Ning Kaf boleh.
0: Anu ya, saya teringat sama sebuah brand jadinya. Iya.
3: Kosmetik.
0: Iya, benar.
2: Iya.
0: Oke, malam ini kita sesuai dengan apa yang kita peringati pada hari ini yaitu kesaktian Pancasila. Kita mengangkat topik tentang kesaktian Pancasila, perkuat karakter bangsa, perangi narkoba. Mungkin bisa diawali dulu, apa sih perkuat karakter bangsa, perangi narkoba, sama kesaktian Pancasila ini apa kaitannya?
2: Oke. Mungkin karena temanya ini tentang narkoba langsung ya kan, mungkin izin saya mendahului dulu. Salam hormat, kami dari BNN Kabupaten Sidoarjo mewakili pimpinan kami yang baru kemarin dilantik juga, Bapak Kombes Ahmad Fanani Eko Prasetya SIK MH. Di sini kami ditugaskan untuk menyampaikan tentang apa ya, tema yang menarik ini, programnya Binmas Polda sama RRI BNN diajak nimbrung ya kan. Nah, terima kasih banyak ya kan. Nah, terima kasih banyak. Yang pasti kesaksian Pancasila pada tahun itu ya kan, itu adalah bagaimana negara Indonesia itu menghadapi rorongan, istilahnya sekarang itu hai antek-antek asing, betul ya. Itu kan antek-antek asing lewat yaitu tadi G30 SPKI. Lah, melihat dinamika sekarang ternyata semua negara di dunia itu pengen menjadi negara yang sehat dan maju. Nah, akhirnya apa? Ada beberapa negara yang sekarang masih konflik dan perang. Nah, perlu diketahui ternyata kalau negara itu perang pasti pengennya menang, juara dan sehat kayak itulah. Tanpa disadari setiap menit, setiap detik ya kan, setiap jam semua negara, 100 negara lebih di dunia ini juga perang. Perangnya lewat apa? Lewat olahraga, betul ya. Wah, apalagi hari ini Timnas D, betul ya. Wah, Indonesia lawan Bangladesh ya kan. Nah, betul ya. Hari ini juga ada momen Asian Games ya kan, betul ya. Bagaimana kemarin yang panjat tebing itu dapat emas itu selisihnya 0, gak sampai 1 detik ya kan. Bayangkan seperti itu. Jadi semua negara pengen menang, maju dan juara, pengen sehat ya kan, lewat olahraga. Lah, ketika antek-antek asing ini gak suka negara Indonesia menjadi negara yang sehat dan maju ya kan, akhirnya lewat narkoba itu merusak generasi muda ya kan. Itu jadi ada beberapa narkoba dari negara lain ya kan, itu sama karena ngapunten Indonesia itu luasnya kan, kalau kata Pak Presiden itu seluas negara Uni Eropa ya kan. Di Eropa itu ada sekitar 40 negara, Indonesia cuma jadi satu negara kayak itu, jadi garis pantainya terpanjang. Jadi ya memang permasalahan narkoba ini di Indonesia ya kita BNN, kepolisian, dan semua stakeholder yang punya kepedulian itu juga bekerja sama untuk menanggulangi itu. Tapi karena memang akses masuk ke Indonesia itu sangat banyak sekali, garis pantai terpanjang di dunia ya kan, Indonesia juga lah, itu kita harus sering apa ya, bergandengan tangan seperti ini, sinergi seperti ini untuk mensukseskan Indonesia bersinar namanya. Bersinar itu bersinar koba.
1: Bersinar koba.
0: Oh, bersinar bersinar koba. Yeah. Oke. Okay.
1: Bersinar.
2: Bersinar.
0: Bersinar.
1: Bahkan kalau di desa-desa itu ada ya desa kampung bersinar.
2: Kampung bersinar ya kan.
1: Itu memang programnya dari.
2: Iya betul. Jadi BNN itu biasanya di setiap kabupaten kota, satu kabupaten kota itu ada satu desa yang ditunjuk jadi pilot project untuk desa bersinar kayak itu.
1: Kalau di Jawa Timur sendiri ada berapa kira-kira yang bersinar?
2: Kalau di Jawa Timur kan kebetulan BNN di Jawa Timur itu tidak semua kabupaten kota itu ada BNN-nya. Tidak seperti halnya Polres yang setiap kabupaten kota ada.
1: Benar.
2: Jadi di BNN itu ada sekitar 18 sampai 19 kurang lebih segitu kabupaten kota di Jawa Timur yang ada BNN-nya kayak itu. Padahal total kabupaten kota di Jawa Timur itu sekitar 30, kalau nggak salah 38 ya, 38. Nah, jadi itu BNN masih mengcover kurang lebih setengah kabupaten kota di Jawa Timur. Jadi ya
1: yang setengahnya?
2: Setengahnya ya kita itu akhirnya biasanya kita sinergi dengan beberapa pihak di Pemkab, OPD terkait. Contohnya kita menggandeng Bakesbang Pol Provinsi untuk membina Bakesbang Pol Kabupaten Kota untuk menjadi apa ya, satgasnya BNN, satgas anti narkoba di kabupaten kota yang belum ada BNN-nya kayak itu. Jadi kayak itu kita menggerakkan itu.
1: Tapi tetap Bakesbang ya itu. Kalau seandainya ada penyalahgunaan di wilayah tersebut dan tidak ada BNN-nya, berarti diarahkan ke yang terdekat.
2: Biasanya gitu. Memang di BNN itu kemarin pimpinan kami yang Pak Suyudi Ariseto itu mengarahkan untuk mengcover kabupaten kota yang tidak ada BNN-nya. Kabupaten kota yang ada BNN itu punya tanggung jawab untuk mengcover apa ya, kayak apa ya, rayon atau apa itu.
3: Mungkin wilayah terdekat.
2: Iya terdekatnya. Ya, contoh kalau di Mojokerto BNN-nya ada, berarti harus mengcover di wilayah Jombang kayak itu. Kemudian contoh lagi ada BNN Gresik, itu mengcover wilayah Lamongan yang belum ada BNN-nya kayak itu. Jadi ada juga BNN Tuban sudah ada. Tuban sudah ada, dia mengcover wilayah di BNN
1: Bojonegoro.
2: Sorry, di Kabupaten Bojonegoro karena di Kabupaten Bojonegoro belum ada BNN-nya.
1: Satu rayon itu.
2: Jadi
1: ya,
2: yang terdekat kayak itu. Itu sih. Jadi itu arahan dari pimpinan kami dan ini sekarang menjadi pimpinan sampean-sampean ini.
3: Betul.
2: Iya.
1: Dari kepolisian.
3: Baru hari ini
1: dilantik ya.
2: Oke.
1: Untuk kasus-kasus mungkin Cak Ucup yang lagi viral belakangan ini.
2: Kasus-kasus yang lagi viral baru sebulan, kurang lebih sebulan apa dua bulan yang kemarin itu ada ungkap kasus di mana? Di Gresik ya kan?
1: Di Gresik.
2: Di situ kan ada kayak pelabuhan itu ya, sama pergudangan daerah situ ya kan. Nah, itu ada sekitar 3.000 berapa ton itu, 3 ton atau kuncup ganja ya kan. Nah, itu
1: kuncup
2: jadi
1: ganja.
2: Jadi
1: berarti pohon
0: kuncupnya
2: apa ya, kayak bunga.
1: Oh, berarti sudah dipetik.
0: Kayak teh itu kan ada kuncupnya, pucuknya
2: itu dari negara Thailand enggak usah.
1: Okay.
2: Jadi itu jadi di situ sekarang itu kan fenomena narkoba itu tidak hanya ya konvensional seperti halnya dulu. Kalau kita zaman SMA dulu ya paling heroin, ganja paling di rock dalam bentuk rokok ya. Nah, sekarang kan yang lebih apa ya,
1: vape.
2: Dalam bentuk vape ya kan, rokok elektrik.
1: Masih ya, ini yang lagi viral-viralnya ya. Jadi sebenarnya untuk penggunaan vape ini diperbolehkan nggak sih di Indonesia ini?
2: Memang
1: kan ada sebagian negara betul. Tuh yang dilarang ya, Cak.
2: Contohnya
1: ya.
2: Contohnya di Singapura
1: iya, itu melarang. Itu kan dilarang.
2: Dan itu sebenarnya Singapura melarang, ya kita kadang itu perlulah ATM dengan negara-negara lain. Mm-hmm. Karena memang kita sendiri kan juga tidak bisa terlepas dengan hubungan bilateral dan multilateral yeah. dengan negara-negara mm-hmm. lain, betul ya. Benar. Jadi kita
1: apalagi harus ATM. Ini kan apa narkoba ini.
2: Iya, betul kan. Ya. Jadi itu contoh di Singapura bisa melarang kayak gitu dan itu ternyata efektif terhadap ranking prestasi olahraga negara Singapura kayak gitu. Jadi contoh aja
1: berpengaruh gitu ya.
2: Saya kutip nih ya. Result hasil akhir Asian Games per hari apa ini ya coba. Saya lihat kemarin saya sempat screenshot.
1: Jadi
2: juga.
1: Lebih sehat ke olahraga.
2: Iya, iya. Betul, betul.
1: Prestasi malah meningkat ya.
3: Benar.
1: Berarti emang benar ya kalau ada moto stop narkoba itu.
2: Betul ya. Contoh nih per 27 September kemarin ya kan. Singapura itu dapat 2 medali emas. Indonesia juga dapat 2 medali emas. Logikanya Singapura itu jumlah rakyatnya itu cuma 6 juta. 6 juta apa? 6 juta jiwa. Kalau di proporsional itu, kalau kita belajar statistik, agak mikir sedikit ini. Kata anak saya itu mikir kids ya. Kan? Jadi Indonesia itu 280 juta jiwa, Singapura 6 juta jiwa.
1: Perbandingannya ya.
2: Itu ibaratnya ada orang Indonesia 100 lawan orang Singapura 3 gitu. Iya, proporsionalnya segitu. Jadi ketika dia diadu olahraga, Singapura itu lebih sehat kayak itu karena memang terbukti dengan bebas warga narkoba. Segitu ya kan melarang vape dan lain-lain itu dia dapat 2 emas sama dengan Indonesia secara proporsional rakyatnya itu dia yaitu sehat-sehat
1: karena berarti. Memang lebih cenderung menyerang ke generasi-generasi muda ya Cak ya
2: betul-betul
1: sedangkan yang berprestasi di bidang olahraga-olahraga ini kebanyakan dari usia-usia generasi muda
2: iya betul
1: makanya memang sangat berpengaruh antara penyalahgunaan narkoba ini dengan generasi-generasi muda
2: betul nah, ini pas sekali timingnya nih kesaktian Pancasila ya Oktober ini juga ada Sumpah Pemuda ya kan
3: wah nyambung iya
2: betul ya jadi ya nyambung semua kayak gitu jadi ya nyambung. Ya ini bagus momentumnya semoga jadi apa ya motivator ya kan dan sebenarnya motivatornya bukan saya motivatornya adalah role modelnya atlet-atlet timnas yang lagi berprestasi ya kan
1: benar
2: contoh kemarin badminton dapat 2 emas ya kan kemarin juga panjat tebing juga dapat emas kemudian kemarin juga ada apa ya kemarin panjat tebing panahan hari ini juga sama dapat emas juga jadi itu adalah inspirasi atlet-atlet yang mereka itu tidak pakai narkoba gitu loh karena kan di atlet itu tuh detail sekali ya kan kemarin aja ada salah satu atlet Indonesia angkat besi itu padahal belum dites urin dan gak pernah pakai narkoba dia cuma didata sama lembaga doping internasional yaitu dia pas didata itu lewat gitu loh akhirnya dia di gak boleh ikut Asian Games kayak gitu padahal dia dapat emas olimpiade kayak gitu sampai segitunya
1: saking ini ketat ya
2: saking ketatnya permasalahan doping dan narkoba di atlet juga sama
1: berarti doping tuh juga oh iya ya kalau atlet-atlet kan kadang ada yang menggunakan doping itu ya doping. Supaya kuat
2: efek narkobanya kan itu secara teori kan itu stimulan nih
1: ya, jadi stimulan yang itu stimulan ya
2: iya menambah tenaga dan energi kemarin juga ada atlet Thailand itu dia mengurangi rasa nyeri jadi cuma dikasih obat dia sempat cedera terus
1: pereda nyeri.
2: Pereda nyerinya pas di tes urin, tes doping positif. Ternyata positif ya kan. Seperti itu. Jadi kayak itu. Jadi ya memang betul kata Undang-Undang 35 itu ada narkoba yang melanggar undang-undang, ada yang tidak melanggar undang-undang kayak itu ya kan. Nah, tergantung bagaimana kita bijak menggunakannya kayak
1: itu. Tergantung penggunaannya ya.
2: Iya betul.
1: Yang enggak boleh kan memang yang penyalahgunaan.
2: Iya, penyalahgunaannya.
1: Kalau untuk di Sidoarjo sendiri, Cak, gimana, Cak? Apakah di Sidoarjo ini sudah marak atau masih landai-landai saja?
2: Yang pasti Sidoarjo adalah wilayah rawan secara geografis, ya
1: rawan,
2: kan?
1: Ya.
2: Karena kan jenengan tahu juga bandara terbesar di Indonesia selain Soekarno-Hatta adalah Juanda, betul ya?
0: Jadi
2: dan itu akses masuk orang dari luar negeri, akses barang luar negeri Sidoarjo. Dari banyak negara juga lewat bandara Juanda kan. Kemudian yang kedua, tanpa disadari di Sidoarjo itu juga daerah urban,
1: ada perbatasan dengan ini kan, Surabaya. Apa nih, terminal?
2: Iya, ada terminal terbesar, terminal di Indonesia juga ya kan.
1: Bungurasi
2: itu kan, ya kan.
0: Aku kalau nyebut Bungurasi, aku ajarnya jadi KPI Surabaya, tapi wes mlebu wilayah Sidoarjo.
2: Betul, itu ikut
1: desa. Sama dengan bandaranya enggak sih?
0: Iya.
1: Bandaranya sebenarnya bandara Surabaya apa bandara Sidoarjo?
2: Tahun berapa itu sempat pro kontra juga kan, antara ikut Surabaya apa Sidoarjo, tapi ternyata
1: wilayahnya wilayah Sidoarjo ya.
2: Iya betul.
1: Itu sih. Tapi bandara Surabaya.
2: Kalau enggak salah naik pesawat dengarnya sekarang Sidoarjo deh.
1: Oh gitu. Soalnya yang lalu-lalu saya masih dengar bandara Juanda, selamat datang di bandara Juanda Surabaya gitu.
2: Coba deh naik lagi.
0: Iya.
2: Ya gitu. Jadi selain itu juga Sidoarjo itu level kabupaten kota. Itu punya penjara terbanyak.
1: Iya sih.
2: Se-Indonesia kalau gak salah, selain Jakarta.
0: Narapidananya.
2: Selain narapidana, penjaranya juga, jumlah penjaranya.
0: Oh.
2: Coba, kadang kita kelupaan juga. Apas ya.
1: Apas ya.
2: Ya mungkin selain Jakarta dan Nusa Kambangan ya. Sidoarjo ini level kabupaten kota tapi punya penjara terbesar juga, terbanyak di Indonesia selain Jakarta dan Nusa Kambangan. Contoh, ada di Medaeng satu ya kan.
1: Medaeng, iya benar.
2: Kemudian keluar masuk Bungurasi itu ada Balai Pemasyarakatan yang di mana orang yang mau bebas wajib lapor di situ ya kan. Sejawa Timur wajib lapornya di situ. Kemudian yang ketiga di alun-alun juga ada itu kan.
0: Alun-alun Sidoarjo.
2: Depannya kan ada itu, seberangnya sampingnya masjid itu kan.
1: Iya, sampingnya masjid.
2: Kemudian yang keempat ada pindahan dari Kali Sosok yang di Porong itu kan. Ada. Kemudian yang kelima itu ada penjara khusus wanita ya kan. Sejawa Timur juga di situ juga.
1: Semua berkumpul di Sidoarjo.
2: Dan yang keenam ada penjara oknum TNI yang indisipliner kayak itu ada di Wonoayu.
1: Iya.
2: Ya, itu kita punya 6 kayak itu di Sidoarjo itu.
1: Di Sidoarjo.
2: Padahal di kabupaten kota itu rata-rata mungkin cuma satu ya kan.
0: Iya.
2: Itu sih jadi ya.
0: Wow. Iku kayak dicemepak no ngono ya. Kayak wis ngerti lek iki kok bakalan ono sing ngisi ngono ya.
1: Mudah-mudahan sih enggak ya.
0: Harapannya jangan lah ya.
2: Pentingnya apa ini? Kegiatan namanya lupa sih. Siskamling apa?
0: Iya, Satkamling.
2: Satkamling. Mengurangi yang seperti itu ya kan.
1: Iya, betul. Meningkatkan Siskamling ya.
2: Iya.
1: Lek iso iku patroli malam.
0: Benar. Lek iso iku emang pendidikan karakter itu perlu juga sih menurut aku, karena lakune manusia dewasa saat ini itu kan dipupuk dari kecil.
2: Betul.
0: Jadi kalau sampai penjara itu penuh, itu kayak cilik diuruin piye gitu kan.
2: Iya
0: kan. Jadi pendidikan karakternya seperti apa gitu, sehingganya kok sampai bisa melanggar beberapa hal yang seharusnya tidak boleh dilanggar gitu kan.
2: Iya betul. Dan ini saya bertemu dengan mak-mak ibu-ibu hebat semua.
0: Jangan sebut kami mak-mak.
2: Apa?
0: Yang sebelah ini ya.
2: Belum.
0: Kami adalah remaja.
2: Oh remaja ya.
0: Vintage.
3: Remaja milenial.
2: Iya. Tadi kan nyambung dengan pendidikan karakter juga ya kan.
0: Iya.
2: Nah, jadi kalau kata guru ngaji saya kan, ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya.
0: Betul. Iya ya. Betul.
1: Setuju. Masih Gen Z sih, mohon maaf.
2: Sengdi.
1: Itu ya.
2: Sakliting.
0: Iya sih. Jadi walaupun kita ini adalah perempuan-perempuan yang masih Gen Z gitu ya, tapi akan kelak punya anak gitu ya. Jadi harus mengajari mereka dengan baik.
2: Iya.
0: Oke. Nah, kembali lagi ke esensi dari Hari Kesaktian Pancasila sendiri. Hari esensinya Kesaktian Pancasila sendiri ini seperti apa sih untuk menyikapi atau melihat situasional atau situasi dari narkoba yang
2: ini
0: carut marut seperti
2: menarik ini. Jadi
1: benar.
2: Kalau kata guru dosen kuliah saya dulu di UNER Fakultas Hukum ya kan.
0: Iya.
2: Itu kita kan di Undang-Undang Dasar 45 kan ada jelas tuh sekali. atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya kan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari kecanduan narkoba lah. Kita yang sebagai aparat yang punya tugas fungsi di situ, ya itu amanah yang kita laksanakan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan itu juga menjadi inspirasi dan motivasi semua aparat juga, TNI, Polri, PNS, BUMN, ya kan, untuk sama-sama gotong royong untuk ya merealisasikan itu, ya itu, ya kan. Karena memang kita BNN sendiri jalan sendiri juga nggak bisa kayak gitu, karena memang BNN kita di kabupaten kota itu anggotanya cuma 39 orang, ya kan. Nah, jadi nggak banyak kayak gitu. Jadi kita harus memberikan, menumbuhkan kesadaran bagi semua stakeholder. Terima kasih sudah ini, Binmas Polda juga luar biasa sekali, RRI juga luar biasa sekali untuk mengkampanye itu, value itu, value-nya adalah itu tadi, Pancasila tadi ya.
0: Iya.
2: Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari kecanduan narkoba. Ya, itu penyalahgunaan narkoba dan efek-efek bahayanya lainnya.
1: Iya,
2: gitu.
1: Benar sekali Neng, karena memang Pancasila ini juga mungkin sebagai benteng moral ya. Tentunya sebagai benteng moral dalam memerangi narkoba. Lah kalau kita bahas di dalam Pancasila itu tersebut ada beberapa sila Neng.
2: Oh iya bagus.
1: Nah, salah satunya nih di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di situ ada nilai-nilai ketuhanan yang mengajarkan kita untuk memiliki iman, moral, tanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Nah, implementasinya gimana sih terhadap penyalahgunaan narkoba ini? Ya, salah satunya supaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian membentuk lingkungan keluarga yang religius, positif, itu di sila-sila pertama, menjauhi pergaulan dari yang mengarah-ngarah ke penyalahgunaan narkoba, seperti itu nih. Nah, sedangkan di sila kedua, waduh, ini saya jelaskan enggak apa-apa
3: Mulik-mulik. Ya. Boleh.
1: Karena kan tadi apa sih sangkut pautnya antara Pancasila dengan narkoba ini sangat-sangat berkaitan nih.
0: Betul.
1: Iya, yang di sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di mana penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan masa depan dan kehidupan sosial seseorang, yang mana nilai-nilai kemanusiaan mengajarkan kita untuk peduli terhadap orang yang membutuhkan pertolongan, termasuk orang yang terjerat penyalahgunaan narkoba.
2: Ya, kecanduan, ya kan? Seperti itu.
1: Iya, itu ada di sila kedua.
2: Betul, betul.
1: Nah, lanjut ke sila ketiga mungkin. Sila ketiga bunyinya
3: Persatuan Indonesia.
1: Betul. Di sila ketiga ini Ning, narkoba dapat menjadi ancaman yang berdampak pada keluarga dan lingkungan masyarakat. Karena tentang persatuan. Nah, betul. Jadi semangat persatuan diperlukan untuk membangun gerakan bersama melawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
2: Betul sekali.
1: Di sila keempat, nah, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bahwa masyarakat perlu menyelesaikan persoalan narkoba ini melalui edukasi, komunikasi, musyawarah, kerjasama dengan pihak-pihak yang berwenang, termasuk salah satunya adalah BNN, Polri, dan lain-lain.
3: Kolaborasi.
1: Bener, jadi memang generasi muda juga harus memiliki kemampuan berpikir yang kritis supaya tidak mudah terpengaruh ajakan-ajakan negatif. Nah, kemudian yang terakhir Neng, di sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana setiap orang memiliki hak untuk hidup sehat,
2: betul,
1: aman
2: sekali.
1: Kemudian memiliki kesempatan untuk membangun masa depan tentunya
3: yang lebih baik.
2: Betul.
1: Itu sudah Neng, antara apa sih pengaruhnya Pancasila dengan narkoba, sangat-sangat berpengaruh.
0: Iya, dan harusnya tuh gak cuma sekedar menjadi pedoman saja, tapi juga harusnya dijalankan,
3: dilaksanakan.
1: Soalnya generasi-generasi sekarang itu ya Ning, waduh, kalau dulu kan mengajak itu kan
3: lebih mudah.
1: Kalau dulu kan mengajak kan agak susah ya ketemunya.
3: Okay, iya,
1: sekarang udah tinggal
3: ada media sosial.
1: Cingkling, berkumpul, udah kumpul langsung.
2: Betul
1: ya, Cak
2: sekali.
1: Ya. Langsung. Berkumpul. Nah, kalau sudah ada kumpul-kumpul-kumpul ini ranahnya sudah kemana-mana ya. Kita harapkan sih positif.
2: Positif. Nah, ya gitu.
1: Mungkin bertukar
2: bareng,
1: bertukar pikiran pikiran, kan olahraga bareng.
2: Iya, nobar timnas bareng.
1: Benar. Gitu. Nobar bareng.
2: Habis nobar jam 9, jam 10.
1: Pulang.
2: Pulang.
1: Iya. Gitu. Tapi biasanya yang perlu diantisipasi ya, caneng-caneng di rumah, kalau anaknya di atas jam 9, 10 udah gak pulang, udah langsung panggil pulang ke rumah.
3: Iya. Patut dicurigai.
1: Bukan sih, menjaga lebih baik. Iya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita itu tidak menjadi tersangka maupun korban.
2: Iya betul. Benar, ya, betul.
1: Gitu. Betul. Jadi apa ya, mengantisipasi nih.
3: Iya. Jadi apalagi anak kecil kan gampang kehasut ya.
2: Iya,
1: bukan gampang kehasut lagi. Biasanya tuh kalau udah apa ya, namanya circle, namanya circle teman-temannya kalau bilang, "Ah, lo enggak gaul nih ya."
3: Benar.
1: Aduh. Halo cemen, udah aduh gimana tuh, Cak Ucu.
2: Iya, itu. Contoh nih habis nonton nobar timnas ya.
1: Kan biasanya laki-laki ini kan cowok ini kan gampang banget terhasut.
2: Nobar timnas, timnas menang nih, wah ini kita pesta nih.
1: Nah,
3: itu dia.
1: Pestanya
2: iya,
0: apa mana yang menang?
2: Iya,
0: tapi kalau pas kalah yo
2: rusak,
0: rusak.
2: Oh, iya, iya kan. Jadi ya harus benar-benar itu ya.
1: Iya. Jadi kalau menang lebih baik ngapain, Cak?
2: Ya nganu, turu. Besok bangun pagi.
1: Enggak ditraktir bakso aja gitu loh, Cak.
2: Oh iya, bakso minimal.
1: Minimal. Ayo makan bakso bareng. Ayo, apa gitu kan? Jangan ke yang ayo mabok-mabokan kan gitu ya, biasanya. Betul. Biasanya kan dari berawal dari miras,
2: benar
1: nggak sih, Cak?
2: Sekali, ya.
1: Dari miras, kemudian larinya kemana? Ke narkoba. Itu. Tapi yang paling awal biasanya dari rokok dulu.
2: Betul, kan, ya? Ya kan sekarang itu fenomena vape ya kan.
3: Berawal dari coba-coba.
2: Iya, sejarah regulasi kan memang vape kan belum dilarang tuh sepenuhnya. Tapi kan secara riset akademis dan itu sama ormas-ormas juga, NU, Muhammadiyah, MUI juga sudah berfatwa juga, itu juga apa ya, kurang baik dan nggak sehat bagi kesehatan
3: juga. Kan?
1: Iya benar, karena setahu saya kalau dulu itu orang menggunakan alat menghisap itu apa sih, Cak?
2: Cerutu.
1: Bukan, yang untuk narkoba. Apa biasanya pakai bong.
2: Bong ya.
1: Nah, kalau dulu itu kan pakai bong, takut ya, sembunyi-sembunyi. Sekarang kan alat itu berubah menjadi kayak vape kan, ya, lebih apa ya?
2: Praktis dan lebih
1: terang-terangan gitu. Lebih terang-terangan jadi lebih menakutkan gitu, Cak. Bisa bisa disuntikkan narkoba ke dalam vape tersebut.
2: Iya, betul. Nah, di cairannya, liquidnya.
0: Sensasinya sama nggak sih sama bong itu sebenarnya?
2: Waduh, saya ini nggak pernah nyoba.
0: Gak pernah nyoba. Gak betul apa mirip kah gitu apa gimana?
2: Ya,
0: bong itu sih
2: yang pasti kan apa ya?
1: Karena setahu saya kan itu alat hisap juga
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Mungkin ya seperti itulah.
0: 11-12 lah ya.
1: Iya, mungkin seperti itu, cuman lebih berbeda
2: lebih
1: alatnya
2: kekinian,
1: gitu
2: lebih,
1: kan.
2: Lebih gaul, lebih kelihatan
1: jadi,
2: friendly gitu kan.
1: Betul, tapi jadi lebih terang-terangan akhirnya.
3: Sekarang kalau gak pakai gak keren soalnya.
2: Iya.
0: Lagi trending. Lihat apa, cewek-cewek itu, aduh itu cewek lagi.
3: Di jalan
0: kak helm.
2: Oknum.
0: Dikalungi gini, serut, endul. Rokok, apa maksudnya mikir kan, lek rokok itu kan ono ini apa abunya yang yang berbahaya buat apa pengendara lain. Nah kalau ini kan nggak bahaya ya. Jadi kayak rasanya jedak jedus. Aku ini, wah jagoan hari ini.
2: Betul.
0: Atau tak tegur aku ikut umpok nih. Nah ini nih masalah tegur menegur persatuan Indonesia.
3: Indonesia
0: ya kan. Harus ini kan. Wong-wong liyo itu wani negor ya saja nih.
1: Iya. Ya harus, memang wajib negor.
0: Aku gak wani yo.
1: Wajib.
0: Ya boleh gak wani nih. Cak,
1: di Undang-Undang 35 kan juga ada.
2: Iya betul.
1: Bahwa jadi, kalau mengetahui ada yang
2: lapor,
1: ada yang menggunakan narkoba tersebut sebagai tetangganya apalagi itu harus wajib lapor. Justru kalau tidak lapor dia akan terkena sanksi.
2: Tapi ya itu tadi, mungkin kalau sudah tetangga dekat, bestie atau circle yang itulah, itu kita harus dengan
1: bestie.
2: Cara-cara yang elegan ya kan, untuk biar tetap pertemanan silaturahminya tetap terjaga.
1: Gimana
2: itu
1: tuh, Cak?
2: Ya aja makan dulu ya kan.
0: Makan dulu
2: ya kan. Iya, udah kenyang diajak ngobrol ya kan.
1: Okay, diajak dari hati ke hati.
2: Mikir kids gitu loh.
3: Mikir kids.
2: Iya kan? Ini kaitannya vape sama Pancasila tadi. Sila pertama itu kan sebenarnya
1: Ketuhanan
2: Yang Maha Esa, betul ya. Sebenarnya kalau semua agama ya kan, di kitab suci Al-Qur'an, Injil, Zabur dan lain-lain, itu kan makanan yang sehat, minuman yang sehat, halal dan baik. Itu sebenarnya semua di kitab suci sudah disebutkan kayak gitu. Contoh nih, fenomena vape zaman sekarang ya kan. Kalau kita belajar itu namanya buah anggur, itu kan di surga atau di kitab suci kan ada itu. Tapi kan sekarang lebih suka fenomenanya adalah taste anggur ya kan, rasa anggur yang ada dalam vape ya kan, dalam kayak gitulah. Itu kan kita nggak tahu itu kandungan kimianya seperti apa. Itu kayak gitu sih. Jadi ada sebenarnya kaitannya sama ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya.
3: Nah, betul sekali. Jadi kalau menurut saya nih sebenarnya ya, pada intinya kita harus berlandaskan menyambung di sila pertama tadi bahwa kita harus memiliki
1: ketakwaan,
3: nilai-nilai agama yang kuat juga. Religious. Karena semua itu menjadi pondasi begitu jadi pondasi. Jadi kita tuh tahu mana yang benar, mana yang salah.
1: Jadi
3: mana
1: kalau
3: yang
1: mau melakukan apa-apa tuh
3: benar. Jadi ingat, salah gitu. Jadi kan bikin kita takut dosa, takut apa gitu.
1: Ya benar. Makanya di sila
3: pondasi
1: pertama,
3: pondasi utama sila pertama itu. Makanya dia menjadi nomor satu.
2: Kemarin kalau salah itu Pak Kapolri sama Gus Baha juga bahas Pancasila juga ya kan, ya kan, Binmas seluruh Indonesia itu ikut semua ya. Itu.
1: Iya.
2: Saya dengerin di YouTube itu, wah.
1: Waduh, terima kasih ya rajin mendengarkan.
2: Enggak, sambil ngerjain itu, wah, bagus sekali itu Pak Kapolri sama Gus Baha itu ya.
1: Iya.
2: Yang bahas Pancasila dan memang itu sila pertama itu jadi dasar.
0: Betul. Ya. Basic banget ya, itu landasan dalam semua lini kehidupan
3: betul
0: sebenarnya.
3: Betul sekali.
0: Ya. Jadi begitu ya teman-teman. Oh kok teman-teman caneng ya?
2: Nggih.
0: Kalau tadi kita sudah dapatkan esensi dari Pancasila sendiri dalam implementasinya di narkoba itu tadi gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah gimana penanggulangan apa bukan penanggulangan sih? Menghindari supaya secara nyata di kehidupan mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan. Maksud aku apa yang harus dilakukan orang-orang dewasa, apalagi kan ini sasarannya kan anak-anak muda gitu kan. Anak-anak muda, orang tua aku

0: ini. Orang tua itu memang wajib berperan. Tadi kalau Neng tanya kan harus gimana nih orang tua. Nah, kalau tentang kaitannya dengan narkoba, kita memang harus membangun komunikasi terbuka dengan anak. Apalagi terkait narkoba kan, semakin dikerasin dia kan semakin menyendiri. Ya Cak ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi dia alangkah lebih baiknya orang tua tuh justru harus membangun komunikasi terhadap anak, melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada generasi muda, pada anak kita salah satunya, dilihat kenapa sih kok yang awalnya ceria jadi murung, atau mungkin ada permasalahan apa di sekolah, permasalahan apa di lingkungan lingkungan sekitar, dia ada permusuhan kah atau ada pembulian kah. Nah, seperti itu, Ning. Jadi memang penting sekali membangun komunikasi yang pertama. Kemudian mengetahui lingkungan pergaulan anak. Yang mana siapa sih teman anak kita? Karena biasanya Ning, teman-teman itu membawa berpengaruh besar juga terhadap anak kita. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada teman yang lo nggak gaul kalau lo nggak pakai iki, atau nggak kita nggak bolo gitu-gitu kan sekarang ini kan.
2: Kutu boloku.
0: Nah iya, kamu kalau nggak pakai vape kamu nggak bukan boloku. Nah kan sekarang kayak gitu. Kemudian orang tua juga harus memberikan perhatian tanpa selalu menghakimi.
2: Betul.
0: Nah ini banyak nih karena kan ada juga salah satunya orang tua tuh yang lebih sering menghakimi tapi dia tidak memperhatikan.
3: Betul.
0: Jadi dia hanya melihat kesalahan anak itu tanpa dia memperhatikan kenapa anak itu berbuat salah seperti itu. Kenapa sih awal mulanya anak itu menjadi seperti itu? Apa ada pemberontakan kah? Ada kekecewaan kah? Nah, itu yang menjadi topik atau mungkin pemikiran utama seorang orang tua gitu.
3: Sebagai orang tua.
0: Iya, sebagai orang tua itu yang harus dipikirkan. Jangan malah kita kamu tuh enggak boleh pakai gini-gini. Ya kita juga memang harus memperhatikan kenapa anak itu sampai memakai itu.
2: Iya. Pendekatan dulu, pelan-pelan gitu.
0: Iya, jadi lebih ke harus perhatian.
3: Perhatian.
0: Jangan hanya menghakimi.
1: Betul sekali, Ning. Jadi nambahkan juga. Jadi per bulan September kemarin BNN itu ada namanya Giat Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Jadi di situ adalah kita memberikan parenting pada orang tua nanti di kelas sendiri, anak di kelas sendiri. Kemudian nanti setelah itu ada sesi juga di kelas keluarga. Jadi di situ ada kita menggali permasalahan-permasalahan orang tuanya itu biasanya yang bikin stres itu apa, anaknya bikin stres di rumah itu apa, di sekolah itu apa. Ternyata rata-rata sekarang itu permasalahan dari ini setan gepeng ini, betul ya?
2: Iya, benar sekali.
1: Betul ya?
0: Dunia dalam genggaman. Nah,
1: apa hubungannya HP sama narkoba? Ada hubungannya nanti. Contohnya gini, kalau dalam definisi narkoba itu adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia. Tiga hubungan antara narkoba dan HP. Yang pertama adalah ketika kita harusnya jam 9 tidur, tapi kalau kita mabar, ya kan? Biar kuat melek, akhirnya konsumsi suplemen, ya kan? Yeah. Yang efeknya itu stimulan, ya kan? Betul?
0: Betul.
1: Menambah
0: betul,
1: tenaga dan energi, ya. Okay. Itu yang pertama hubungannya.
0: Iya,
1: oke. Okay.
0: Iya.
1: Yang kedua adalah hubungannya ketika kita mabar ini pengen tidur nggak bisa, betul ya? Akhirnya kita konsumsi obat tidur. Memang itu tidak melanggar undang-undang, tapi efeknya kan mengubah keadaan psikologi dan perasaan suasana hati bila masuk ke dalam tubuh manusia.
0: Okay.
1: Kita butuh obat tidur tersebut untuk membantu kita merubah perasaan kita yang nggak bisa tidur agar tidur kayak gitu. Kemudian yang ketiga, apa hubungannya? Ketika kita nanti mabar, kemudian kurang turu, dasi ngeluh, betul ya?
2: Nah,
1: betul kan?
2: Iya,
1: ya, minum obat pusing ya kan? Ya. Obat pusing kan mengandung juga mengubah zat pikiran, suasana hati dan perilaku bila masuk ke dalam tubuh manusia. Tanpa disadari itu juga itu mengurangi rasa nyeri ada ya kan? Nah, Marono kurang turun dasi ngeluh, ngombe obat mana? Akhirnya apa kecanduannya? Itu kecanduannya ini yang terakumulasi bahaya kayak gitu.
3: Betul. Jadi kalau nggak ada itu bingung.
1: Iya, betul.
0: Iya ada sih yang kayak gitu. Aku harus minum obat itu biar gak pusing.
4: Kecanduan jadinya.

0: Sesimpel itu, dan itu ini ternyata permasalahan
1: dari gadget. Heeh.
0: Setan gepeng ini.
1: Iya loh, aku tuh apa kadang-kadang ngerasa masih kecolongan sama anakku kalau apa tak bongkar kan HP-nya. Dia tidur, saya buka HP-nya.
2: Iya. Kayak mama-mamaku dulu.
1: Tak buka. Tapi untungnya alhamdulillahnya ya masih sebatas kayak apa ya? Obrolannya tuh lo gaya bahasanya.
2: Betul.
1: Wow, aku gini. Arek sak mene mesti sok ngomong kayak ngene.
2: Asik.
1: Wow. Iki guys kayak apa? Mak-mak sosialita iki obrolannya. Aku gini aku kayak kayak gini, aku jadi kayak
2: jadi ternyata ya.
1: Iya ternyata. Padahal aku tuh udah pakai Google Family Link itu loh. Udah pakai itu kan tak batasin download apa itu dia aku tahu. Jamnya juga tak batasin kalau pakai HP. Tapi kan ada hal yang nggak bisa kita.
2: Di luar kuasa gitu.
0: Benar.
1: Pokoknya ini ya. Password aku harus tahu ya, diktator saya VOC.
2: Iya, tapi yang gitu bagus sih, apa jadi lebih perhatian.
1: Iya, jadi ya. Saya lihat itu,
2: memperhatikan.
1: Takut saya apa le, apa nih arek wedok ya kan ya?
2: Oh perempuan.
1: Iya kan sih, anak perempuan, ada anak perempuan, ibunya juga pernah perempuan, emang pernah muda. Jadi tahu.
2: Iya. Emang anaknya udah ini ya, udah remaja?
1: Udah.
2: Wah nggak kelihatan ya.
1: Mancing, asik, masuk, asik, masuk. Asik. tapi ini ada yang WhatsApp dari Magelang.
2: Oh,
1: Mas
2: jauh.
1: Theo dari Magelang, Jawa Tengah.
2: Halo.
0: Mas Theo.
1: Iya, mau tanya nih dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila ini, langkah konkret apa yang bisa langsung dipraktekkan oleh seorang remaja atau mahasiswa sebagai bentuk aksi nyata melawan narkoba?
0: Wah, ini ya, menarik ini. Apa langkah nyatanya? Ya 3M ya kan?
1: Ya.
0: Mulai dari diri sendiri, mulai hal kecil, mulai dari sekarang.
2: Asik. Nah,
0: dan kita sebagai aparat kan pasti gak hanya ngomong doang ya kan?
2: Ya.
0: Pasti kita juga sudah melaksanakan dan ikhtiar terus untuk menjadi role model itu kan? Oke, lah apa itu? Ya pasti ya nonton timnas dulu habis itu hari ini kan. Nah, nek menang ya undang turu, nek kalah ya undang turu,
1: curiga,
0: betul ya.
1: Aku curiga gitu kok anu barang ya.
2: Sponsor.
0: Anu anak Sintayong.
1: Mesti balik nang negoro ini.
0: Melok Persija saiki.
1: Iya.
0: Ya itu ya udah segera tidur ya kan. Karena kata pelatih bola itu juga tidur itu kalau pengen kayak atlet ya kan 7-8 jam itu harus tidur ya kan.
2: Iyalah. Berarti besok, saya termasuk atlet ya.
1: Atlet apa ini? Olahraganya enggak umum itu.
0: Iya kan? Ya udah tidur aja habis nonton tidur timnas aja. Besok pagi wah, saya pengen jadi kayak timnas ya kan. Wah, berarti bangun pagi ya lari tipis-tipis kayak apa
2: jadi,
0: kayak gitu.
2: Jadi apa tindakan nyatanya adalah tidur.
0: Iya, tidur dulu.
1: Baik. Tidur.
0: Habis ini nih.
1: Habis ini. Ini remaja nih Mas. Iya. Mahasiswa kelas semester berapa?
2: Aduh, masih baru masuk.
1: Maba ya.
2: Maba.
1: Oke.
0: Oke, berarti harus aja.
1: Dan mungkin melibatkan anak-anak di kegiatan fisik-fisik juga ya kali ya.
0: Iya. Pagi bangun pagi.
1: Oh, cuma ya nonton timnas toh ya dikongkon bal-balan pisang.
0: Ya, makanya pagi.
2: Iya.
0: Lihat timnas lagi lari pagi, bangun pagi sarapan lari-lari. Udah sesimpel itu kayak
2: lari-lari
0: gitu,
2: dulu ya. Kayaknya ya.
0: Oh ya baru lari dulu. Ya. Oke ya. Bebas.
2: baru makan.
1: Pelemasan dulu.
0: Oh, pelemasan iya. Gitu.
1: Olahraga.
2: Kan. Soalnya biasanya kalau saya sarapan dulu baru lari tuh
3: dan jadi lari.
2: Oh, suduan.
1: Iya, soalnya saya dipangan sego pecel. Ya apa? Enggak jane iku sarapan ala saiki ku lho sing clean food clean
2: gitu-gitu lho ya. Oh, ganas, ganas sih enggak makan.
1: Enggak mau. Iya benar.
2: Mohon maaf.
1: Tapi gak gendut, aku kok iri seru aku ini.
0: Enggak apa-apa.
1: Iya.
3: Yang penting sehat.
2: Iya.
0: Biar minggu depan tenang aja.
2: Benar. Apalagi nih sekarang aja. Ini lagi musim-musimnya ini loh nih apa pergantian itu? Cuaca gini kan. Jadi banyak yang sakit. Banyak yang aduh meriang, apa sih influenza tipe A ini loh udah banyak menyerang.
1: Influenza A ya.
2: Iya, ini banyak yang terkena nih.
1: Aku jadi kena di awal-awal kemarin.
2: Iya, sama.
1: Anakku telu-telune podo langsung
2: meriang,
1: merindukan kasih sayang. Iya, sakit. tiba-tiba panas, panas yang sampai
2: bener, ngigo, sakit kepala.
1: Setep itu kayak ini kemarin tuh anakku udah kayak sampai ngigo sampai setan, setan gitu.
0: Iya, iya.
1: Iya, sampai nangis, bangun tidur tuh bukan dalam posisi tidur, dia tiba-tiba nangis, saya di sebelahnya terus habis itu itu setan. Setan gitu. Panas ternyata badannya, panas sampai tak krekep gini.
3: Ini antara ngigo atau beneran, Mia?
1: Datang nang boe iku sing nang pojok. Boe cek lagi siap-siap ganti daster.
2: Ya, kan lagi ngerekep tadi.
1: Oh iya iya lagi ngerekep. Positif thinking banget gitu ya. Oke, gitu. Jadi gitu ya, Cak Teo. Yeah. Diajak berkegiatan yang positif, olahraga terutama ini sarannya Cak Ucup ya.
0: Makan bergizi,
2: kemudian olahraga, istirahat yang apa ya tepat waktu ya.
0: Iya betul.
1: Olahraga, istirahat tepat waktu. Iya, turu itu mahal loh.
0: Ah betul.
1: Oh iya, turu itu juga pengaruh ke tinggi badan juga loh.
0: Iya iya
1: iya. Iya.
2: Oh iya.
1: Aku kan suka lihat kontennya Dokter Tirta gitu ya.
2: Iya iya.
1: Jadi kalau memang pengen tinggi
2: langsung disebut.
1: Iya, enggak apa-apa. Seneng ya aku mbek wong iku lek ngomong pas-pas-pas gitu kan.
2: Iya.
1: Jadi apa kalau pengen anaknya tumbuh ya memang tinggi badan tuh kan gen, ada sebagian besar tuh gen, tapi bisa juga nutrisi. Dari nutrisi satu sama yang keduanya faktor tidur juga.
2: Oh gitu.
3: Jam tidurnya
1: iya, ngefek itu ternyata iya, masih bohong vitamin pink piro akeh ngono kan, tapi ternyata betul. Pola tidurnya ndak baik, enggak olahraga.
2: Saya percaya betul. Oh, iya. Karena waktu muda saya sering tidur.
1: Pantesan tinggi banget.
2: Ya. Tapi ketika sudah memasuki SMA udah jarang tidur, akhirnya turun
1: menciut,
2: lagi
1: gitu ya. Menggeret. Oh no ya, sistem kayak
3: itu lagi baru seperti mungsret.
1: Iya itu. Jadi itu katanya harus ada pola-pola yang baik yang harus diterapkan. Memang pembiasaan sih ini. Betul. Masalah konsistensi, pembiasaan dari kecil yang harus memang dilakukan sama anak-anak.
0: Iya, iya.
1: Iya.
2: Dan juga Neng, kalau sama anak-anak itu ya, kita memang harus lebih mengenalkan. Jadi apa sih dampak-dampak penggunaan narkoba? Itu memang mereka harus tahu, karena apalagi gen-gen Z sekarang kalau kita bilang jangan, itu dia berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Kalau zaman dulu jangan ya, jangan. Berhenti, stop. Tapi kalau zaman sekarang jangan. Kenapa? Tambah penasaran dia. Jadi apa ya, ibarat kata tuh kalau kita melarang semakin di ini lakukan.
1: Kayak nyuruh.
2: Iya, betul. Jadi larangan adalah perintah gitu kan. Pikirannya anak-anak sekarang itu. Jadi lebih tepatnya adalah ketika kita melarang sesuatu, kita harus menjelaskan dan kita harus memberikan contoh-contoh dampak-dampaknya. Semisal kamu nggak boleh ya dekat-dekat sama yang namanya narkoba. Narkoba tuh ini itu juga masuk narkoba.
0: Yeah.
2: Nah kayak semisal ada yang nggak tahu bahwa di sekolahnya tuh ada yang jual kayak pil-pil permen-permen kayak gitu,
0: warna-warni gitu kan.
2: Apa namanya, Cak?
0: Ada ya,
2: pil grasa. Bukan sih?
0: Iya, kayak gitulah pokoknya.
2: Iya kan, pil grasa yang harganya sangat murah dan terjangkau itu, Neng.
1: Dan disukai rasanya.
2: Nggak tahu kalau rasanya. Gimana, Cak?
0: Ya kayak itu sih. Jadi ya memang apa ya,
2: pilnya menggoda.
0: Kalau katanya
1: menarik anak-anak tuh.
0: Kita kan di BNN ada Pak Suyudi sebelumnya kan punya tagline Ananda Bersinar itu kan. Ananda Bersinar itu aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak, ya kan?
1: Ananda Nasional.
0: Ananda Bersinar.
1: Oh, Ananda Bersinar.
0: Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Ananda, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Bersinar, okay. Bersinar koba.
2: Gak ada ibu-ibu bersinar?
0: Iya, iya.
1: Kan sudah glowing. Betul, ya kan?
0: Otomatis glowing.
1: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Okay. Lah ini ternyata dari value itu adalah gerakan ini tidak hanya berbicara tentang menolak narkotika, tapi tentang menumbuhkan karakter, ya kan? Apa itu karakter? Yang pertama, anak-anak diajari untuk cinta diri dan keluarga. Anak-anak yang mencintai dirinya tidak mudah dirusak oleh makan minuman yang mengandung zat kimia berbahaya, kayak itulah. Makanya itu nyambung dengan juga kalau katanya Menteri Pendidikan itu namanya 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat, ya kan? Betul ya, itu makan bergizi, ya kan? Tidur yang itu. Makan bergizi otomatis yang mengurangi makan minuman instan juga, ya kan?
1: Betul
0: sekali itu.
1: Iya. semua-semua minuman yang kekinian,
0: betul,
1: artisan kayak gitu. Mbok nih ya seneng ya apa ini?
0: Kisan Pindo kalau.
1: Iya, Kisan Pindo.
0: Oh, sampean belum itu follow akunnya Menteri Kesehatan.
1: Oh, follow saya.
2: Follow dong.
1: Iya.
0: Beliau bukan dokter tapi inspiratif lah kayak gitu.
1: Iya,
0: dia review makan minuman yang bisa kalau kecanduan bisa bahaya bagi kesehatan. Iya. Di review semua kayak itu bagus.
1: Iya,
0: kayak
1: bagus tuh. Sebelah atau apa dibahas juga
0: iya, sama
1: dia kan. Iya, saya tahu.
0: Iya.
1: Iya di situ.
2: Gimana yang pecinta matcha?
1: Matcha. Aren.
2: Brown sugar. Iya.
1: Aku saiki sampai pulih ngombe paitan menino. Ya. Americano katik gula.
2: Bener, itu sekaligus untuk diet.
1: Iya, diet. Jamu paitan kita anggap aja broto seno apa broto wali.
2: Iya. Wesh, broto seno.
1: Broto seno aku sopo. Kita sebut-sebut
2: wong ya. Apa ya?
3: Orangnya nonton nih.
1: Iya, kayaknya wong yang ngerungokno ini. Ya obrek. Ya wes, jadi itu ya. Nah, ini kayaknya gak kerasa udah di penghujung acara ya?
2: Masa benar sih?
1: Iya ta.
0: Alhamdulillah.
1: Iya 21.15 kan. Yuk, maksudnya kita masuk ke konklusi ya enggak sih? Konklusinya dari obrolan kita atau mungkin ada yang belum disampaikan yang urgensi banget urgensi. Nih yang harus disampaikan.
2: Iya, mungkin Cak Ucup.
0: Urgensinya apa ya? Yang penting ya 3M tadi aja. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang kayak itu.
2: Kalau tidak sekarang kapan lagi?
0: Kapan lagi gitu kan.
1: Enggak seneng aku gaya 3M itu enggak seneng. Maca masak mana?
2: Ya, saya berpikirnya begitu loh.
1: Udah terdoktrin itu dari
0: dulu. Ini 3M juga ini.
3: OTW.
0: Oh, Mbak. Oh, Mbak.
1: Iya, Mbak semua. Ya Allah. Ya gini gila ya. Kadung rumpi. Ya, jadi mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dari sekarang.
0: Ya, simpel itu aja.
2: Mulai dari hal kecil.
1: As simple as that. Oke, okay. Ya wes lah. Konklusinya apa nih? Monggo, silakan.
3: Konklusinya adalah
1: silakan.
2: Jadi
0: mungkin
3: saya dulu yang paling unyu-unyu kecil.
2: Saya lebih lagi.
3: Jadi konklusinya adalah sebagai generasi muda penerus bangsa asik. Di momentum kesaktian Pancasila ini kita harus setiap sila dari kelima sila ini saling berkaitan dan yang menjadi pondasi utama pastinya adalah sila kesatu ketuhanan yang maha esa. Kita harus bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, memedomani agama kita masing-masing karena pasti setiap agama mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, ketika dari dalam sana pastinya kita akan memiliki wawasan tentang keagamaan sehingga kalau mau melakukan hal-hal yang kurang baik atau yang buruk gitu jadi mengingat ini salah dan harus saling mengingatkan antar sesama Gen Z ini apalagi antar sesama dan membuat lingkungan ini menjadi lebih positif gitu memberikan hal-hal positif untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar gitu.
1: Oke,
2: lanjut ya.
1: Iya, silakan.
2: Kalau dari saya ya Cak Ning, Pancasila ini mengajarkan kita untuk menjaga diri, terus menghargai sesama, memperkuat persatuan, mengambil keputusan dengan bijaksana dan menciptakan keadilan sosial. Maka mari kita wujudkan semangat tersebut dengan membangun keluarga yang kuat, generasi muda yang berkarakter, lingkungan yang peduli, serta masyarakat yang bersama-sama menolak narkoba.
3: Bersinar.
1: Penceng langsung pokoknya lewis gaya narkoba itu. Jadi jangan dicoba sama sekali.
2: Jangan ya. Sekali mencoba tidak akan sembuh.
1: Iya,
2: bener ya Cak ya?
0: Leres. Oke.
1: Iya, oke lah. Lanjut.
0: Kulong ya nih.
2: Iya.
0: Kulong
2: ya pun. Cakep. Bukan.
0: Dereng. Yang pasti momen kesaktian Pancasila ya kan ya kita belajar dari itulah Asian Games sama FIFA Asian Cup ini ya kan ya anak nom-noman pemuda termasuk saya ini ya kan semuanya juga ini self reminder juga kan kita lihat aja nih atlet-atlet yang punya prestasi ya kan itu pasti mereka adalah role model nggak kecanduan narkoba ya kan apalagi kalau mungkin saya tambahkan nih, saya kemarin nemu googling itu katanya Erling Haaland ya kan. Wah, Erling Haaland itu kan
1: Haaland, Haaland, Haaland. Suka-suka lihat itu. Iya. Lucu ya wongnya tatano.
0: Ini katanya Erling Haaland dan Ronaldo ini ya kan. Nah, mengapa Erling Haaland Ronaldo bisa punya fisik yang sehat seperti itu? Ya karena Erling Haaland tidak konsumsi alkohol. Tidak begadang, menghindari makan minum cepat saji ya kan, minuman manis ya kan. Kayak ini. Jadi ini adalah akumulasi ya kan, tidak hanya sekedar apa ya, menolak narkoba, tapi juga pola hidup, pola makannya juga harus data benar kayak itu loh. Iya.
1: Kita ini lagi bukan posyandu untuk ngurui panganan sehat bergizi gitu-gitu ya, tapi polanya ya, makan yang sehat, terus pola hidupnya juga sehat.
0: Iya, gitu. Kalau kita sakit kan akhirnya konsumsi obat ya menghilangkan rasa nyeri ya kan. Nah, itu kan mengandung unsur narkotika yang tidak melanggar undang-undang.
1: Betul.
0: Kayak itu
1: kan.
0: Nah, itu sih.
2: Tapi membuat kecanduan.
0: Iya, itu.
1: Efeknya cuma sebentar doang.
0: Iya, kayak itu. Ya belajar dari itulah. Haaland, Ronaldo, Ronaldo-nya kayak gitu juga ya kan. Ya. Banyak minum air putih ya kan. Nah, itu kan.
1: Kalau Haaland tuh makan daging.
0: Iya, daging.
3: Sampai hafal ya.
1: Protein.
0: Iya.
1: Nah, tatanan bapak ibu atlet kabeh.
0: Iya.
1: Akhirnya ya kayak ngono ya tatanan anaknya.
2: Nah, itu makanya kan orang tua itu memberikan contoh kepada anak.
0: Ah, ya itu.
2: Itulah. Makanya kita sebagai orang tua juga PR ya. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan tuh dicontoh sama anak kita. Betul. Jadi contohlah, menjadi contohlah yang baik terhadap generasi-generasi muda kita.
0: Betul. Mandani anaknya cok dulinan apa ya?
1: Mbok nih main
0: asih apa ya? Cekot ya.
2: Enggak gitu, Cak. Biasanya gini.
0: Iya, ya, Bu.
2: Oh, enggak boleh ya minum minuman keras. Bapak mabuk.
1: Oh iya. Jalur dicelup ya. Teh celup maksudnya.
0: Iyalah kayak gitu okay, ya. Okay, betul ya. Betul sekali.
1: Jadi kalau dari Cak Ucup aku bisa simpulkan bahwa anu berkaitan sama olahraga pokoknya intinya ya.
0: Iya,
1: ayo kita olahraga, ayo kita hidup sehat ya.
0: Amin.
1: Apa? Hidup sehat dengan olahraga karena itu bisa membantu kita menghindari narkoba.
0: Iya betul.
1: Kak kepikiran narkoba bahkan hilang sudah dia, lenyap sudah.
2: Sudah ya. Lupa.
1: Iya. Ya wes kalau gitu tak terasa ngoceh kan ngalor ngetan ulon, akhirnya waktunya kita berpisah juga karena itulah saya mau pamit undur diri sama siapa? Bripka Fitra, sama Cak Ucup, sama Ning Kaf, ini mau pamit dulu, nggih. Matur nuwun sangat untuk kehadirannya malam hari ini. Jangan bosan-bosan untuk terus menginspirasi dan memotivasi Cak Ning semuanya agar bebas dari narkoba.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kalau gitu matur nuwun.
0: Sami-sami, sugeng dalu, ngapunten kalau ada salah kata, salah perbuatan.
1: Sami-sami.
0: Sekelangkong, sekelangkong.
1: Matur sekelangkong.
0: Oh, matur sekelangkong.
1: Matur sekelangkong, tore-tore.
0: Tedung.
1: Yo wes adek iku mau yo saat kamlinge. Saiki ade bakalan geser nang acara selanjutnya. Yo nang dindi.

Tasih Tung Propa TRRI Surabaya, Mbare aku Aneryangga, Saiki Caning. Wayahe adewe nang ketiban sampur nggih. Dalu niki wancine ketiban sampur. Enten gending-gending sing bakalan ngancani Caning dan cek ono aku Aneryangga sing bakalan berbagi informasi kangge sampean. Tetap di Propa Caning.

Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Sarbeja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga to soto Soto Madura tada tongkel taya. Epro 4 RRI Sarbeja.

0: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Janing tanggal 1 Oktober iki diperingati sebagai hari lahir Pancasila sing ke-81. Kok hari lahir Pancasila? Kesaktian Pancasila yo, hari kesaktian Pancasila. Beda mbek hari lahir Pancasila yo, Janing yo. Jadi lek hari lahir Pancasila beda karo iki kesaktian Pancasila. Tapi ngomong-ngomong soal Pancasila, Janing yo, ngomongno soal Pancasila. Gagasan tentang 5 azas dasar negara itu didapatkan oleh Bung Karno jauh sebelum sidang BPUPKI. Konsep iki lahir teko hasil perenungan Bung Karno Cak Ning pas wayahe menjalani pembuangan politik DND Flores Nusa Tenggara Timur tahun 1934 sampai 1938. Dan Bung Karno sering lungguh merenung nang isor pohon sukun bercabang 5 sing ngedep langsung nang laut. Nah, pohon ikilah sing saiki dikenal sebagai pohon Pancasila.
0: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
2: Walah, apa oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
2: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
2: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
2: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko benggulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
2: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak Ning.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
2: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
3: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: Krek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya Jayabaya. Saiki nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali dulino mrene, cek kaku percaning.
1: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan, ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu, ben iso dadi pahlawan?
2: Oh alah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuk gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi nang bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif nang kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya nang bidang kesenian. Ngono le.
1: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
2: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu, Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya. Bahaya isok teko kapanai, kecerobohan isok ngundang petaka, waktu gak iso diputar.
3: Dek, dek, heh, ya ampun, iki lo cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
4: Walah mbak, gak popo, ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
3: Heh, masih oke tok sepele, mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lo dek. Isok garak no kobongan lo. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebabno masalah sing gede, yoiku kobongan, dek.
4: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
5: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan Lio-Lioni. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah, iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe katene nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah, iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah Ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho, Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Nanging sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek? Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayo Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayo Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayo Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu, dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.

Janing sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki. Kemis tanggal 1 Oktober tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program Mapapat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz, kula Aneriangga ngaturaken nedha nerimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro. Ayo tumandang, bangun negoro.

Chinese Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya ting pun dikemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2016. Saking dan pemuda 8290 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, FM 96,8 MHz, Pro 4, RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sarangan kalian kulo Chandra, saged kepanggih malih dinten iki, dinten Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya, saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken Jaya Pagi diterusaken Lontong Balap. Tapi sakderengiku monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikan barek Cak Abil Malik barek surat Al-Qiyamah ayat 1 sugeng midhangetaken. Iwak sepatu sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

0: Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing janing. Saniki candangan candi penonding serangkaian Tanjung Perak Pagi. Alhamdulillah dino iki dino Jumat tanggal 2 Oktober 2016. Alhamdulillah Jumat ya janing ya dino sing apik. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari ini janing nggih. Janing dino niki kita wiwiti mare adicara Cahaya Pagi nggih. Sing pastine awake dhewe sarengan kalian narasumber yang akan bersama kami untuk menambah wawasane peno, insyaallah menambah ilmu keislamane awake dhewe janing yo ning acara Cahaya Pagi. Sampeyan mangke isok gabungan, isok lewat telepon, isok lewat WA. Telepone ning ndi ning 0315462961 utawi WA ning 0896021118. Isu iki cak ning nggih kita sarengan kalian narasumber kita. Saniki sampun terhubung bersama kami Ustadz Amilan Sarjana Agama Magister Agama selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Pakal Kemenak Kutha Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Amilan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Chandra, Cak Chandra, ini Buyut Chandra ini. Monggo.
1: Ini iki.
2: Siap.
1: Sehat dinten iki nggih Ustaz.
2: Alhamdulillahirabbil alamin bi fadlillah dengan rahmat Allah, nikmat Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami ikut serta mendukung kegiatan RRI Pro 4. Di antaranya adalah Cahaya Pagi setiap pagi.
1: Alhamdulillah. Nah. Ustaz, sampean iki wong Pakal nggih berarti iki ceritane.
2: Bung, itu lo biasa itu orang Pakal, jadi mewakili Pakal.
1: Oh,
2: kau apa Pakal?
1: Jadi lo dok tau gak aku manuan cak?
2: Oh iya lo coba kawan-kawan tak parah nih, tak kira ini berkat.
1: Oh berkat. Nah,
2: gue nih Pakal akeh berkat.
1: Akeh wong duwe kawe koyo endek kono ya cak ya.
2: Ya alhamdulillah Cak Landra. Nah, musim-musim kayak gini ini kalau sering nikah di KUA. Jadi biasanya orang-orang Pakal itu baik hati. Bawa kalau berkat. Mau menikah itu biasanya bawa berkah. Kan banyak kalau sehari lima kan berkat lima gitu ya.
1: Lagi timbangannya mubazir nggih. Diuncalno wong manukan mawon ngoten nggih ya.
2: Oh nggih siap Cak Chandra. Siap.
1: Bila sakjane ngeten lho Ustaz lah dengan tadi intro kita iki sakjane kan secara spontan ngono. Dengan Ustaz maringi kula berkat niku adalah sebuah amal ibadah yang indah.
2: Boleh. Nah, makanya indah sesuai dengan tema. Iya, sesuai dengan tema pagi hari ini.
1: Itu adalah keindahan di balik penguncalan.
2: Iya,
1: uncalane nggih. Muncal nolak, muncal noy yo di sawatno yo gak indang ya. Lah uncalane niku berkat ngoten nggih. Isine oto
2: yang menyenangkan hati
1: ngoten ono gedange ono pudinge ono sego ngoten nggih iku indah banget nih
2: kok. Siap.
1: Alhamdulillah.
2: Oh nggih.
1: Sesungguhnya sesungguhnya ini semua adalah usaha nggih Ustaz nggih alhamdulillah nggih.
2: Alhamdulillah iya
1: enggak apa-apa. Usaha cek oleh berkat.
2: Harus. Iya itu harus jadi innahu ala yughayyiru ma di komen kata dihoyeri mabian pusing. Jadi Allah itu gak akan merubah nafsu seseorang. Mana kalau orang itu diam saja, gak usaha. Macam Cak Chandra, ini usaha untuk akrab dengan kau apakah?
1: Alhamdulillah, gak bawa menawi kau butuh MC gak? Butuh nopo lo Ustaz MC gak?
2: Cide,
1: Ustaz,
2: cide. Oh, iya. Siap. Nunggu teleponan dari saya. Oke, siap.
1: Nggih. Monggo, Ustaz, ya memang ya kita kebetulan memang membahas topik seputar Islam mencintai keindahan. Nah, niki selama dengan seperjalan satu jam niki Ustad nggih sampai mangke jam 6. Monggo Ustad tapi tidak sampai jam 6 menyampaikan mukadimahnya nggih. Nah, nanti akan ada sesi tanya jawab dan Cak Ning mangke saged bertanya, nanti ada pertanyaan dari WA ataupun telepon Ustad nggih. Mangke monggo dijawab
2: nggih mangke nggih.
1: Dan hari ini kita akan bahas topik seputar Islam mencintai keindahan. Monggo Ustad menyampaikan mukadimahnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin allazi qad atana rahmatan wa ni'matan wa sihhatan zahiran wa batinan hatta nastati an nusallima fi RRI Pro 4 Surabaya. Asyawa bi barakati cahaya pagi RRI Pro 4 Surabaya. Qad taqabbal du'ana uridana hajatana fid dunya wal akhirah. Assalatu wassalamu ala habibina wa safiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa cahaya pagi RRI Pro 4 Surabaya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua doa-doanya pemirsa cahaya pagi, hajat-hajatnya, cita-citanya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemirsa cahaya pagi Pro 4 Surabaya senantiasa keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putrinya dimudahkan dalam segala urusannya, diberikan putra-putri yang soleh-solehah, dan rezekinya, ini yang terutama, diberikan rezeki yang mudah, yang lancar, berlimpah dan barokah, dijauhkan dari penyakit, dari bala dan musibah. Pemirsa cahaya pagi RRI Pro 4 Surabaya yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja bahwa untuk tema di pagi hari ini, yakni yang bertemakan Islam mencintai keindahan. Perlu diketahui bahwa sebelum datangnya Islam di dunia ini atau di Arab khususnya dan umumnya di seluruh wilayah dunia, ini terkenal dengan masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang bodoh, masyarakat yang tidak mengenal tentang hak dan batil. Masyarakat yang tidak mengenal Tuhan yang sejatinya Tuhan. Sehingga ketika itu banyak lingkungan orang-orang jahiliyah itu yang berlaku adalah hukum rimba yang kuat yang menang. Yang istilahnya yang kaya, yang berkuasa. Oleh sebab itu, ketika datangnya Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, banyak perubahan. Yang asalnya masyarakatnya suka bermaksiat, suka minum-minuman, suka berbuat hal-hal yang jauh dari rahmat Allah SWT, akhirnya mereka sadar, mereka mengetahui tentang keindahan, tentang kebahagiaan, tentang Tuhan, tentang perintah Tuhan, dan larangan Tuhan. Oleh sebab itu, dari sinilah, maka kita senantiasa mengingat jasa baginda Rasulullah SAW yang telah memperjuangkan Islam itu sendiri. Pemirsa cahaya pagi RRI Pro 4 Surabaya, oleh sebab itu, mari kita senantiasa banyak sholawat untuk sebagai rasa terima kasih kita pada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa Islam, yang telah mengajarkan tentang Islam itu sendiri. Kita tahu bahwa ada beberapa makalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Juga di dalam surat Ali Imran ayat 19 dijelaskan, innad-dina indallahi Islam. Ya, agama yang paling diridhai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Oleh sebab itu dari sini, dari mana keindahan Islam? Minimal ada empat hal keindahan di dalam Islam itu sendiri. Yang pertama, bahwa Islam itu indah dalam ajaran tentang kedamaian. Artinya apa? Bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat damai, untuk senantiasa berbuat baik, menjaga tentang ucapan kita, tingkah lakunya kita, jangan sampai ucapan-ucapan kita nanti meresahkan orang lain. Jangan sampai ucapan-ucapan kita itu menyakiti orang lain. Dalam menjaga perdamaian, kalau kita ketika ada konflik, ada istilahnya bagaimana cara itu, ada jalan musyawarah, ada jalan istilahnya itu dengan hal-hal yang baik. Sehingga apa? Sehingga senantiasa tercipta keindahan. Tercipta kedamaian dalam segala hal, dalam segala aktivitas, dalam segala apapun. Ini istilahnya tercipta nanti kedamaian. Jadi Allah, inna Allah yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai hal yang baik. Hal-hal yang istilahnya yang berdamai. Oleh sebab itu, pondasi kita, kalau kita mengenal Islam, tentu Islam adalah senantiasa mengajarkan kita untuk berbuat kedamaian. Yang nomor dua, Islam itu indah dalam toleransi dan keadilan. Perlu kita ketahui bahwa Islam tidak pernah memaksakan istilahnya umatnya manusia untuk memeluk Islam, silakan. Lakum dinukum waliyadin, silakan. Oleh sebab itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sugeng, apa yang dikatakan Rasulullah ketika berhadapan dengan orang-orang kafir dini? Kafir dini itu adalah kafir yang senantiasa menghormati Islam, tidak pernah merangi, tidak merangi Islam. Sehingga apa jaminan Rasulullah? Barang siapa yang musuhi kafir dini, maka dia akan menjadi musuhku kelak di yaumil kiamat. Dan ada lagi keterangan, barang siapa yang membunuh atau istilahnya itu meneteskan darahnya orang-orang kafir dini, maka dia tidak akan mencium bau surga. Begitu besar toleransi Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking siapapun yang memusuhi istilahnya orang-orang kafir yang tidak seiman dengan kita, itu nanti di yaumil kiamat tidak akan dia mampu untuk mencium bau surga. Nah, ini satu-satu bentuk bahwa Islam itu adalah pertoleransi, saling menghargai, saling istilahnya itu menghormati. Nah, kalau ada hal-hal mayat atas nama-nama Islam, lalu dia berbuat, itu bukan Islam. Itu oknum orangnya yang tidak mengenal tentang Islam. Padahal Islam itu sendiri itu adalah sangat menjaga toleransi dan keadilan. Islam itu adil. Dalam hal apa? Dalam hal hukumnya, dalam hal apa? Sehingga Rasulullah SAW yang sebagai pelopor Islam itu mengatakan bahwa kalau seandainya kata Fatimah yang mencuri, maka saya sendiri pelaku ayahnya akan memotong nama Fatimah. Artinya apa? Bahwa ajaran itu menyeluruh, tidak hanya untuk satu itu, tidak. Malahkan seluruh umat, seluruh orang Islam menjaga tentang keadilan dalam hal apapun. Keadilan dalam menjaga hak orang lain, keadilan dalam menjaga harta orang lain, keadilan dalam hukum orang lain ketika salah atau apa. Dan Islam itu menerapkan hal itu. Sehingga apa? Ini indah sekali. Wah, kalau sepanjang itu, bagaimana istilahnya indahnya kalau kita berislam, kalau kita benar-benar memahami tentang Islam dan memahami tentang ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Yang ketiga, di antara mengapa Islam itu indah, di antaranya adalah Islam itu adalah mencerminkan tentang kesederhanaan dan kemudahan. Jadi ada istilah yasir walatu asir, mudahkanlah jangan berat. Artinya apa? Islam tidak pernah, istilahnya itu pernah memaksa untuk orang untuk masuk Islam. Jadi istilahnya itu tidak ada paksaan di dalam agama itu. Itu ya hal itu momentum itu moto-moto semacam itu ya, memang itulah Islam. Islam dalam hal itu adalah kesederhanaan dan kemudahan. Tidak boleh ketika itu maunya ada orang yang beragama yang belum memahami agama, lalu mereka kita jat masuk neraka, kita jat termasuk golongan orang. Tidak boleh semacam itu. Secara ajaran Islam apa? Mudah. Kalau kalau hanya bisanya ini, ya monggo silakan ini. Kalau hal semuanya sholat, sholat, sholat dalam hal apa? Saya masih bisa mengerjakan ini. Ya sudah, kerjakan dulu. Semacam ini. Tapi ini nanti wajib. Yang harus, yang harus saya melakukan. Nah, kemudahan-kemudahan dalam memahami Islam itulah yang menjadikan Islam itu indah. Tidak pernah Islam itu istilahnya itu menyulitkan hal. Mengapa harus sholat lima waktu? Kalau kita tahu sirinya sholat lima waktu, sebelum sholat nanti wudhu, sebelum wudhu kita harus punya niat. Nah, rangkaian-rangkaian amalia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu punya bermakna banyak. Ada kita harus menjaga kesehatan, mananya ketika kita melakukan sholat itu ada gerakan-gerakan yang di mana gerakan-gerakan itu mampu membuat kita lebih fresh, lebih sehat, lebih ini, lebih tenang dalam menjalani hidup. Jadi banyak siri-siri, rahasia-rahasia yang ada di dalam agama Islam. Sehingga apa? Sehingga sekali lagi agama Islam adalah agama yang senantiasa suka kesederhanaan dan kemudahan. Jadi apapun itu. Jadi seluruh ad-din wa'aklun ada istilah agama itu adalah rasional. Apa maksudnya agama itu rasional? Bahwa semua masuk akal. Kalau ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, untuk sebelum sholat wudhu dulu, itu dibalik makna-makna perintah Allah, dan semua makna Allah, makna-makna perintah Allah itu adalah baik adanya. Sedekah juga, kalau kita mengapa kita yang sedekah banyak hal. Di antara adalah sebagai rasa sosial, bisa saling memupuk jiwa kita, saling asih, dan juga nanti untuk dalam hal kita senantiasa akan suka untuk berbuat baik, menolong orang lain, dan fadilahnya begitu besar bagi orang-orang yang mau melakukan ajaran Islam itu sendiri. Yang keempat adalah Islam indah dalam mengangkat derajat wanita. Ini diantaranya itu. Sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah SAW mengajarkan tentang Islam, maka banyak diantara orang-orang jahiliyah itu yang beristrikan 5, yang beristrikan 10, yang beristrikan 20. Itu banyak sekali, banyak istrinya. Kenapa? Dan itu sangat merendahkan harkat harkat wanita itu sendiri. Sehingga dengan datangnya Rasulullah SAW, maka diangkatlah derajatnya. Yang bagaimana istilahnya itu, istilahnya ridhoah walidain. Jadi ada istilah itu, surga itu di telapak kaki ibu. Bagaimana hati keridhoan-keridhoan Allah diletakkan di dalam kedua orang tua yang ada ibu, ada ayah, surga itu diletakkan di telapak. Bagaimana? Itu adalah apa? Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat wanita. Jadi habis itu ada hukum tentang istilahnya menutup aurat, jangan sampai membuka aurat. Semua itu adalah kemaslahatannya untuk umat itu sendiri. Jadi untuk kebaikan untuk pengikut-pengikut Islam itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga dia terjaga dari kemaksiatan, terjaga dari hal-hal yang istilahnya itu yang orang lain mungkin berniat untuk berbuat jahat. Jadi sekali lagi, dengan adanya Islam, harkat wanita terangkat, dengan adanya Islam senantiasa suka damai, kita tahu bahwa Islam itu tidak pernah istilahnya itu masuknya Islam itu dengan perangan, tidak. Ada kedamaian. Bagaimana kita ketika Islam masuk di Indonesia ini dengan damai, tidak ada dengan wali, dengan inian, dengan ajaran-ajaran yang santun, dengan ajaran-ajaran yang baik, tidak pernah dengan langsung ada kita menyerang kerajaan-kerajaan Islam yang tidak. Melainkan apa? Dengan datangnya wali-wali Songo, dengan datangnya ulama-ulama, dan dengan datangnya ulama-ulama dan kiai-kiai itulah kedamaian. Sekali lagi, oleh sebab itu kalau kita benar-benar memahami tentang Islam, bahwa sungguh bahwa Islam itu mencintai keindahan. Dan sebagaimana innallaha yuhibbul muhsinin, bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Artinya apa? Hal-hal yang keindahan itu apa? Sesuatu yang menarik hati. Kebaikan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu ini. Dan Allah itu suka. Bahkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dalam hal zatnya, sifatnya, asmanya, dan juga mencintai hal yang indah. Oleh sebab itu orang yang beragama Islam harus menerapkan kehidupannya itu dengan keindahan, dengan kebahagiaan dalam hal apapun. Sekiranya kalau ada orang kok begini itu mungkin belum memahami Islam. Dan saya yakin kalau mereka benar-benar memahami tentang Islam, sungguh bahwa Islam itu mencintai keindahan, mencintai kebahagiaan, mencintai keadilan, mencintai toleransi, mencintai kesederhanaan, dan menghormati, memuliakan kaum-kaum wanita. Itu aja untuk prolog dari kami. Nantinya akan disambung dengan mungkin dialog atau mungkin pertanyaan-pertanyaannya. Mas Cancak Chandra, tadi gitu ya, Cak Chandra ya.
1: Baik,
2: ya nanti. Oke, sami.
1: Baik, Ustaz Aminah.
2: Ya, untuk keluarga kami.
1: Nggih, sampun ya. Menyampaikan okay, mukadimah okay. Seputar topik kita hari ini bahwa Islam itu indah memang, ya Ustaz nggih. Jadi memang perlu pahami
2: betul,
1: memang apapun itu peraturan ataupun tuntunan. Ya kan semuanya itu dibalut yeah. dengan keindahan. Kalau ono sing iku mengarah kepada yang buruk
2: ngoten ya Ustaz. Betul. Jadi namanya semua takdir Allah, semua ketentuan Allah itu ad-dinu aqlun, agama itu rasional. Agama itu damai, agama itu indah. Jadi aqlun di sana itu adalah sesuai dengan akal manusia. Jadi manusia yang istilahnya yang normal itu pasti oh iya bahwa mengapa Allah memerintahkan A, B, C dan semua itu rasional. Oh ternyata ini untuk kebaikan kita, untuk kebaikan hamba-hamba Allah itu sendiri. Gitu. Jadi entah itu sholat, entah itu apapun, sedekah, puasa dan semua itu nanti akan kembali kepada pengikut Islam, pengikut agama Islam itu sendiri. Itu Jakarta.
1: Baik, karena memang. Okay. Aturan-aturan Islam yang memang dari ajaran Nabi Muhammad dari ratusan tahun yang lalu itu sampai saat ini pun masih sangat relevan ngoten nggih Ustaz nggih. Misale lak jaman biyen wis ono larangan nih, padahal pas jaman biyen iku gak ono modelan ngunune ngoten. Tapi ketika makin kesini makin betul, kesini betul. Akhirnya kita tahu oh ajarane Nabi Muhammad sing biyen iku saiki relevan lho ngono misale hal-hal yang mungkin dulu tidak terpikirkan ngoten nggih Ustaz nggih. Gitu.
2: Nah, itulah letak keindahan Islam di situ. Jadi memahami keindahan itu adalah segala hal yang menyenangkan. Itu namanya keindahan. Jadi, Islam itu sendiri indah, menyenangkan dalam hal apa? Dalam hal perintahnya, dalam hal larangannya, dalam hal ajarannya, dalam hal itikadnya, keyakinannya. Lah semua itu indah.
1: Semacam
2: itu.
1: Dan aturannya juga ketika itu memang sudah aturannya itu memang sudah ditentukan, tapi juga tidak membebankan, ngoten nggih. Itu yang indah nggih Ustaz ya.
2: Betul. Iya.
1: Kan ono aturan sing saklek iku akhirnya ditator gitu. Tapi Islam itu penuh dengan penuh dengan apa ya? Hal-hal yang memudahkan lah memangnya sulit dilakukan ya itu bisa ada opsi dan itu diatur
2: Ustaz
1: tarik manuan cerdas Ustaz ya opo sih
2: kan cocok
1: kan tonggoe pakal
2: betul ya itu jadi sekali lagi bahwa segala sesuatu apa yang telah ditentukan oleh Allah itu pasti baik adanya.
1: Gih.
2: Pasti itu indah. Gih.
1: pasti bisa enggak, pasti, atau pas,
2: karena pasti menyenangkan.
1: Terbukti selama iki ku gak ono sing aturan iku, terus akhirnya iki wah iki gara-gara Islam iki paling koyo ngene gak ono ya Ustaz iki. Oh Islam di aturan ya, koyo ngene iki sih paling noa. Misalnya contohkanlah hal yang haram. Mungkin apa namanya yang lainnya mungkin selain Islam menganggap apa sih Islam iki apa-apa diharam nong no. Padahal kalau kita telusuri ya memang relevan, maksudnya iku ono di ono penelitiane yo encen ngono gak baik ngoten nggih Ustaz nggih.
2: Iya betul betul. Mengapa Allah melarang untuk makan babi, makan ini? Karena diantaranya ada beberapa penelitian bahwa ada cacing pita, ada yang istilahnya memberikan nanti akan sifat dari kebabian itu nanti akan karena dagingnya kita makan akan terkontaminasi dengan sifat kita. Banyak hal, banyak peneliti-peneliti yang menjelaskan tentang itu. Intinya apa? Semua larangan Allah itu pasti bermadarat. Pasti tidak baik bagi kita, apapun itu. Dan sebaliknya, semua perintah Allah itu pasti baik bagi kita. Pasti indah bagi kita. Semacam itu.
1: Ya intinya adalah ketika orang menganggap Islam itu tidak indah, berarti mereka itu tidak dalam, maksudnya tidak menelisik, menelusuri secara dalam kenapa sih kok itu dilarang, kenapa sih kok itu tidak dibolehkan, ngono ya. Soalnya ya aku mau, karena orang yang tidak belajar itu begini Ustaz dari ini, kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Itu.
2: Ramkan,
1: yeah. Yeah.
2: Mengapa yang enak-enak,
1: iya. Ngata nah, Ustaz,
2: Betul. Iya. Jadi ya, oke. Jadi kebahagiaan mengapa? Lupa saya ini, saya dugem, saya ini, saya melakukan ini itu senang. Senang bukan sifatnya paten, sifat hanya nafsu. Kalau sifatnya nafsu itu banyak sementara. Ketika sudah melakukan itu, malah tidak, malah tambah sengsara, malah tambah susah, malah tambah masalah dan lain sebagainya.
1: Bendol buri yang ngoten nggih Ustaz ya. Ustaz, ini ada yang ingin koyoke ingin iki kira-kira pengen kenal ambek Ustaz apa kepingin tanya ya? Kita coba sapa nggih Ustaz nggih. Sebentar.
2: Oke, siap.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas Chandra.
1: Baik. Niki saking Cak Sbulon apa mboten?
3: Nggih.
1: Monggo Cak Sbulo.
3: Nggih, niki anu padetang anu yai kinten niki anu yai
1: niki Ustaz Amilan.
2: Nggih. Iya. Iya.
3: Yai kula namine anu Muhammad Hasbullah yai.
2: Oh nggih, ya Hasbullah. Iya.
3: Nawi, anu jenengane picit nggih monggo mriki teng Starjo mriki lho, sebelahe pom bensin niku Wadung Asri nih.
1: Wadung Asri.
2: Wah cocok iku. Cocok monggo. Ya monggo, kopi ana kopi nang jalan ngono iku. Wonten warung kopi ta?
1: Diudana langsung kali Cak Sbulo kopi nih.
2: Ini jazulah, siap-siap jazulah. Wonten yang ada yang menyampaikan.
3: Selain apa niku? Selain dinten Ahad, niku buka, nih Ahad niku tutup.
2: Oh, cocok jadi satu nggak nambah aku yo. Satu nggak nambah konversi nih akeh. Kopi nelarus.
3: Anu jai, wonten sing bengkel ruame.
2: Napa?
3: Bengkel sepeda motor.
2: Niku. Subhanallah.
3: Niku ya.
1: Nggih. Iya, monggo aman. Pertanyaannya monggo, silakan.
3: Nah, niku pertanyaannya. Napa niku seandainya tiang niku nek napa niku sing dilarang niku ndi nek Gusti Allah marang niku pasti ada akibatnya ya nggih.
2: Okay, pasti niku. Pasti.
3: Nggih. Anu napa sing menungso niku kok ora jangeyel. Delok ndak wani Al-Qur'an. Mosok gak gelem
2: Al-Qur'an.
3: Sedangkan kitab Injil yang asli babi itu haram kan, tidak boleh dimakan. Kenapa manusia yang non muslim kok raja ya?
1: Cengkal, cengkal jenenge.
2: Nggih, nggih, nggih. Oh, nggih. Ah, niku.
3: Sami kali ngeten. sami kalau ngerti nyari
2: sami
3: ono sat lantas niku ngelarang ojo puter balik ndok sebelah kono iku kok ono bahaya cik ngeyel lae salah dhewe ketubruk lak ngoten
1: nggih
2: nggih dadi ngaten nggih jas bola nggih lan niku kok ngoten sifat ya di antara pun sifat dari manusia ini wow sering penasaran, sering apa nih dia ini ngoten. Halo?
1: Nggih.
3: Nggih, halo, halo.
2: Oke. Okay. Di antara sifat manusia ngoten iki. Jadi istilah itu ketika tiang-tiang itu diparingi diperintah itu nih, ini nih di antara manusia yang mana itu adalah manusia yang belum mendapat hidayah. Jadi kalau manusia yang dapat hidayah, insya Allah dia akan senantiasa cinta dan biasa menerima apapun yang telah diperintah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka jadi itu wajar ini sebagai manusia. Lah, muka-muka yang manusia-manusia kayak titik itu singeyer yang enggak ini kan belum dapat hidayah. Bagaimana caranya? Caranya minta hidayah Allah. Allah matina dengan ada yang bisa. Allah mati. Istilahnya itu bagaimana? Allah mati kaum ya Allah. Bila hidayah untuk kaum-kaumku semacam itu. Maka bagaimana caranya? Mohon hidayah sama Allah supaya kita senantiasa dicondongkan oleh Allah untuk senantiasa memeluk agama Islam, mencintai agama Islam, mengamalkan ajaran Islam. Dan insya Allah manakala itu kita lakukan, insya Allah apapun nanti yang istilahnya itu yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah, diberikan kemudahan, diberikan tambahan iman, tambahan nikmat dan lain sebagainya, sehingga kita hidup di dunia ini dalam keadaan bahagia. Dan nantinya Allah akan memberikan limpah rahmat di alam barzah dan kuatian nubiyama. Nah, gitu Caca Beraya.
1: Dan nanti itu sifat manusia.
2: Sifat manusia alami manusia semacam itu. Dijawab aku kan juga setia. Oke, oke.
1: Siap, Caca Beraya.
2: Aja, Caca Beraya. Siapa mana pertanyaan? Intinya ya, enggak, Caca Beraya.
3: Nggih, makanan itu anu
2: iki nggih.
3: Pancene tiyang sepuh niku, bejo niku. Niku nggih sesuai dawuhe Allah nggih. Nek kono aja ndak kono. Anu ndak kono kok anu bahaya. Ojo mangan iki, ojo mangan iki. Nek Gusti Allah sing larang iku gak bakal berubah-ubah. Tapi nek menungso sing gawe undang-undang iso berubah ngoten nggih.
2: Oh ya, niku jadaranipun. Tapi intinya aja ndak sebenarnya. Jadi semua orang yang bisa memeluk agama Islam, orang itu rahmati Allah, hidayah Allah. Jadi kadang-kadang ada orang yang begini, yang sudah pintar, yang ini punya pangkat, punya itu, hal dia ngomong enak, tapi tidak dapat hidayah. Plus dia bisa ngomong, banyak bisa ngomong, tapi dia melakukan larangan-larangan Allah itu banyak. Oh tidak apa-apa ini ada. Bahkan ada yang menghalalkan ini nggak apa-apa gini-gini. Lain kenapa? Ya karena dia belum dapat hidayah. Kalau dia dapat hidayah, tentunya dia akan senantiasa taat pada Yesus. Mutlak bahwa semua larangan Allah pasti baik adanya. Dan semua istilahnya perintah Allah itu bermanfaat bagi kita semuanya. Sepanjang itu, Pak Hasbullah, bisa dengan lo moga-moga lancar sini. Kopi ini lancar, usahai lancar.
3: Nggih, kula niku Yai. Kula sikane nomor tilpune Yai jenengan lepataken mriku Yai.
2: Oh nggih, siap. Mangge. Dengan kali Cak Candrai.
1: Nggih, Cak. Sampai di sawe ayo, Cak.
3: 081.
1: Mangge mawon ning WA mawon nggih.
2: Nggih. WA mawon. Alhamdulillah.
1: Nggih. Oke, matur nuwun Cak Sbulo nggih.
3: Nggih,
1: insyaallah mangke. Nggih, mangke. Nggih, siap matur.
2: Nggih, siap. Nanti membantu.
1: Matur nuwun, Cak Sbulo niku nggih bawa memang mau menungso iku encene. Nggone cengkal penasaran. Semakin dilarang, semakin maju. Semakin maju.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Nah, ini kalau dia ada istilah inner insana lalu anu. Jadi manusia itu merepot. Memang karakteristiknya itu istilahnya sering berubah-ubah. Ini mau ini udan, mau ini, ya Cak Chandra ya. Ini udan, pas udan, kepengen panas. Ini dikai panas, kepengen udan. Gitu. Kan gitu. Ganti kayak udan, ganti kayak panas, tambah bingung. Wah, ini orang yang manusia.
1: Ngeroweng.
2: Ya, akhirnya apa? Ya itulah manusia. Lah, manusia, itu normalnya manusia semacam itu memang. Tetapi ketika Allah memberikan hidayah, dia bisa merasakan setiap event, setiap momen, setiap keadaan. Baik ketika dia hujan, musim hujan, dia bersyukur. Alhamdulillah banyak air, bisa melihat baik air, bisa tetesan hujan. Begitu nikmat, begitu indah. Ketika dia kering, alhamdulillah dia bisa merasakan. Begini loh, susahnya ketika dulu, ketika Rasulullah berjuang, di hasilnya ada di padang pasir yang ada. Kan bisa merasakan, ini semua event, semua momentum, semua keadaan, dia nikmati, dia syukuri. Nah, itu adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Cak Chandra.
1: Nah, niki okay, Ustaz, okay. Terkait dengan gini okay. Ustaz, Chandra mau tanya nggih. Lah memang Islam yeah, itu Allah. Indah nggih, betul nggih. Tapi kan kok ono paham-pahame wong iku sing sesat ngoten Ustaz. Misalnya dengan kasusnya bom Bali ngoten nggih. Mereka kan mengatasnamakan Islam untuk jihad ngoten nggih. Nah, terus kok iso yeah. Orang yang orang yang ya iku mau ngaku jihad iku kan berarti dia ada di jalan Allah ngoten nggih. Tapi kok sangat-sangat yeah, bertentangan ngoten lho sampai on ngebom segala macam malah justru tindakannya itu sangat-sangat itu tadi sangat-sangat tidak indah ngoten lho. Terus pemahamannya mereka itu koyo opo kok iso bisa tercampur aduk itu kenapa ya Ustaz ya? Padahal kudune kan mereka sudah siap, paham siap. Bahwa Islam itu indah wong mereka mau di jalan Allah.
2: Perlu diketahui bahwa memang negara kita karena saya di aparatus negara itu sangat menyintai warganya, melindungi warganya. Oleh sebab itu semua faham-faham aliran-aliran yang di luar istilahnya itu yang istilahnya itu yang mengarah kepada kejahatan, mengarah kepada permusuhan, mengarah kepada perusakan dan semuanya itu adalah dilarang oleh negara. Loh, mengapa kok mereka melakukan semacam itu? Itu adalah itikad mereka. Itu adalah istilahnya itu menurut mereka itu sesuatu yang baik. Tapi secara lagi bahwa negara kita melindungi hal semacam itu. Tidak cocok kalau hal itu diterapkan di Indonesia. Ada pun mereka punya itikad kalau punya kita jihad, kita ini. Itu pemahaman mereka. Jadi penafsiran mereka dalam masalah jihad, dalam masalah istilahnya itu dalam masalah kafir mati syahid, dalam masalah ajaran mereka, itu adalah di dalam lingkup mereka, di dalam ajaran-ajaran mereka. Tetapi secara umum negara kita tetap mengikuti, ya tadi sekali lagi, ahli sunnah wal jamaah, mengikuti kedamaian, istilahnya itu mengikuti saling menghormati, saling toleransi, mengikuti, mengangkat derajat wanita, mengikuti hal-hal yang semacam itu. Oleh sebab itu, kalau secara itu nanti kembali ke individunya masing-masing mereka. Tetap bagaimanapun, itu adalah pemahaman yang mungkin istilahnya itu yang kurang sesuai dengan Islam itu sendiri. Sehingga, mengapa kok ini tidak sesuai dengan Islam? Karena ini adalah sangat bermadarat, sangat istilahnya itu berbahaya bagi umat Islam itu sendiri, sehingga negara Indonesia melarang semua aliran-aliran yang berhubungan dengan perusakan dan sebagainya semacam itu. Jadi itu sebenarnya itikad keyakinan ajaran mereka dari ini, sehingga tetap agama negara membatasi, jangan sampai terus dipantau. Ada di dalam KUA itu ada penyuluh. Penyuluh itu ada istilahnya, ada di bidang radikalis. Ya. Saya termasuk, ini radikal. Artinya apa? Memantau. Memantau semua aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Aliran-aliran yang mengajak tentang jihad, tentang mati syahid, tentang ini mengorbankan demi Allah, atau bendanya untuk Allah, nyawanya untuk Allah. Nah, pemahaman-pemahaman semacam itu, kalau kita bukan semacam itu, gitu. Maunya banyak istilahnya itu ajaran-ajaran yang sesuai, yang sesuai dengan Islam yang sejatinya itu. Jadi, cinta pada kedamaian. Gitu, Jandra.
1: Baik, Ustaz.
2: Oke, siap-siap.
1: Kak kerasa Ustaz waktu ini kok yo moro-moro iki. Padahal yo sak jam yo
2: dhewe.
1: Iya. Tapi awak dhewe iki mah gak gedabrus kok, Cak. Ya, awak dhewe iki mau penuh dengan apa ya, banyak-banyak informasi yang disampaikan. Banyak apa ya, hal-hal yang memang membuat kita tuh percaya bahwa memang Islam itu indah, dan mudah-mudahan kita bisa terus menjalankan keindahan-keindahan yang dipetuahkan oleh Islam. Tapi Ustadz, ini siap, ada siap, sisa siap. Waktu untuk Ustadz menyampaikan closing statement, boleh kesimpulan atau juga pesan untuk Cak Ning sing lagi mendengarkan hari ini. Monggo, Cak.
2: Oke, untuk pemirsa Cahaya Pagi RRI Perumpat Surabaya, perlu diketahui bahwa khulasah ringkasan dari ceramah atau bukan tausiah atau kultum di pagi hari ini, yakni yang bertemakan Islam mencintai keindahan. Yakinlah bahwa Islam itu benar-benar mencintai keindahan. Yang pertama, bahwa innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sebenarnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Indah itu apa? Segala hal yang menyenangkan itu namanya keindahan. Yang nomor dua, bahwa ad-dinu innatina indallah Islam. Sungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Lutawi, oleh sebab itu ketika kita hanya maknanya Islam aja, apa Islam itu? Islam itu terbentuk dari kata salimah yang artinya adalah kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan, keselamatan. Itu namanya dari makna Islam itu sendiri. Jadi kalau ada orang Islam kok berbuat kerusakan, itu perlu ditanyakan ke Islam. Jadi Islam itu sendiri maknanya itu adalah kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan. Nah, dari makna itu sendiri kita bisa. Oleh sebab itu, ketika kita beragama Islam, maka harus senantiasa cinta kepada keindahan atau kebahagiaan. Dan perlu diketahui, semua apapun yang ada di dalam Islam, perintah-perintah Allah yang dalam Islam, itu baik adanya. Jadi, semua ketentuan apapun, dan larangan-larangan Allah yang ada di dalam Islam, itu juga baik adanya, manakala kita menjauhi itu yang terbaik. Sebab itu saya lagi, marilah kita tetap belajar tentang memahami Islam, tentang mempraktekkan semua apa-apa yang dalam Islam. Yakinlah, manakala kita senantiasa berusaha untuk senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran Islam, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dirahmati oleh Allah, dan kita akan diberikan kebahagiaan yang paling-paling bahagia, baik di dunia, alam barzakh, dan kelak yaumil kiamat. Itu saja, amin. Cak Chandra. Oke, amin. Sami-sami. Oke.
1: Amilah. Iya, sami-sami. Penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Pakal Kemenakuto Surabaya sama sarangan kalian kita ning Jaya Pagi. Sehat selalu Ustaz. Mugi-mugi kita saged pepanggen
2: kali wonten. Siap-siap. Oke.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gicaning kuangi sarangan kalian Ustaz Amilan, kita ning serangkaian Cahaya Pagi. Caning Chandra sing ngancani peno sampe mengko ning jam 10 awan. Pas ini sampe ojo nang dindi yo tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Rencana Polda Jawa Timur mengungkap 1870 kasus tindak pidana narkoba, sekaligus netepno 2380 sebagai tersangka sepanjang Juli sampai September 2016. Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Jus Abraham Abbas nyatano, pengungkapan iki bagian teko upaya

pemberantasan peredaran gelap narkoba dan perlindungan masyarakat teko penyalahgunaan narkotika. Kabalian Janing Pemkot Kediri njaluk para kader kesehatan memperkuat deteksi dini lan investasi kotak gawe penyegahan penularan TBC ning masyarakat. Wali Kota Kediri Finanda Prameswati nyatakno, para kader iki duwe peran penting kaya edukasi ning masyarakat supaya luwih peduli marek penyakit TBC iki. Jani kumoyorek woro-woro jam 6 isu iki aku Chandra ketemuan ning woro-woro selanjutnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cani sama sini serangkaian Tanjung Perak pagi. Cani wancine kita midang ngetaken siaran bangun deso. Si dino iki dino Jumat tanggal 2 Oktober 2016. Cani ngangkat judul tema cakap bahasa Inggris. Yo, Cani ngangkat judul cakap bahasa Inggris. Sugeng midang ngetaken.
2: Cani. Sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran bangun deso lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik cakap berbahasa Inggris sederhana untuk anak usia dini. Narasumber Ulfia Ika Surya SSMPD, dosen prodi PG PAUD FKIP Universitas Trunojoyo Madura. Busono kita saking studio ngaturake

0: Iya, Bu.
1: Sedang apa?
0: Saya sedang ini, Bu. Apa sih anak saya mau ikut lomba?
1: Loh, anak sama cilik iku?
0: Iya, Bu.
1: Lomba apa, Mbak?
0: Bahasa Inggris.
1: Lomba bahasa Inggris. Kok tak dengakno kaya anakku ya sampai neng bone nasional.
0: Ya Allah, amin.
1: Lisa iku saiki kan neng Jakarta rek.
0: Di Jakarta tuh. Pantesan Bu gak ketok Lisa e.
1: Ayo, lha iku biyen mergo apa angger lomba bahasa Inggris ngono kan mesti menang gitu.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Yo, alhamdulillah pinter. Akhirnya saiki wis oleh beasiswa wis nang Jakarta kono.
0: Berarti Lisa iki kapan, Bu? Wis suwi aku gak ndeloke.
1: Yo wis suwi ket lulus SMK langsung mrono.
0: Walah, pinter arek iku. Wah, yo pinter sisan.
1: Dadi aku saiki nang omah dhewe.
0: Walah, Bu. Ya wis dhewe entah ya.
1: Kesepian makane sih. Iki lho Dini anakmu meneh. Nek awakmu butuh kanca digawe ngomong sing gawane nang omah ae.
0: Heeh, dhewean ya salah.
1: Sampean kan kerja to Mbak Aurel?
0: Iya, kerja terus saya, Bu. Makanya aku golek tempat les, Bu.
1: Oh, ngono, pengen ngajari anake.
0: Soalnya kan ya saya enggak seberapa bisa gitu loh, Bu, bahasa Inggris.
1: Cici enggak seberapa bisa, mari ngono waktune gak ono ya
0: repot terus itu ya. Sih.
1: Oleh ae sih, soalnya saiki ya pancene apa nek awake dhewe ndelok ya akeh saiki cilik-cilik ngono kuwi wis dikenal-kenalno lah. Sakjane ono sih wong sing tuwepat ngono misale anu ono sing kancaku les-lesan. Kok sore mrene? Tapi rodok sore.
0: Rodok sore.
1: Kok rene mari asar kok rene yo?
0: Oh.
1: Iya. Soale kok areke njukuk jahitan.
0: Oh lah.
1: Iya, wingi kan jahitno bareng aku, tak caking pisan.
0: Ya wis gak apa-apa, Bu, Dek. Kancane ibu ae.
1: Nek kancaku ae ya. Iya.
0: Kan ya wis kenal to.
1: Iya. Nek kono enak ku wedhe. Gek iku ono makan siange bareng. Seminggu ping telu.
0: Enak e.
1: Lah iya.
0: Waduh,
1: cuma ya koceke rada larang titik tapi kan
0: ya,
1: enak. Kanggo sampean sing kerja kan maksudnya enak ngono lho wis gak mikiri apa-apa.
0: Gak usah mikir iki ku ya. Ya lek kenal gak apa-apa, Bu. Iku ae.
1: Ya dielokno kono ae iku pakas sing sukses kok ning kono.
0: Iya wis. Heeh,
1: dek ngedekno iku wis suwi.
0: Daripada aku bingung-bingung golek mana ya? Wis semingguan iki, Bu.
1: Tapi bener anakmu dendang diajari kayak bahasa Inggris ngono. Macane kan isih sama to.
0: Oh, iso, Bu. Iyo. Pinteran dhek daripada aku.
1: Lah ngono ya, cok ngono ta. Arek sik cilik kok. Ya wis wong tuwa sing wajib kudu pinterno.
0: Iya.
1: Ya wis ngono dinteni ae.
0: Iya, dinteni.
1: Ana nang omahku ta?
0: Iya, ndak mesti sampeyan kok gak apa-apa. Ya wis,
1: engko arek endi arek kabeh-kabeh ta?
0: Oh, Rabu nak omah.
1: Ya wis ngono ya.
0: Iya, ngono digorene.
1: Ya wis dinteni.

0: Assalamualaikum Bu Pur.
1: Oh iya,
0: iya katanya.
1: Ayo Mbak masuk.
0: Iya, mau
1: iki
0: ini.
1: Mau loh,
0: gimana?
1: Iki apa ambil jahitan?
0: Iya, ambil jahitan nggih. Gimana
1: iya,
0: Bu?
1: Iki jahitane ha.
0: Oh,
1: iki lho, ana tanggoku dengan ibu muda ya.
0: Oh iya, pantesan
1: nggih. Sing biyen murid sampean kan saiki wis nang Jakarta.
0: Oh iya iya iya bener.
1: Nang kono wis sukses. Kuwi asale biyen kan ya sampean uru gitu. Nang kono lesane sampean bahasa Inggris ya. Lah iki kepengin ndeleno anake nang sampean, tapi usiane sik cilik.
0: Sik
1: 3 tahunan ngono lho.
0: Oh iya.
1: Iya bener ya, ya. 3 tahun ya.
2: Petang tahun toh Bu.
1: Oh, petang tahun. Oh, papa setengah malahan.
2: Setengah.
1: Oh, katanya 5, Mbak.
0: Nggih.
1: Ya apa sampe tak kok dhewe lah.
0: Gimana, Mbak?
2: Ini mau nitipin anak saya juga kan sekalian. Kalau saya kerja kan biasanya ditinggal mungkin sama neneknya.
0: Iya.
2: Kebetulan neneknya ini sakit masihan. Jadi kayak belum bisa ngawasin banget.
1: Programnya sama nih.
2: Sekalian kan apa dia juga mau ikut lomba katanya.
0: Oh iya iya. Jadi gini, sebenarnya itu enggak perlu dilesin, enggak apa-apa kalau masih umur segitu ya. Kalau mau dilesin juga lebih bagus lagi, saya juga ada gitu ya. Kelasnya ada.
1: Malah buka mulai 3 tahun ya itu ya.
0: Iya, bisa. Karena kalau ngajari bahasa Inggris anak usia dini itu enggak kayak kalau ngajari anak kuliah
1: ya?
0: Iya, enggak yang ngajar grammar dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau mau ngajari bahasa Inggris itu harus yang menyenangkan begitu. Namanya juga anak usia dini, pasti kan pengennya belajar sambil bermain gitu ya. Bermain tulinan, sambil belajar,
1: ya?
0: Nah, tulinan seperti itu. Jadi kalau mau ngajari bahasa Inggris anak usia dini itu ya bisa dengan cara bermain. Bermain yang seperti apa gitu ya. Nah, mainnya itu kayak main drama-dramaan gitu, enggak apa-apa. Atau kayak dikasih instruksi singkat kayak gitu ya, contohnya gini, selamat pagi, ngomongnya good morning, sudah dipancing seperti itu. Terus ditanyain namanya, what's your name, jadi nggak usah yang sulit-sulit seperti itu.
1: Tadi sifatnya sih mek kenal-kenal
0: sing penting
1: kata pendek,
0: sing penting arek iku wani gitu Bu, berani. Jadi berani untuk berbicara, mampu untuk mendengarkan seperti itu.
1: Nek ngono ki apa ya ono tahapane to Mbak?
0: Tahapan seperti apa itu?
1: Tahapannya misalnya nek arek 3 tahun iku sing diuruk iku kata-kata termasuk
0: apa-apa. Oh iya, jadi
1: nek wis 4 tahun iku wis mulai meningkat.
0: Nah iya iya, cuman kalau dalam anak usia dini itu ya enggak harus yang banyak kosakata dulu gitu loh.
2: Sedikit aja.
0: Jadi yang penting anak itu berani mendengarkan, menirukan. Enggak harus dipatok seberapa banyak kata yang dia hafalkan gitu. Oh,
1: iya. Nah, yang penting pokoknya apal sih ya.
0: Yang penting arek ngerti, terbiasa dengan bahasa Inggris.
1: Kata-kata sing sak bendina digawe.
0: Nggih.
1: Terus apa iku nek barang ya sing bendina ketok ngono.
0: Iya, kata benda yang simpel-simpel.
1: Bener.
0: Iya.
2: Dia tuh udah pinter, maksudnya udah nyantol gitu loh. Gampang nyantol ya anak soalnya.
0: Iya, tinggal dibiasakan aja.
1: Barang pinter ya
0: arek. Nah, itu ya tambah ada bahasa Inggris sekarang kan enggak hanya kayak begini ya, maksudnya red, yellow. Nah, sekarang kan ada YouTube, ada lagu-lagu, enggak apa-apa itu lihat pakai teknologi. Yang penting itu kita awasi gitu sama di
2: Berarti bisa pakai teknologi juga ya kita.
0: Iya, jadi tapi juga kita kontrol gitu. Jangan terlalu lama durasinya.
2: Harus dikontrol gitu.
1: Ya bagi tetap ta, tetap buat tetap nebisan yo. Mbak saya enak ta.
0: Oh, no.
1: Aku koyo biyen niku sing ono makan siange.
0: Oh, iya
1: sing,
0: ada, tapi itu
1: ada ya.
0: Lumayan ya Bu ya, enggak apa-apa ya.
1: Tapi Mbak Aura lanang wedok kerja kabeh soalnya.
0: Iya enggak apa-apa.
2: Makanya itu bisa kalian mau nitipin juga kan.
0: Iya, iya di sana juga ada penitipannya misalnya sampai sore. Oke, siap.
1: Oke. Dadi sampean saiki ya menurut sampean manfaate iku apa? Ketika anak-anak dhewe iku pembelajaran bahasa Inggris itu dari usia dini.
0: Nah, itu ya. Iya, sebenarnya itu akan sangat bermanfaat di masa depan mereka, karena kan mau enggak mau kita ini sudah mulai bersaing dengan dunia internasional gitu ya. Kan enggak semua sekolah, maksud saya itu bisa jadi anak itu gak di sini gitu, mungkin mau melanjutkan studi di luar negeri.
1: Nah, misalnya anak aku saya di Jakarta, misalnya mari kuliah S2 juga nangdi. Tadi wes siap berkomunikasi secara internasional. Yeah.
0: Layar pun juga kan juga butuh bahasa Inggris.
1: Iya, Rel, bener. Pelayar pacaran bareng kan bahasa Inggris untuk itu kan dindi.
0: Heeh. Nang anu ke Eropa apa gitu kan lumayan.
1: Ya wis wis matur nuwun Mbak ya.
0: Ya sudah saya pamit dulu ya.
1: Ini nih bajunya kemarin bajunya pesennya 3 loh ya.
0: Oh iya berapa ya. Nanti saya transfer ya.
1: Wis gampang wis.
0: Iya ya makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya wis saiki opo nang anakmu?
2: Iya iki makane Bu aku katen
1: bali dhisik. Bali dhisik ta?
2: Iya
1: bali. Ya wis iki gawenan mau iki ono terong.
2: Oh iya.
1: Iya. Wis gampang wis lagi panen iku mau.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Yuh, Mbak Aurel, anaknya berangkat kerja, ta?
1: Aduh.
0: Ya apa? Anaknya si Dati Gaurang, no?
1: Si Dobo.
0: Masa lihat uang dinaiki?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Tambah lancar, loh.
0: Tapi nek ndelok uangnya ya, Mbak Ulfi, kok ancane telaten uangnya.
1: Telaten,
0: terus, tapi anaknya kerasan, kan?
1: Kerasan.
0: Biasanya kan are, usia, petang tahun setengah, ya. Ngono iku kan kadang-kadang kerasan-kerasanan.
1: Kadang nangis, sisan. Iki gak, Bu.
0: Terus, omongannya ya wake, ngono?
1: Wake, Bu. Bahasa Inggris, ya Allah.
0: Oh, pinter, ya, ngono.
1: Lo lancar, yes. Lek dijak ngomongnya lancar, ngono.
0: Wes sok nyebut no barang-barang.
1: Heeh, barang hewan, hewan-hewan ngono. Wes ngerti.
0: Oh, berarti wes sida mbok telekon wes muga-muga meneh sukses ya.
1: Amin.
0: Sampeyan barang wes muga-muga akeh rezekine.
1: Amin lah ya.
0: Sing klaten nyambut gawe iku. Maksudnya diterima ngono lho, Mbak. Saiki ku golek gawean ku yo angel. Tapi
1: ya,
0: ketika awake dhewe ku ana rezeki, iso nitipno anak yo. Ya apa sing penting kan iso mlaku bareng.
1: Iya,
0: sampeyan iso kerja, bojo sampeyan kerja, anak sampeyan yo ana sing ngopeni, ra ngono sih.
1: Iya.
0: Nek dhuwit ae iso digoleki. Iya. Wes muga-muga anak sampean meneh sukses ya.
1: Amin niro anake sampean ya.
0: Oh ngono ta. Iya. Meneh nek butuh apa-apa ya kono teleponen anakku.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Teleponen Lisa.
1: Lisa ya.
0: Ya wis ya, aku arep nang pasar.
1: Oh iya,
0: sampean budal ta?
1: Heeh, pamit ya, Bu.
0: Nggih.
1: Mari.
0: Mari, hati-hati.
1: Iya.
2: Semanten, siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

Caning Cendra Kating Informasi no gawe peno yo update informasi prakiraan cuaca sing dilansir saking BMKG Jawa Timur. Caning yo dino iki dino Jumat tanggal 2 Oktober 2016. Waya isuk ning wilayah Jawa Timur caning yo diperkirakan cerah lan berpeluang kedadean udan ringan. Terus Senin sampai sore hari diperkirakan cerah lan berpeluang kedadean udan ringan. Waya wengi diperkirakan cerah lan berpeluang kedadean udan ringan dan dini hari diperkirakan cerah berawan lan berpeluang kedadean udara kabur. Suhu udarane rola sampai 38 derajat Celcius caning. Kelembapan udarane selawe sampai 100%. Angin teko arah timur laut mari kecepatan 05 sampai 31 km per jam. Informasi iki saking prakirawan BMKG Juanda diperbarui dino Jumat tanggal 2 Oktober 2016 jam 1 isuk.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.

Cak Ning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cak Ning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadine perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangane diantarane memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

kaca ning Pemkot Kediri gampang no layanan pajak salah sijine nerapno sistem pembayaran pajak daerah non tunai. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati nyatano hal iki ngejak masyarakat patuh bayar pajak daerah melalui kanal pembayaran digital sing cepet, aman, transparan, lan fleksibel. Kabar lain aja nih, Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa nyebutno rancangan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas sebagai penguatan pemenuhan hak pendidikan sampai kesempatan kerja penyandang disabilitas. Apa mana raperda iki sesuai mbare amanat UU nomor 8 tahun 2016 tentang pemenuhan hal poro disabilitas. Canik moyorek woro-woro jam 7 isu iki aku Chandra ketemu mana ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.